0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Si.

Perubatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya Matruwun penjaringan tasik kebareng bidang ngetahaken giaran-giaran saking program Mambat Raring Ayu Jogarta kagiarakan saking jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan kota baru Ayu Jogarta. Waktu dalam menikah wonten ing giaran mlebet pasar nggih Sutresno budaya. Tentunya kita akan memberikan informasi terkait dengan harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk di pagi hari ini, di hari Jumat 19 Juni 2026, kita memberikan informasi ada di Pasar Temon di Kulon Progo menikah Yesus Tresno Budoyo. Dengan yang pertama ada beras medium di harga Rp13.500 per kilonya. Lalu ada beras, ada gula pasir curah menika. Gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilogramnya. Lalu ada di minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.000 per liternya. Lalu untuk selanjutnya ada tepung terigu curah di harga Rp12.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada tepung terigu kemasan di harga Rp13.000 per kilo. Selanjutnya ada di daging sapi kualitas 1 di harga Rp170.000 per kilonya. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp145.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Dan di daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar Rp1.000, sekarang di harga Rp31.000 per kilo. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo, di telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilonya. Telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Untuk selanjutnya cabai hijau keriting di harga Rp30.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp40.000 per kilo. Cabai rawit hijau per kilonya di harga Rp60.000. Cabai rawit merah per kilonya di harga Rp70.000. Selanjutnya ada bawang bombay di harga Rp33.000 per kilo. Bawang merah per kilonya di harga Rp45.000. Bawang putih honan per kilonya di harga Rp40.000. Bawang putih kating mengalami penurunan sebesar Rp3.000 per kilonya di harga Rp45.000. Seperti itu ya Sutresno Budoyo. Ada juga ikan kembung di harga Rp44.000 per kilo. Ada juga udang berukuran sedang di harga Rp100.000 per kilonya. Ada juga kentang yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000, sekarang di harga Rp17.000 per kilonya. Untuk selanjutnya ada ketimun jih Rp6.000 per kilo. Lalu ada tahu mentah putih di harga Rp12.000 dan juga tempe di harga Rp15.000 per kilonya. Begitu jih Sutresno Budoyo untuk informasi berkaitan dengan harga kebutuhan barang pokok di Pasar Temon Kulon Progo untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Untuk Sutresno Budoyo, untuk lebih jelasnya penjaringan sedaya bisa mengakses di sikebeku.kulonprogokap.go.id. Sampai jumpa di Blebet Pasar berikutnya di Sutresno Budoyo.

antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?

Kending Kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujutaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending Kladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending Kladrang manten katabuh kanthi sorak.

0: Perobatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Berterima Kasih Kepareng Bidang Etaken Kiran-kiran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta. Dan tentunya Sutresno Budaya di kesempatan kali ini di Kota Baru sudah mulai terang benderang. Jadi menikah Sutresno Budaya untuk tentunya penjaringan setelah mengawali kegiatan di pagi hari ini, semoga untuk selalu berhati-hati. Dan tentunya ketika nanti kita akan melakukan aktivitas hingga siang, sore maupun malam, tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi cuaca nantinya. Dan untuk itu Sutresno Budaya di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Yang pertama kita akan berikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat. Silakan Prakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah barat timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endang swasono injing. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Oke, Sutresno Budoyo, jika tadi informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di daerah Bandara Yogyakarta International Airport, untuk selanjutnya akan kami hadirkan terkait informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Wines. Silakan perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Sutresno Budoyo, tentunya itu tadi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Agar tentunya bagaimana nanti Sutresno Budoyo bisa mengira-ira untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya, bahkan untuk mempersiapkan dan selalu berhati-hati di jalan di Sutresno Budoyo. Matur nuwun.

0: kurang apa lagi, Tok? Uang belanjaan per bulan sudah kukasih semua.
1: Masih kurang, Pak. Wah, capek aku ngurusin kebutuhan rumah tangga kita.
0: Semua selalu kurang, kurang, dan kurang.
1: Aku sudah tidak kuat, Pak. Ribut-ribut terus. Bikin tidak tentram keluarga saja, Bapak itu.
0: Itu karena Ibu kurang bersyukur dengan semua ini.
2: Ribut bukan solusi. Ciptakan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.
3: Sutresno budaya, kula dalu joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kamu naik motor nggak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, nggak perlulah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.
3: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, akun Instagram Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nyi Ageng Serang, Sentolo, Kulon Progo diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akun tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi giveaway emas antam palsu. Akibat aksi tersebut, seorang warga dilaporkan mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo Tris Agung mengatakan, aktivitas mencurigakan pertama kali terdeteksi melalui pemantauan rutin media sosial yang dilakukan oleh timnya. Saat ini, akun Instagram Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang telah berhasil dipulihkan dan kembali berada di bawah kendali pengelola resmi. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan Kulon Progo memastikan tidak ada kasus pencurian komponen lampu penerangan jalan umum yang terjadi sepanjang 2026 hingga Juni. Perawatan dan perbaikan penerangan jalan umum dilakukan secara rutin karena sebagian besar kerusakan disebabkan faktor usia komponen dan gangguan jaringan listrik. Kepala UPT Pengelola Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kulon Progo, Maike Rusmasari mengatakan kasus pencurian komponen lampu penerangan jalan umum terakhir terjadi pada 2025 dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Tararing Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Yogyakarta. Lan dumateng Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan iki streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerangan wonten ngarsa panjenengan kiaran Sekar Rinonce. Entas sing mangke kirang langkung tabuh 9 Sutresno budaya. Wekdal menika Sekar Rinonce ngeteraken reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Sumangga Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Yogyakarta ngeteraken kiaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Yogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sak jane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat predikat daerah sebagai kota batik dunia agar kerajinan batik di wilayah ini terus eksis. Langkah ini juga sekaligus untuk memastikan ekonomi para perajin batik tetap kokoh terkait pelestarian batik sebagai warisan Nusantara. Maka Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggelar pelatihan sertifikasi bagi para perajin batik. Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanandi bermitra dengan instansi kementerian di daerah untuk mengoptimalkan pembinaan industri kreatif, apalagi batik, baik itu tulis maupun cap menjadi produk andalan DIY yang diminati secara nasional. Beralih ke informasi lain, berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya harga jual ubi jalar dan singkong hasil panen keluarga di kawasan Turi, Rita Oktoranti menghadirkan inovasi kuliner bernama Mamata. Usaha yang kini memasuki tahun keempat tersebut berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahan ubi agar lebih modern dan bernilai tinggi. Rita menceritakan, melalui Mamata ia mengembangkan berbagai produk berbahan dasar ubi lokal yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Komitmen menghadirkan cemilan sehat menjadi salah satu ciri khas utama yang diusung Mamata sejak awal berdiri. Dengan memanfaatkan ubi berkualitas lokal, Rita mampu mengurangi penggunaan tepung terigu serta menghindari tambahan gula pasir pada sejumlah produknya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpat RRI Gleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mampat RRI Yogyakarta kagiaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno Budaya wonten wekdal menika tumuli kataraken wonten ngarsa panjenengan kiaran kawruh wonten ing wekdal menika kataraken tema geliat usaha bersama dari potensi lokal. Kawruh wonten wekdal menika sarengan kalian sederek Titik Renggani. Sumangga Sutresno Budaya kataraken sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Putuye Sugeng siang lan pepanggian mali wontening kiaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta wontening wektal menika sesarengan kula Titik Renggani ingkang ajejiban wontening studio lan wontening kiaran kawruh menika samangke panjenengan saged midhangetaken temtunipun menika wonten informasi lan ugi motivasi lan sanes-sanesipun kados pundi menika para pelaku-pelaku UMKM ingkang makempal wontening salah satu kalurahan di mana bekerja bersama, kelompok bersama tentunya pengin sekali memajukan usahanya masing-masing begitu. Dan seterusnya butuh ya di siaran kabel kali ini tentu kita akan ngobrol bareng berkaitan tentang geliat usaha bersama dari potensi dorong ekonomi lokal. Kadangkala setiap desa ataupun setiap kalurahan itu punya potensi-potensi yang tentunya bisa untuk mendorong ekonomi lokal. Seperti apakah yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu ini yang sudah berada di studio ini. Selamat pagi jelang siang ini ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Iya ibu, ini ada ibu siapa ini sebelah saya, ada ibu.
1: Perkenalkan saya Ibu Nuryani, saya bertempat tinggal di Padukuhan Doplang, Kelurahan Girikarto, Kabupaten Gunung Kidul.
0: Oke, baik Ibu Nuryani ini ya. Jee. Terus sebelahnya ada ibu siapa ini?
2: Nama saya Parciem, saya dari Padukuhan Dawung, Kelurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.
0: Ya, sebelahnya lagi ada siapa ini ibu?
3: Ya, saya dari Paduk, nama saya Margini dari Padukuhan Doplang RT 03 RW 07 Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
0: Ya, ini dari Gunung Kidul satu kelompok. Namanya kelompoknya apa ini Bu Nuryani?
1: Kelompok Jelita, Ibu.
0: Kelompok Jelita.
1: Iya.
0: Yeah. Pasti jelita-jelita ya, ibu-ibu yeah. Ya.
1: Itu jelita itu kita ambil dari lezat di lidah, indah di hati, Bu.
0: Oh, gitu. Lezat di lidah
1: Indah di hati.
0: Indah di hati, jelita begitu. Ini sekumpulan banyak ibu-ibu ini ya. Ada berapa anggota ini, Bu?
1: Ada 15 orang, Bu.
0: Gitu. Ada 15 orang, Ibu ya. 15 orang ini punya usaha semua atau usahanya satu buat bareng-bareng ini?
2: Untuk kami di Jelita, kami membuat beberapa produk. Kami bikin bersama-sama, akan tetapi ada di posenya masing-masing, Bu.
0: Oh gitu. Jadi, maksudnya dari, ada bagiannya gitu ya?
2: Ya,
0: ada bagiannya masing-masing. Bagiannya. Contohnya apa, Ibu?
2: Misalnya saya membuat produk di bagian tepung pisang.
0: Oh, tepung pisang. Ya. Jadi khusus nih tepung pisang, ya. Gitu ya. Terus ada lagi yang bagian apa gitu?
2: Iya, ada lagi kalau tepung pisang bisanya saya langsung ada teman lagi untuk membuat
0: itu satu kelompok begitu lagi. Ya.
2: Iya,
0: terus selain itu kan ini produk yang dibawa ada payak, ada juga
1: ada payak kacang, kacangan ibu, ada payak kacang hijau, ada payak kacang tanah juga. Terus ada onde-onde, ada yang mini, ada juga yang berukuran standar itu onde-onde besar.
0: Oh, gitu.
1: Ada juga keripik pisang, ada juga pisang teratai, bisa dikatakan
0: gitu.
1: Pisang teratai, Ibu.
0: Jadi
1: istilahnya.
0: Jadi ini dari potensi lokal. Pisangnya
1: betul
0: juga
1: sekali.
0: Dari ini ya?
1: Iya, betul
0: dari
1: sekali.
0: Dari panggang ya, dari apa
1: produk lokal, hasil kebun lokal.
0: Oh gitu. Bisa diceritakan Ibu Nuryani bagaimana awal mula ide menangkap potensi lokal ini muncul hingga akhirnya sepakat membentuk ayo bentuk usaha bersama yuk. Itu awalnya bagaimana?
1: Awal mulanya kita sangat memprihatinkan nggih Bu karena untuk bahan lokal di wilayah kami sangat melimpah, sangat banyak tapi dari nilai jual itu sangat rendah sekali.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita untuk mengubah pola pikir masyarakat bagaimana bahan lokal tersebut bisa menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Kita mencoba berinovasi untuk membuat suatu produk yang nanti bisa diterima di selera konsumen begitu, Bu.
0: Oh gitu, awalnya. Tapi awalnya dulu buatnya sedikit dulu, misalnya peyek dulu atau membuat apa itu yang tadi onde-onde, misalnya kayak gitu, satu-satu dulu atau langsung kita satu-satu buat banyak langsung gitu?
1: Awal mulanya kita membuat mencoba ayam yang sederhana dulu, oh, Bu. Gitu. Dari mulai yang peyek dulu, kita dulu, fokuskan gitu di peyek dulu. Sampai dengan peyek itu bisa nanti menghasilkan produk yang bisa-bisa di benar-benar bisa diterima oleh konsumen. Misalnya banyak sekali produk peyek yang ada di wilayah kami, tapi kita mencoba dengan bentuk dan yang berbeda, karena kebanyakan peyek pada umumnya itu berbentuk bulat, tapi kita mencoba berinovasi, kita mencoba apa, hanya berukuran tipis-tipis tapi tipis-tipis melebar
0: gitu. Oh, gitu. Tapi bukan persegi panjang gitu ya.
1: Bukan. Biar lebih renyah lagi, Bu.
0: Oh gitu, biar lebih renyah lagi. Ternyata di daerah mana tadi?
1: Girikarto.
0: Di Girikarto itu banyak pelaku UMKM. Terus akhirnya punya inisiatif ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana punya usaha bareng-bareng begitu? Ya, mungkin yang tidak punya produk kan bisa bergabung gitu ya, berarti ya.
2: Iya.
0: Yang tidak punya produk misalnya nih, ada yang tidak punya produk tapi bagaimana bisa bergabung bareng-bareng dengan Jelita itu
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, betul
0: gitu
1: sekali. Karena selain kita tergabung di grup Jelita ini, dari pelaku Jelita sendiri pun di rumah juga ada sampingan, Ibu.
0: Apa itu sampingannya?
1: Ada yang buka catering, ada yang apa? Itu jajan pasar.
0: Oh gitu.
1: Iya, bermacam-macam.
0: Tapi ada enggak yang tidak punya usaha sama sekali tapi bergabung?
1: Ada juga. Justru kita lebih mengutamakan yang ibu-ibu yang tidak punya usaha.
0: Paling tidak bisa istilahnya di situ memotivasi untuk mereka belajar untuk membuat produk-produk.
1: Betul
0: itu.
1: Betul sekali.
0: Begitu, ya. Oke, baik. Terus saya ingin tanya lagi nih, Bu, bagaimana kelompok ini awal mulanya dalam ini modal awal nih, terus menyatukan komitmen. Nah ini kan karena ada 15 orang ya, mungkin nanti bisa tambah lagi atau malah berkurang. Nah ini kan harus menyatukan komitmen warganya yang ikut di Jelita itu biar tergerak hati. Nah itu seperti apa? Awalnya modalnya dari mana itu?
1: Modalnya modal bersama sih, Bu.
0: Oh,
1: jadi nanti
0: iuran gitu.
1: Iya, nanti iuran bisa gitu. Untung ruginya kita tanggung bersama juga.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita siap untuk segala konsekuensinya nanti gitu. Bagaimana? Terus kita memulai membuat produk tersebut dan alhamdulillah sebetulnya itu setiap kita berproduksi selalu laku, Bu. Selalu habis terjual.
0: Oh, ya. Dituku dhewe sebabnya ya.
1: Bukan.
0: Enggak. Tak mikir nek dituku dhewe wargane dhewe.
1: Bukan, bahkan kalau ada apa ya istilahnya
3: yang rusak
1: pun justru kita tanggung renteng, Bu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Jangan sampai nanti ada
0: kalau kita ada produksi banyak terus akhirnya enggak laku nih, nanti takut apa namanya kadaluarsa kayak gitu. Ya udah, tanggung renteng tadi ya.
1: Yeah. Kalau untuk beli, gitu. Kadaluarsa selama ini belum pernah.
0: Itu belum pernah ya.
1: Kan ada beberapa yang tidak
0: yang
1: jadi
0: kayak gitu.
3: Itu kita tanggung bersama,
0: gitu.
3: Kita beli bareng-bareng.
0: Oh gitu. Jadi kalau gawe payah engko remukane kayak gitu ya.
1: Iya,
0: Ji. Kalau remukane yo sok enak lho ya.
1: Jangan sampai ada yang terbuang gitu loh, Bu.
0: Iya. Ya pokoknya remukan yo ora apa-apa daripada main dibuang wis tak tumuni kayak gitu ya.
1: Itu sudah kesepakatan awal begitu, Bu.
0: Oke. Berarti ada kesepakatan, ada komitmen. Terus kalau misalnya berarti nih untung nih, terus pembagiannya seperti apa itu?
1: Oh, untuk pembagian kita tabung dulu, Bu.
0: Masih oh, modal ditabung.
1: Iya.
0: Setahun pisan nih, Bu, gitu ya.
1: Karena ini baru pemula, bisa dibilang pemula. Baru beberapa bulan yang lalu, bisa dibilang baru 6 atau 5 bulanan yang lalu. Itu sementara hasil yang kita dapat kita tabung dulu, Bu.
0: Oh, pokoknya ditabung. Dapatnya berapa ditabung, tapi sudah ada hitungannya.
1: Sudah.
0: Gitu ya. Sudah. Karena ini berkelompok juga perlu kejujuran dan transparansi juga.
1: Betul.
0: Ya. Takutnya nanti merateli tengah dalan, merateli urung itu rong tahun wis merateli gitu ya.
1: Iya.
0: Ya itulah bentuk dari usaha bersama yang tentunya ada tanggung renteng itu tadi ya, tanggung bersama-sama
3: sama
0: seperti
3: ini, Bu,
0: itu.
3: Kita juga pakai daftar hadir juga.
1: Daftar hadir
3: oh,
1: setiap
3: kita datang kita ngisi daftar hadir.
0: Oh, takutnya enggak aktif lah, tapi
3: iya.
0: itu hasilnya podo.
3: Iya, itu pembagian itu nanti kita berdasarkan kehadiran itu. Juga.
0: Oh, berdasarkan kehadiran. Jadi tidak kita bagaimana sama-sama memikirkan kemajuan itu ya, gitu ya Ibu ya.
1: Istilahnya
0: terus ya
1: merintis.
0: Lanjut ini Bu, apa yang membuat produk olahan atau yang dilakukan oleh kelompok dari Kalurahan
1: Girikarto
0: ini berbeda dan memiliki nilai jual yang lebih dibanding produk atau jenis di pasaran? Karena tadi disampaikan tidak pernah kadaluarso.
1: Betul, nah, betul.
0: Mesti Bu. Payu kabeh.
1: Iya.
0: Terus lagian di situ sampai yang rusak pun juga terjual. Ini apa ini yang menjadikan membuat produk yang dilakukan oleh si Jelita ini tadi ini menjadi produk yang lain daripada yang lain? Apa ini?
1: Kalau untuk onde-onde itu mungkin lebih renyah Bu, karena yang di pasaran
0: di tempat-tempat
1: kami di warung-warung sekitaran kami itu lebih teksturnya lebih empuk, ulet gitu Bu. Iya, onde-onde basah. Kalau di kita digigit itu ada kres-kresnya gitu, jadi manisnya juga kerasa, renyahnya juga kerasa. Jadi mungkin itu yang membuat beda dari onde yang lain. Terus untuk peyek juga, kebanyakan kalau peyek yang sudah saya beli di warung sekitar itu rasanya hanya asin saja Bu.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau di kita untuk rempah-rempah bumbu kita komplitkan, kita maksimalkan, jadi rasanya juga lebih mengena gitu, lebih gurih.
0: Oh begitu, jadi perbedaannya di situ, bedanya nih kayak gitu. Terus selama menjalankan usaha bersama ini kan, karena usahanya bareng-bareng ya, tentunya kan banyak tantangan juga nih.
1: Pasti itu.
0: Iya kan, tantangannya ya. Apa sih biasanya tantangannya apa ini?
1: Tantangannya selama ini kan tidak bisa dipungkiri itu waktu. Itu
0: waktu. Gue iren-irenan gitu ya.
1: Gitu kalau ya, Iren itu enggak Bu, karena terhalang dengan kepentingan yang lain.
0: Ya, itu jenis podo wae iki Iren-Iren ya. Aku ora iso. Yang satunya juga aku ora iso piye yo.
3: Tapi ini Bu, kita komitmen misalnya kita hari ini mau produksi. Kita ada misalnya yang di warung sudah habis, kita harus produksi. Terus ada teman-teman mungkin ada satu atau dua orang atau tiga orang yang tidak bisa hadir, kita tetap yang bisa tetap produksi.
0: Berarti karena komitmen gitu. Itu tadi ya.
1: Meskipun jumlah produknya nanti tidak seperti biasa,
3: biasanya kalau, kita tetap produksi.
0: Tapi bisa mencukupilah paling tidak gitu ya.
3: Yang sudah habis,
0: bisa
1: terisi
0: lagi. Oh gitu. Berarti butuh komitmen orang-orang yang komitmen karena usaha bersama ini. Jadi usaha bersama maju bersama, itu ya maju bersama babak belur bersama, seperti itu. Terus ini dari bahan baku yang ada, berarti melimpah ya di Girikarto panggang
1: untuk
0: ini ya.
1: Untuk pisang sendiri melimpah.
0: Untuk kacang bagaimana kacang untuk
1: juga.
0: Kacang?
1: Kalau kacang juga tapi bersifat tetap musiman Bu. Kalau kacang,
0: kacang bersifat
1: jagung,
0: musiman, gitu.
1: Singkong itu musiman juga.
0: Tapi terus kalau musiman begitu apakah nek pas musim, pas panen, ayo produksinya sing okeh atau bagaimana manajemennya?
3: Kalau untuk paya itu kan kacangnya cuma bisa diawetkan ya Bu.
0: Yang gitu.
3: Kulit, masih kulit kita beli yang kulit gitu.
0: Enggak usah dibuka dulu ya.
3: Iya. Itu bisa awet
2: supaya awet gitu.
0: Oke, berarti kalau berkaitan tentang permodalan sudah enggak, istilahnya sudah enggak ada kendala begitu ya, karena tadi iuran atau bareng-bareng modalnya. Jadi kalau rugi ya rugi bareng-bareng.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya, nek untung ya untung bareng-bareng seperti itu. Dan itu paling tidak bisa menjadi contoh oleh kelompok-kelompok kalurahan ya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, atau di daerah manapun yang pada kesempatan kali ini selalu dengerin Pro 4 ini ya di siaran Kavro. Tentunya pelaku-pelaku usaha ataupun juga ini ya kelompok Jelita ini ya, kelompok UMKM Jelita Girikarto ini ternyata dengan bareng-bareng aja bisa maju bareng-bareng juga gitu ya, dengan mengangkat potensi yang lokal ada aja. Tentunya lokal gitu ya. Terus saya pengen bertanya nih dengan ini ketuanya ya Bu Nuriani, ketuanya Ibu anggota. Sebagai anggota bisa dijawab ini, sejauh ini bergabung dengan usaha ini bagaimana dampak terhadap pendapatan ekonomi di keluarga, di rumah tangga Ibu seperti apa? Apa wah terbantukan, ataukah waduh ternyata saya masih harus cari-cari nih, cari-cari peluang usaha lainnya, atau bagaimana Ibu? Parjim, mau silakan.
2: Kalau bagi saya Bu, karena kita kalau produksi di Jelita mungkin itu hanya apa ya namanya, tidak setiap hari. Jadinya mungkin satu minggu satu kali kita produksi, jadi tidak akan mengganggu untuk aktivitas yang di rumah. Jadi saya masih bisa mengerjakan pekerjaan saya yang di rumah.
0: Oh gitu.
2: Kalau untuk Jelita kan penghasilan dari Jelita belum masuk di tabungan, tabungan belum kelompok.
0: Ya.
2: Jadi
0: nyicil ayam untuk, berarti nyicil ya, ayam ono tabungan.
2: Nyicil ayam gitu. Untuk keseharian saya masih bisa beraktivitas di rumah, menjalankan pekerjaan saya karena saya di rumah juga ada pekerjaan menjahit saya.
0: Oh, gitu,
2: saya sebagai
0: ya
2: penjahit di rumah. Yang itu yang saya gunakan untuk kebutuhan di keluarga.
0: Oh gitu, paling tidak di situ ada ya artinya gitu ya, ya. Dengan apa namanya masuk atau tergabung di potensi desa ini tadi ya, kelompok ya Jelita tadi ya. Terus kalau Ibu Margini apa Bu?
3: Iya, kalau bagi saya, saya pribadi untuk Jelita memang untuk saat ini belum ada pemasukan yang khusus ke pribadi ya anggota, tapi ya tadi itu
0: tadi ya
3: masih berupa tabungan tadi. Tapi saya merasa bangga bisa bergabung ke anggota Jelita itu, dan juga saya sendiri di rumah karena juga punya produk sendiri, saya juga bisa apa ya semakin
0: semakin semangat lagi gitu ya.
3: Iya, semakin nambah semangat saya.
0: Tambah semangat gitu.
3: Menjadi pengalaman juga. Terus saya datang ke sini juga karena cerita juga.
0: Oh gitu. Jadi ya. Jadinya paling tidak tahu gitu ya.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Iya. Terus bagaimana nih rasanya bekerja sama dengan tetangga sendiri seperti itu? Apakah usaha ini juga membuat ikatan sosial warga di kelurahan itu menjadi lebih erat? Ibu lurah ini kan ibu lurah juga ini.
1: Pasti Bu, itu memang tujuan utama kami begitu Bu. Jadi untuk nominal laba atau untung itu tidak kami prioritaskan. Yang menjadi prioritas kami yaitu menggabungkan ibu-ibu yang mempunyai potensi, yang mempunyai keahlian di bidang UMKM, untuk bisa menyalurkan hobinya kita bersama-sama, sehingga UMKM Giri Karto itu tidak kosong Bu. Jadi sewaktu-waktu kami dibutuhkan untuk mitra kelurahan, kita siap untuk mengisi baik display untuk bazar, baik di kepentingan-kepentingan kelurahan yang lain gitu Bu.
0: Oke, begitu ya, ternyata kekompakannya terasa gitu. Kalau Bu Parjim sama Bu Margini bagaimana? Karena dengan tetangga engko nek ribut kayak gitu kadang-kadang kan ora akur jadi akur, atau ini mengikis gesekan-gesekan nih antar warga gitu, atau seperti apa Ibu? Monggo.
2: Kalau bagi saya Bu, selama saya berada di Jelita, itu kami sudah seperti keluarga, sangat dekat sekali. Ibaratnya
1: gitu,
2: kita makan pun sepiring bersama gitu.
0: Gitu, makan sepiring iya bersama, tapi nek misalnya orang di duit ya bareng-bareng gitu atau
2: iya
0: bagaimana?
2: Enggak, kalau kita enggak punya duit ya cari sendiri-sendiri.
0: Tapi yang jelas
2: selama ini
0: gesekan,
2: kami rukun.
0: Iya, gesekan enggak ada ya. Gesekan-gesekan enggak ada, luar biasa.
1: Jadi
0: ini paling tidak ini bisa menginspirasi bagi Sutresno Budoyo yang pada kesempatan kali ini lagi dengerin di siaran Kauroh pada kesempatan kali ini, tentunya berkaitan tentang geliat usaha bersama dari potensi itu dorong ekonomi lokal ini yang jelas bisa dinikmati. Karena kalau kita sabar otomatis bisa menikmati hasilnya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Karena
1: Bu,
0: pasti tabungan kan nek wis nabungi ya didudah nong nggih. Nggih.
1: Enggak
0: mungkin nabung kok tabung terus enggak mungkin juga ya. Paling tidak pengen menikmati hasil dari tabungan, dari
1: betul,
0: hasil
1: betul,
0: jerih payah. Walaupun tadi disampaikan oleh Bu Lurah ini, Bu Noryani ini, bahwa ya, yang namanya duitnya ataupun tabungan itu tadi tidak melulu menjadi utama, hal yang utama.
1: Betul.
0: Begitu ya, tapi paling tidak kalau wis seneng sih, yo ono hasilnya yo tambah seneng gitu ya. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Je, ibu-ibu. Nanti kita sambung kembali di siaran Kavro kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap nyawici kalian program 4 ingkang tansah ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nduk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Nduk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Baik, Sutresno Budaya masih di siaran Kawruh Prompat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja bersama saya Titi Renggani, tentunya bersama ibu-ibu ini dari kelompok Jelita UMKM Giri Karto. Ini kelompok komunitas paguyuban atau yang istilahnya berkelompok, ini di satu kalurahan ini ya, satu kalurahan.
1: Iya.
0: Ini tadi cuma 15, ini apakah tadi dipilin setiap apa ya namanya? Setiap
2: padukuhan.
0: Padukuhan. Iya. Oh gitu. Memang iya, padukuhan memang. Ambil 2, ambil 3 atau ambil 4 atau bagaimana?
2: Iya, ke di kalurahan Giri Karto kebetulan terdiri dari 8 padukuhan, Ibu. Jadi kita ambil 2 personel dari satu padukuhan.
0: Oh gitu. Gitu. Tapi besok kalau misalnya ini menjadi besar, apakah ada kemungkinan untuk
2: pasti
0: menambah lagi
2: pasti,
0: atau bagaimana?
2: Pasti, Bu. Karena ini baru rintisan, baru pemula, jadi kita
0: nggak usah banyak-banyak dulu, nanti takutnya nggak jadi gitu ya.
2: Iya, Bu, betul. Karena untuk mengkondisikan yang 15 orang itu saja kita masih kesulitan, apalagi lebih dari itu.
0: Oke, begitu. Terus ini bagaimana nih? Dukungan, paling tidak dukungan suami, dukungan keluarga, terus dukungan padukuhan ataupun mungkin kalurahan, itu seperti apa ini dukungannya untuk geliat usaha bersama seperti ini? Seperti apa? Kalau dari dukungan keluarga, dukungan ini
2: yang jelas dari Pak Lurahnya sendiri maupun dari pemerintah kelurahan sangat positif sekali, Bu, dengan adanya keluarga baru Jelita ini, karena secara tidak langsung UMKM di Giri Karto hidup kembali, terus bisa diajak berkontribusi pada saat-saat tertentu, dan di etalase-etalase toko-toko di sekitar tidak hanya melulu dari pedagang yang dari luar
0: tapi
2: lebih didominan dari produk lokal kita sendiri.
0: Oke, kalau ibu berdua nih seperti apa? Mungkin suami ataupun anak ataupun tetangga ataupun ini dukungannya bagaimana? Mendukung begitu atau aduh nambah-nambahi gawean? Gak usah.
3: Selama
0: gitu.
3: Ini mendukung, Bu, kalau mendukung, suami
4: mendukung.
3: Saya.
4: Tidak ada protes atau bagaimana? Tidak.
0: Oh gitu ya. Tapi tetap didukung. Yang penting didukung. Berusaha berkarya, begitu ya.
3: Yang penting itu, Bu.
4: Masih bisa mengurus keluarga.
0: Ya, oh gitu. Paling tidak nih, yang penting itu harus milah-milah waktu itu Jadi biar tidak jomplang, kendile apa namanya? Kendile gelimpang. Jangan sampai seperti itu. Terus seberapa besar usaha ini berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal ini? Tadi kelihatannya yang diajak ibu-ibu. Remaja putrinya bagaimana nih? Generasi muda-mudanya apakah ikut dilibatkan ataukah tidak, Bu Nuryani?
2: Selama ini belum, Bu. Karena ya untuk remaja sendiri kebanyakan masih menempuh di jenjang pendidikan. Jadi untuk UMKM ini kita fokuskan di ibu-ibu rumah tangga yang masih muda-muda, ibu-ibu muda.
0: Oh gitu, jadi dikhususkan ibu-ibu muda gitu yang generasi mudanya belum. Gitu. Tapi adakah di daerah ibu di Giri Karto ini ada yang anak-anak muda masih kuliah tapi punya usaha UMKM, punya produk itu banyak juga kan?
2: Kalau itu ada beberapa juga, belum
0: terlihat banget gitu ya. Tapi paling tidak munculnya si Jelita ini tadi bisa menambah ini ya, menambah semarak begitu keanggotaannya seperti itu. Terus bagaimana ini kalurahan sendiri melihat potensi usaha ini ke depan ini? Apakah ada inovasi lagi buat produk lagi atau bagaimana ini, Bu?
2: Oh iya, Ibu, ini baru-baru ini kami juga bereksperimen baru terkait dengan minuman herbal yang komposisinya untuk bahan baku sendiri dari kelapa muda.
0: Karena degan apa? Itu, Bu. Degan. Karena apa? Kelapa muda di situ banyak.
2: Kelapa muda itu melayu karena di sana, panggang, khususnya di Kapanewon Panggang itu supplier terbesar di Kabupaten Gunung Kidul, Ibu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi sangat sia-sia sekali kalau kita hanya sebagai pensuplainya
0: cuma
2: keluar,
0: nyetor kesana,
2: tapi kita tidak bisa mempergunakan mengolah kelapa muda
0: tidak
2: itu sendiri.
0: Nilai jualnya menjadi lebih meningkat daripada cuma dijual kelapa mudanya begitu. Oh berarti banyak juga ini kelapa muda di sana.
2: Sangat melimpah, Bu.
0: Sangat
2: bahkan
0: melimpah.
2: Kelapa muda di kita itu rasanya kayak katanya beda dari kelapa muda yang
0: dari kok bisa berbeda
2: wilayah yang lain.
0: Oh gitu. Sebentar. Sik Mas, aku kayak wawancara rekaman ning kantor iki.
1: Oh, kan aku ngarep omong kok aku. Heeh. Jam 3 tak absen terus nang ning auditorium ya. Tak nilai dawan oleh kuning konti kabar marit ya.
0: Oke, yo. Ya ya siap. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Lanjut ya. Apa yang tadi? Aku ngomong nih. Oh, kelapa muda. Ya, berkaitan dengan kelapa muda ini yang diambil airnya atau kelapanya muda itu ini, Bu. Karena tadi dibuat minuman herbal ya.
2: Iya, betul. Mm-mm.
0: Apanya yang diambil?
2: Dua-duanya, Bu.
0: Kita dua-duanya juga, diambil semua gitu ya.
2: Untuk penyajian nanti dua-duanya, tapi untuk pembuatan kita namakan wedang sirup herbal gitu, Bu.
0: Wedang sirup herbal. Jadi, tapi itu dari kelapa muda itu ya.
2: Kelapa muda, terus kita mix dengan rempah-rempah.
0: Oh gitu, ya, dengan mix dengan rempah-rempah itu didapat dari mungkin kelompok usaha apa ya, kelompok pertanian begitu di situ pada tanam-tanam ini.
2: Bisa juga gitu. Iya, karena
0: ada
2: untuk
0: juga, ada juga.
2: Karena untuk serai jahe itu kita ambil dari ladang sendiri.
0: Oh gitu, dari ladang sendiri mungkin ada kelompok-kelompok gitu ya, yang kelompok tanaman obat keluarga begitu. Itu bisa disetorkan ke Jelita terus diproduksi itu dengan kelapa muda. Tadi disampaikan kaitan kelapa muda di Giri Karto itu beda. Bedanya di apa toh?
2: Rasanya, Bu.
0: Waduh, saya belum rasa.
2: Rasa airnya itu
3: kesana, Bu, berarti.
0: Iya, saya harus kesana ini karena saya belum bisa bedain kelapa mudanya kayak apa gitu ya rasanya dari sisi rasa gitu ya. Terus berkaitan tadi dibuat inovasi itu sudah dilakukan, sudah diproduksi, sudah dibuat gitu.
2: Kita baru mengotak-atik, Bu. Jadi
0: di eksperimen dulu ya.
2: Iya, dari komposisi untuk nilai gimana gisinya itu bagaimana sudah pas atau belum. Untuk rasa juga masih kita otak-atik, kita tambahkan ini misalnya berpengaruh tidak dengan rasa. Kalau misalnya kita skip di bahan ini, kita nanti berpengaruh rasanya bagaimana. Baik, jadi masih mengotak-atik dulu.
0: Ya, ternyata luar biasa juga ini ya, dari Giri Karto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul ini ternyata pengen punya inovasi dengan potensi-potensi lokal. Jadi ibu-ibu yang ada di Jelita ini selalu ini ya, kreatif dengan potensi lokal yang ada, mempunyai terobosan buat produk ini nih,
2: Iya, seperti itu.
0: Baik, lanjut lagi ini berkaitan tentang unit usaha ataupun mungkin yang saat ini dari Jelita ini sendiri. Ini berarti usaha ini ada gerainya begitu atau tanpa gerai langsung jualannya gitu aja atau seperti apa? Atau ada gerai di kelurahan begitu atau bagaimana?
2: Belum, Bu, belum untuk gerai itu belum.
0: Belum ada gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau lihat mana sih yang dipajang?
2: Belum.
3: Di warung.
0: Di warung gitu ya. Udah langsung tunjukin warung sana, warung dekat sekolahan, warung dekat kelurahan kayak gitu ya. Tapi nanti lambat laun ada keinginan untuk menuju ke sana gitu ya.
2: Di media sosial pun kita hanya bermain di sebatas WA story, Bu.
0: Oh gitu.
2: Jadi melalui WA story aja itu alhamdulillah dari pihak konsumen itu sudah banyak pesanan.
0: Oh gitu. Ya. Itu saja sudah kewalahan untuk banyak pesanan, tapi paling tidak ke depan mau seperti apa nih? Ke depan kepinginnya dengan digitalisasi saat ini.
2: Kalau kita sudah bisa konsisten memproduksi dalam jumlah banyak, itu pastinya harapan kami punya gerai yang lebih luas lagi, Bu.
0: Oh gitu. Terus selama ini konsumsi dari produk yang dihasilkan dari Jelita ini, ada payek, ada macam-macamnya ini, itu kan yang kadang-kadang cenderung ke ini ya, orang-orang tua gitu ya yang mengkonsumsi, orang-orang yang sudah berumah tangga lah. Yang anak-anak muda itu kan kadang-kadang belum nih. Apakah ada kepikiran untuk gimana nih kita buat produk yang dimana bisa merangkul anak-anak muda itu suka gitu, menikmati misalnya. Apakah ada, sudah ada pemikiran begitu?
2: Iya, ada, sempat ada, Bu. Ini yang makanya itu kita mengurai dari pisang. Pisang kita buat menjadi tepung dulu. Lalu kemarin juga kita mencoba dibuat roll banana itu, banana cake itu, Bu. Jadi sejenis kue basah gitu. Kita juga baru berinovasi, itu belum bisa menjadi produk yang layak dipasarkan, belum. Kita juga baru berinovasi di itu banana
0: terus,
2: cake itu.
0: Oh, banana cake. Terus produknya ini tadi saya lihat juga ada tepung pisang. Itu juga bahan baku untuk produk yang akan dibuat ibu juga kan, itu seperti itu. Terus apakah bisa setiap hari itu saya buat payeknya berapa kilo, mungkin apa namanya buat apa onde-ondenya berapa kilo, apakah sudah ada perhitungan-perhitungan itu setiap harinya ibu?
4: Iya, sudah Bu.
0: Sudah. Setiap hari berapa ini?
4: Bukan setiap hari, setiap produksi kita bisa menghabiskan 2 kilo tepung beras untuk bikin payeknya. Kalau untuk undi-undinya bisa 3-4 kilo dalam satu kali produksi.
0: Oh, gitu. Jadi sudah ada begitu ya. Baik, terus lanjut Ibu, berkaitan tentang produk atau potensi lokal ada, terus penjualan juga ada, terus tadi disampaikan ada keinginan untuk generasi muda itu juga biar tertarik dengan produk-produknya, dengan 15 personil ini ya, 15 personil dengan mungkin punya kewajiban atau mungkin jadwal-jadwal tersendiri ya tentunya, biar tidak saling bertubrukan begitu. Apakah juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya selain di kelurahan begitu, atau mungkin ikut keluar nih, kita pajang ini begitu, atau bagaimana?
2: Sebetulnya sudah banyak penawaran Bu dari display UMKM tetangga itu. Bu, ayo kalau sudah jadi produknya saya pajang di etalase kami, gabung di desa prima kami gitu. Sebenarnya sudah ada Bu, tapi kembali lagi ke kita, karena belum bisa menghasilkan produk yang maksimal, jadi kita juga belum berani untuk memasarkan keluar.
0: Oh gitu, belum memasarkan keluar. Tapi tekad punya nggak untuk besok saya harus begini nih, kelompok saya? Apa cuma harus saja atau ada persiapan-persiapan ini? Seperti apa Bu Noriani?
2: Yang baru
0: karena anggotanya udah bilang harus loh.
2: Iya.
0: Terus apa nih yang perlu menjadi indikator atau faktor pendukungnya ini seperti apa?
2: Kebetulan di sini kan saya selaku penggerak ya Bu. Setiap kali udah jatahnya mau produksi itu setiap hari sudah saya opiak-opiak, ayo gimana ini udah habis di etalase kita produksi lagi. Tapi ya itu balance-nya itu belum maksimal. Jadi walaupun dari saya pribadi sebagai penggerak itu sudah menggebu-gebu, mengopiak-opiak untuk berproduksi, tapi ketika si anggota itu belum sinkron waktunya, ya kita hanya seadanya dulu gitu.
0: Oh gitu, seadanya dulu. Tapi mungkin karena baru ya, tapi nanti lama-lama kan paling tidak bisa menumbuhkan rasa, oh ayo maju, misalnya seperti itu. Mungkin butuh juga hal-hal yang seperti itu. Terus berkaitan tentang strategi dari produk ini biar tetap terus bertahan terus, kan tadi disampaikan juga bahwa produk yang dihasilkan itu tidak pernah yang namanya tidak laku, mesti laku semua. Katakanlah gogrokane we payu itu tadi ya, remukane we payu, sampai seperti itu. Apa kunci yang selalu dipegang oleh kelompok dari Jelita, UMKM Jelita ini seperti apa?
2: Mungkin untuk resepnya Bu, mungkin untuk resep sudah kita kunci, sudah kita kunci terkait dengan produk tersebut, sehingga untuk produksi selanjutnya itu tidak berpengaruh terkait dengan rasa. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan rasa itu tetap sama.
0: Dari sisi rasa tetap sama. Jadi pokoknya jangan sampai ada berubah begitu kalau berubah nanti konsumennya udah lari duluan kaitan dari rasa. Terus karena ini bersama-sama nih, tadi disampaikan juga karena tangan juga mungkin pengolahannya itu kan punya masing-masing punya skill, talenta sendiri-sendiri. Itu bagaimana cara menyatukannya, Ibu?
2: Ya kita di dalam satu kelompok itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
0: Oh gitu. Jadi ya, tidak bisa misalnya bagian ngaduk-aduk apa namanya mengaduk itu peyek, bumbu peyek, ya Bu Parjim aja. Kalau enggak jangan, misalnya gitu atau bagaimana?
2: Ya itu salah satu trik untuk mempertahankan kualitas produk kami.
0: Oh gitu.
2: Bu. Jadi kalau memang sudah berkompeten di peyek misalnya, ya harus fokus di peyek. Nanti kalau apa-apa dikerjakan, takutnya malah nggak fokus, jadi produknya malah nggak jadi.
0: Oh gitu. Tapi setiap anggota tahu nggak, paham nggak ini kaitannya olahannya peyek itu, ini bumbunya?
2: Paham.
0: Gitu.
2: Paham.
0: Setiap
2: paham.
0: Adonan ini
2: ya,
0: kayak gitu.
2: Iya.
3: Tapi untuk
2: paham
3: yang membumbui ya, itu harus
2: dipatenkan.
0: Iya. Patenkan satu orang. Ya. Gitu. Jangan sampai keliru juga, jangan sampai terjadi gosong dan lain sebagainya, nanti rugi, tambah rugi ya. Tapi kita tadi disampaikan nggak pernah rugi, wong gosong ini mungkin dituku ya.
2: Karena semua berpengaruh sih Bu, dari adonan juga. Nanti kalau yang biasa nggak, yang mengadon itu yang tidak biasa, nanti juga efeknya juga beda. Untuk penggorengan juga begitu. Untuk penggorengan juga kalau yang biasa yang tidak menggoreng juga nanti hasilnya pun berbeda. Jadi kita fokuskan di tupoksi masing-masing.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ini pembicaraannya. Tentunya ini sangat menginspirasi. Mungkin Sutresno Budoyo yang saat ini punya usaha kelompok begitu bareng-bareng, ibu-ibu PKK begitu ada penggeraknya. Mungkin juga ini anak-anak muda nih, generasi muda pengen usaha bareng. Tapi yang jelas ada komitmen-komitmen penting yang perlu dipegang. Ini apa Ibu Noriani, komitmen yang perlu dipegang, jangan sampai dioah-oah, ini apa nih?
2: Mungkin untuk kebersamaan kami Bu, selagi kita masih bersama-sama, baik suka maupun duka, karena kami juga bisa tidak bisa mengkiri untuk memulai suatu usaha itu banyak dukanya juga. Kita juga prihatin bersama, bahkan kalau setiap kita produksi pun kita membawa bekal sendiri-sendiri, nanti kita makan bareng-bareng di situ. Jadi mungkin untuk saat ini kebersamaan yang harus kita jaga.
0: Gitu. Kebersamaan tetap harus dijaga. Terus ke depan ini punya cita-cita atau tujuan lagi apa nih yang perlu diperhatikan ini Ibu?
2: Kalau untuk tujuan yang pasti, kita ingin membawa UMKM di Girikarta itu dikenal lebih luas lagi Bu, tidak hanya di wilayah Kaloran Girikarta, tapi UMKM di Girikarta khususnya Jelita bisa dikenal di masyarakat luas, pada umumnya di kota Yogyakarta, lebih luasnya lagi di wilayah nasional Indonesia.
0: Oke, luar biasa sekali harapannya. Kalau sebagai anggota harapannya apa nih? Monggo Bu Parjim.
4: Harapan saya kedepannya Jelita tetap berjaya, tetap produksi seperti biasa, dan semoga nanti bisa produksi lebih banyak lagi dari yang sebelumnya.
0: Oke, kalau Bu Margini apa?
3: Kalau dari saya, Jelita itu harus tetap kompak, harus kebersamaan selalu kita jaga. Terus produk-produk kita bisa dipasarkan di luar Girikarta, terutama kita karena di daerah kita itu ada wisata, kita bisa masuk ke wisata terutama di Girikarta.
0: Oke, baik, ternyata harapannya luar biasa ini ya Sutresno Budoyo. Tentunya geliat usaha bersama dari potensi dorong ekonomi lokal ini benar-benar nyata terjadi yang ada di Girikarta Panggang, Kabupaten Gunung Kidul ya. Ibu, terima kasih sekali sharingnya pada siang hari ini.
2: Sama-sama Ibu.
0: Semoga bisa bermanfaat, sukses selalu. Begitu ya buat ibu-ibu semua yang punya tekad ini ya, di ibu-ibu PKK ini. Baik Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Kavro pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok Jelita, UMKM Jelita ya, di Girikarta Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, berkaitan tentang geliat usaha bersama dari potensi dorong ekonomi lokal. Matur nuwun sugeng siang sugeng makaryo.

0: Jeng. Maaf ya, aku terlambat.
1: Gak apa-apa, Jeng. Masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng, ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan, Jeng. Ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Mari kita dengarkan bersama kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarso Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa pelestarian purbakala tidak hanya menjaga benda dan situs bersejarah, tetapi juga merawat kesadaran kolektif tentang asal-usul dan jati diri bangsa. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi pada deklarasi Mahasabah Purbakala di kawasan Pasar Klangenan Kota Gede, Sultan menyebut warisan purbakala sebagai pijakan penting dalam menghadapi masa depan. Deklarasi itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegiat budaya, arkeolog, seniman, hingga pemerhati warisan budaya. Gerakan ini menjadi simbol kolaborasi untuk memperkuat pelestarian warisan purbakala Nusantara secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, predikat DIY sebagai kota pelajar kembali menjadi sorotan. DPRD DIY mengungkap masih terdapat 13.000 lebih anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini nilai menunjukkan adanya kesenjangan antara citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dengan realita akses pendidikan yang belum merata. Di tengah pesatnya perkembangan perguruan tinggi dan sekolah unggulan, masih ada anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan. Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Riana Nurhayati menilai julukan kota pelajar tidak cukup diukur dari banyaknya institusi pendidikan. Menurutnya keberhasilan pendidikan justru tercermin dari semakin sedikitnya anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumaji malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan Selikur. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kene Kanjeng, kene.
1: Inji, inji.
0: Ya pancen iki mau lagi rembugan karo Paman Pugamdring, perkara bakal nggone padha miwiti makarya.
1: Perkawis.
0: Ayo nggone bakal gawe bendungan anyar kuwi to.
1: Oh, lajeng damel brenjong menika to?
0: Iya.
1: Wah. Menika ora. Kula caos kabar panjenengan bagus e.
0: Kabar apa?
1: Ki Buyut anggenipun damel broncong kalian poro anem kabuyutan Ponowijen kok meh angsal gangsal gerobak. Patokipun nggih sampun kata
2: pun limang gerobak.
1: Nggih gimpu.
2: Nggih.
1: Ra mbok menawi kali dinten malih niku sampun angsal pitung gerobak bagus e.
0: Wah nek ngono jumbuh karo gonku akon para kanca nalika semana. Nggih to ngrubah ora ya kira-kira wis cukup to upama dinggo bendung kali Karautan kae, kali utawa kali Ponowijen kae.
1: Wah, sampun kathah lho pitung grubah menika bagus e.
0: Iya. Ya nek pancen wis rampung. Ayo ora perlu kesuwen terus kanca-kanca dikon nggawa ning kali Ponowijen sing cerak ning Bulak Karautan kuwi wae.
2: Nah, nek ngono neh ning Broncong patok wis cemawis. Aku gye tak ngrewangi para cantik-cantik anggone padha makarya wae maksudku.
0: Inji, Pak. Supados singgal rampung mangke jangkep lajeng dipun beto wonten ning Lepen Ponowijen.
2: Yo, wis ngono antu makarya yo.
0: Oh, inji. Monggo.
1: Yo. Sampun lho, bagus e.
0: Heeh, Kang Jalu.

0: Injek kados punika, Kang.
1: Lingguh kene. Kala mangsa iki lingguh jejerak ya ora apa-apa.
0: Inje menika wau nembe damel lunjukan kok menika lunjukanipun panas, monggo.
1: Ah.
0: Pun nunjuk rumiyin.
1: Wah, isih panas iki. Ben rada adem dhisik.
0: Inje.
1: Tak tinggal suwan popo bojong Santira. Dalem ora ana apa-apa.
0: Mboten wonten menapa-menapa, Kakang. Kok le mundut preso menika aneh to?
1: Mbok menawa ana prajurit goleki aku sing arep sowan aku arep cas pelaporan perkara kaprajuritan. Lha yo.
0: Mboten, Kakang. Panjenengan menika wong ya kulino tindak pirang-pirang dino. Kula menika ya ora apa-apa nek ana prajurit sing sowan menika rak ya kula matur panjenengan to. Kok aneh-aneh itu panjenengan menika wonten menapa to?
1: Ora apa-apa. Ora apa-apa, Ken Tantri. Bopo Resi Bojong Santi. Jebul Wicaksono.
0: Kados pundi to, Kakang? Panjenengan dipun timbali wonten padepokan. Wonten perkawis ingkang wigatos menapa namung mirunggan, Kakang?
1: Ya kena diarani wigati. Ning uga diarani mirunggan.
0: Perkawisipun
1: pisan perkara Mahendra anggone njaluk leren anggone dadi prajurit.
0: Injih, lajeng
1: tak suwun kita timbangan Bapak Resi Bojong Santi.
0: Lajeng kados pundi, Kakang? Pikantuk menapa mboten, Kakang?
1: Malah jurungake. Nglilakake yen Mahendra leren anggone dadi prajurit.
0: Oh, ngaten.
1: Bakal mbacutake gegayuhane wong tuane, Paman Lembangah.
0: Injih.
1: Aku ditati sudah gar opo piye?
0: Injih mapan putranipun Paman Lembuanengah menika ra injih namung Mahendra to, Kakang?
1: Sing luwih wigati.
0: Injih.
1: Mawanti-wanti dawuhe Bapa Resi Bojong Santi marang aku supaya ngulatake Kebu Ijo. Sebab diwawas Kebu Ijo kuwi wis makaping-kaping. Wong iki kaya ngono kae, seneng sesungaran. Umuk.
0: Injih.
1: Njur apa meneh saiki dumeh dadi tuangganing bergodo. Glelang-gleleng. Mongko nek guneman. Kepara ora nganggo dipikir, ora ditata. Mbah guneman iki nyocok ati ning liyan apa ora. Mungkin Kebo Ijo ora ana perkara kaya ngono. Lah iki sing disemlangake. Nek nganti kedelarung Kebo Ijo kaya ngono.
0: Injih.
1: Tan urung bakal ngembet asmane Bapa Resi Bojong Santi. Ngucemake paguron Bojong Santi.
0: Injih.
1: Lah iki. Aku sing jering wong tuwa didawi Mas Padake. Mulataki sak paripulai kemajon aku kadawan ngundurake.
0: Injih. Estunipun wiwit rumiyin menika kula rak sampun matur to, Kakang. Menawi watak wantunipun Adi Kebo Ijo menika kados ngaten. Panjenengan yen namung mendel kemawon malah njurungaken Adi Kebo Ijo supados nglebeti dados prajurit, Kakang.
1: Karepku ngono ki yo. Wong kepiye wae sedulur, senajan sedulur tunggal guru.
0: Injih.
1: Mekoleh-mekolehke sedulur supaya entuk pakaryan kang mapan. Dadi prajurit ning tumapel. Mbuh okeh, mbuh sithik kekucah dalem iki ana.
0: Injih.
1: Kuwi sing mesti. Dadi karepku ki ngono kuwi. Dene saiki kebojo kok dadi malah seringat kaya ngono. Aku ora ngerti.
0: Yen mestinipun menawi sampun dados perjurit menika rak watak wantunipun dados menep to, Kakang. Ning kok sak menika malah saya dadi. Rak injih mesakaken ingkang dados andhanipun menika to, Kakang. Nek saben-saben menika dikandhani andhanipun menika ora manut terus dipun tangani dening Adi Kebo Ijo menika. Rak mangke lajeng andhanipun menika saya jengkel kalian adik kebo ijo menika to Kakang.
1: Heeh. Wis tak omongi dheweke ya sago arep mareni tumindake. Nek sing nyemlangke meneh. Kebojo iki lambene landhep. Ilate landhep ngungkuli landheping pedang. Senengane mbebangus ngadon-adon nyawur. Nglincipi carang papak. Sing kudune perkara kuwi iso disidhem. Ning mungguing kebo ijo malah diubupi.
0: Oh.
1: Baik. Njur ngajani kono, ngajani kene supaya rame. Kuwi kebo ijo.
0: Injih. Mbok ngaten kemawon Kakang. Upami adik kebo ijo menika panjenengan adep ngaten kados pundi? Dados piyambakipun menika ora sah kondur ning barak. Nanging ngalor ngidul kalian panjenengan kemawon. Dados panjenengan menika saged ngulataken sak paripulahipun kebo ijo menika.
1: Aku sing ribet, Tantri. Kebo ijo kuwi wong kemlewat kok. Nek ana wong lagi rembugan, kebo ijo nrambul-nrambul melu ngrembug. Mongko dudu perkarane. Perkaraku kala mangsa sok di rembug dening kebo ijo.
0: Injih.
1: Ha ngono kuwi. Aku sing ra remen. Mbok nek dudu perkarane iki meneng ya wis, melu jagongan ning kono. Ora kok njur melu ngrembug kaya sok pinter-pintero, sok iso-iso. Wah, kebo ijo pancen angel. Angel.
0: Nggih pancen watakipun sampun kados ngaten to Kakang, nggih kedah kados pun.
1: Mboko sithik muga-muga bisa mari. Muga-muga bisa mari. Netepi anggone dadi prajurit tumapel apa mestine.
0: Injih. Sauger panjenengan menika tansah maringi preso dhateng kebo ijo Kakang. Nggih mangke mboko sithik piyambakipun mesti watakipun menika badhe saya sae Kakang.
1: Muga-muga ngono Tantri.
0: Injih.
1: Muga-muga kebo ijo iso ngowahi tumindake.
0: Loh. Kakang?
1: Sopo?
0: Menika kok wonten wonten kuda wonten ngajeng griya Kakang?
1: Triatmo to kae?
0: Oh,
1: Triatmo karo kebo ijo.

0: sang putri.
1: Itu

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wah, Jan. Yogyakarta Jan dalane rame banget. Belanjaku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak. Diewangi ngedonke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
1: Kok mau dolanan HP wae toh?
4: Dolanan HP piye to, Bu?
1: Ini, delok ini.
4: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
1: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
4: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho, Bu, iki lho, iki lho. Jadi kau ngubungi si call center.
1: Call center.
4: Aku wedi Bu.
1: Alah, ucap tu harap entuk duit gampang kok minggring. Wis kita nanti klik, diklik, lho.
5: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo Duwana Heru Supriyanta menjelaskan jumlah sampah yang masuk ke TPA Banyuroto setiap hari saat ini maksimal sekitar 33 ton. Angka tersebut masih jauh di bawah timbunan sampah di kabupaten maupun kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang rata-rata telah mencapai lebih dari 60 ton per hari. Menurut Duwana, berbagai upaya pengurangan sampah terus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk melalui sosialisasi dan penerbitan edaran terkait pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik untuk pembagian daging kurban saat perayaan Idul Adha lalu. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Total anggaran yang disalurkan untuk 5.867 ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo Sri Suharwati mengatakan pencairan gaji ke-13 telah terrealisasi 100% dan masuk ke rekening masing-masing ASN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sobat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, saat menikah seserangan kalian kulon di Tarisia, lan Bapak Tida Mayani. Sumonggo, panjenengan bita ngatakan seserangan, catatan penting ojo nganti lali, canting jali. Bapak kan menopo Mbak Betty?
1: Canting jali, kanti irerahan, gambung tulung tinulung. Sugeng, midangetaken.
0: Sugeng, midangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM, entah itu olahan makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Di mana pelaku-pelaku UMKM ini selalu berusaha untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari usaha kecil-kecilan menjadi meningkat dan akhirnya bisa menjadi besar. Tentunya butuh pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Ida. Ya, Ibu Ida, selamat siang Ibu Ida.
2: Selamat siang Kak Rengganis.
1: Ya, Ibu Ida, ini produknya kerajinan ya Ibu Ida ya?
2: Iya, kerajinan kulit.
1: Produk kerajinan kulit ini ya?
2: Iya.
1: Namanya UMKM-nya apa ini?
2: Fajiro Leather.
1: Oh, Fajiro, begitu Leather, ya. Iya. Oke, ini saya lagi megang kalung ini ya Bu,
2: kalung,
1: ya?
2: Iya.
1: Kalung. Ini kalung terbuat dari apa ini Bu?
2: Dari kulit.
1: Kulit ini ya?
2: Terus nanti
1: ini kulit
2: dipanasin.
1: Apa nih? Kulit,
2: kulit sapi.
1: Kulit sapi ya?
2: Iya.
1: Yang dipilih memang kulit sapi?
2: Iya, kulit sapi.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Terus, ini kulit sapi, tapi dikolaborasikan dengan
2: sama tembaga
1: iya, gitu ya. Betul. Cantik banget ini. Mm-hmm. Terus ada
2: sih,
1: juga
2: modelnya ada
1: ini
2: yang
1: apa
2: besar.
1: Ini oh kalung gede,
2: iya,
1: juga ini
2: gede,
1: ya.
2: Gede ya.
1: Oh ini
2: ya,
1: berarti besar. Aksesori semua Ibu yang dibuat?
2: Iya, aksesori semua. Ada juga gantungan kunci seperti ini, huruf gantungan kunci, huruf.
1: Gantungan,
2: ya,
1: kunci.
2: Gantungan kunci huruf.
1: Hurufnya apa ini? OR.
2: Kebetulan kok R ya?
1: Oh iya,
2: saya enggak ini loh, enggak apa namanya.
1: Oh Titi Renggani, OR ya. Oke, okay, baik. Ternyata luar biasa ini. Ini dulu idenya dari apa ini, Bu? Ibu kok terus membikin ini?
2: Awalnya itu dari ini apa? Saya kan awalnya bikin tas sama frame figura itu dulu waktu tren-trennya bikin frame dari kulit. Terus kan itu limbah banyak sekali.
1: Mm-hmm.
2: Banyak sekali. Aduh, mau tak buang kok. Eman-eman gitu. Terus muncul ide untuk dibikin kalung.
1: Oh, gitu.
2: Mm-hmm. Awalnya
1: ya,
2: kalung yang ini yang kecil-kecil.
1: Yang kecil-kecil
2: itu kan iya dari bener-bener yang limbah gitu. Terus saya bikin
1: gitu,
2: mencoba.
1: Ya.
2: Saya mencoba membikin aksesoris seperti itu. Terus saya pasarkan. Ternyata alhamdulillah
1: gitu ya?
2: Laku, iya, sampai
1: okay,
2: sekarang.
1: Luar biasa,
2: iya, sampai
1: berarti
2: sekarang keterusan.
1: Kita berpikir itu sebuah sampah ataupun
2: iya,
1: limbah yang sudah tidak kepake, daripada dibuang akhirnya cuma dihancurkan atau mungkin dibuang ke tempat sampah ya.
2: Ada gunanya,
1: tapi ternyata bisa berguna,
2: bisa
1: dan
2: berguna,
1: bisa menghasilkan.
2: Iya.
1: Ini
2: tapi
1: cantik-cantik sekali
2: itu,
1: ini
2: apa
1: hasilnya.
2: Sentuhan cantik itu kan saya mau kulit kan,
1: ini
2: kulit kan
1: berarti
2: itu
1: kulit
2: awalnya polos.
1: Polos ya, terus diwarnai.
2: Diwarnai.
1: Terus
2: setelah itu
1: saya canting,
2: itu pakai canting itu.
1: Oh,
2: iya,
1: berarti pakai cantingnya ini.
2: Pakai canting. Iya, titik-titiknya
1: oh, cantik banget
2: canting,
1: ini ya.
2: Iya.
1: Oh, ternyata kreatif
2: jadi enggak,
1: banget.
2: Jadi kulit bukan sembarang kulit, tapi kulit yang dilukis canting.
1: Oh, gitu. Jadi
2: iya,
1: tidak asal kulit ya. Ini memang awalnya kulit biasa
2: kulit
1: begitu,
2: biasa, iya,
1: tapi ternyata disulap akhirnya menjadi cantik banget karena
2: iya,
1: ini pakai dicanting kayak
2: dicanting,
1: dibatik,
2: iya,
1: ya,
2: kayak dibatik,
1: begitu.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa dengan ide-ide ini. Ini kalau memproduksi satu hari begitu atau beberapa hari atau
2: beberapa hari?
1: Sampai berapa ini buatnya nih?
2: Kalau rata-rata satu bulan bisa 1.000.
1: Satu bulan bisa 1.000. Dijual kemana ini, Bu?
2: Itu di toko oleh-oleh yang di Jogja sama
1: di
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: sama online.
1: Gitu. Oh gitu.
2: IG,
1: ternyata
2: itu
1: banyak sekali ini mewarnai dengan ide kreatif. Tentunya kulit itu tidak hanya pada tas gitu ya,
2: yeah,
1: tidak hanya pada tas ataupun
2: bisa
1: dompet atau sepatu atau ini apa ikat pinggang, tapi ternyata
2: tapi
1: hiasan
2: aksesoris
1: itu pun bisa juga dengan kulit.
2: Kulit ya,
1: ya, tergantung kreativitasnya Ibu.
2: Tergantung
1: ya,
2: kreativitas. Ada
1: okay,
2: gelang juga sih sebenarnya.
1: Ada gelang juga.
2: Gelang juga.
1: Dari tahun berapa ini, Ibu?
2: Saya sudah lama sih, tahun 1999.
1: Wow, udah lama ini.
2: Udah lama.
1: 1999 begitu ya. Udah puluhan tahun ini ya.
2: Udah puluhan tahun, alhamdulillah.
1: Dulu, bisa bertahan sampai sekarang. Tentunya punya trik ataupun strategi atau mungkin saran ya. Memang harus bagaimana sih yang namanya mempertahankan usaha?
2: Harus Ibu inovatif.
1: Harus inovatif.
2: Inovatif, iya.
1: Gitu,
2: jadi
1: ya,
2: bikin gebrakan baru, bikin produk baru.
1: Oh, gitu.
2: Walaupun
1: ya,
2: gak jauh-jauh dari aksesoris, tapi modelnya dibedain gitu loh, inovatif di desain.
1: Oh gitu, misalnya ya. Desainnya biasanya bunga-bunga, besok desainnya jadi kumbang misalnya kayak gitu, atau jadi apa
2: ini
1: kayak
2: juga
1: gitu
2: ada
1: ya.
2: Pak Ivan.
1: Oh iya nih kupu nih,
2: ya,
1: gitu.
2: Ya seperti itu, soalnya intinya inovatif.
1: Oh gitu. Mm-hmm.
2: Ini, jadi nggak monoton.
1: Ini kupunya nggak nempel loh, ini kupunya malah bisa bergerak-gerak.
2: Iya. Nggak nempel, itu emang dibikin seperti itu.
1: Apalagi
2: jadi
1: ini,
2: uniknya di situ.
1: Terus dan ini lagi. Kolaborasi
2: iya.
1: Dengan inovasinya juga dengan batik sama tembaga, ini
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi biar lebih cantik
2: biar
1: lagi.
2: Lebih cantik.
1: Ternyata luar biasa ini butuh kreatif.
2: Iya,
1: sebagai UMKM kerajinan nih Bu, mungkin yang lagi dengerin juga pelaku-pelaku UMKM kerajinan. Agar tetap jaya terus, agar tetap bertahan terus, itu harus bagaimana Ibu?
2: Itu tadi inovatif.
1: Inovatif ya.
2: Iya.
1: Terus selain inovatif
2: itu kita harus selalu mencari peluang.
1: Harus mencari peluang.
2: Mencari peluang gitu. Memperbanyak market pasar gitu loh. Jadi meningkatkan trik pemasaran seperti itu.
1: Okay,
2: jadi dua itu dua. Sebenarnya intinya cuma dua itu sih. Kalau dua itu udah jalan, insya Allah ini apa jalan.
1: Okay,
2: seperti
1: baik,
2: itu.
1: Seperti
2: ya.
1: Itu. Ya baik. Ibu Ida, tadi penjualan sudah kasihkan trik, ternyata luar biasa sekali. Ini menggugah kita sebagai pelaku-pelaku UMKM untuk terus
2: berkreativitas
1: terus ya, berkolaborasi atau mungkin dengan mungkin nanti penjualannya juga bisa meluas seperti itu juga ya, Ibu ya. Matur nuwun sangat kebersamanya pada kesempatan kali ini, Ibu. Matur nuwun sukses selalu gitu nggih.
2: Amin. Begitu.
1: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh ibu-ibu pelaku-pelaku UMKM yang saat ini saling sharing di siaran Teras UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: teror ini baru bisa jawi, sutas kemudian saat lagi kita akan
1: Perumah TRRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nang Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti siaran sholat Jumat.
2: Oke, siaran masjid dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kompleks Pemda Sleman, dengan Khotib Profesor Dr. Dr. Hewan Agung Budianto PhD dan Kori Ustadz Iksananudin dan Imam Ustadz Yusuf Ramadan SPDL. Sugeng midhangetaken.

Anda. Kami masih akan melanjutkan rangkaian ibadah sholat Jumat di kesempatan siang kali ini. Dan perlu kami sampaikan untuk Anda, bagi warga masyarakat yang ada di sekitaran Sleman, Anda pastinya bisa menuju ke Masjid Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berlama di Kompleks Pemda Sleman. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo pertama kali dibangun pada tanggal 20 Mei 1986, menghabiskan dana sekitar 1,1 miliar dan pembangunannya memerlukan waktu hingga 4 tahun. Selesai dan diresmikan pada tanggal 25 Juni 1990 oleh Dr. Andes Samirim, Bupati Sleman pada waktu itu. Setelah peresmian masjid tersebut, sebelum digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan sholat Jumat, namun baru dimulai pada tanggal 19 April 1991. Pendengar, sholat Jumat baru mulai dilaksanakan di masjid tersebut. Dan pastinya di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Sleman Yogyakarta, berbagai macam kegiatan dilakukan untuk memakmurkan Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah fardu dan juga sholat Jumat serta perayaan dua hari raya, juga difungsikan sebagai pusat kegiatan islami lainnya, seperti halnya pengajian ibu-ibu dan juga pengajian anak-anak yang dilakukan secara rutin setiap minggunya. Lalu juga ada kegiatan amal khusus di bulan Ramadan. Pendengar, beberapa upaya untuk memakmurkan Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo juga turut dilakukan, seperti beberapa kegiatan, yaitu diantaranya manasik haji, pembinaan PNS pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dan beberapa kegiatan pengajian remaja juga turut dilaksanakan. Bahkan pendengar, beberapa kegiatan kursus untuk pembinaan ekonomi umat juga turut diadakan dengan narasumber yang berpengalaman dari berbagai daerah. Beberapa kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memaksimalkan fungsi masjid, bukan hanya sekedar untuk fungsi tempat beribadatan saja. Namun pendengar, untuk beberapa kegiatan lain yang mungkin dapat meningkatkan ekonomi, moral, sosial, serta kesejahteraan umat. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar bahwa di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Sleman ini, di siang hari ini memang banyak warga masyarakat yang menunaikan ibadah sholat Jumat, tidak hanya warga masyarakat sekitar namun juga para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Masjid ini memang boleh dikatakan tergolong berumur sangat tua begitu ya, namun arsitektural bangunan yang digunakan ini merupakan arsitektur lama milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini bisa dilihat dari keseluruhan bangunannya untuk dibentuk menyerupai rumah joglo dengan atap bersusun tanpa kubah, hanya berupa sebuah limasan dengan puncak yang lancip. Ini menjadikan karakteristik sendiri dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berada di Kompleks Pemerintah Daerah Sleman ini. Ya, pendengar, jika dilihat sekilas, maksud kami jika dilihat sekilas begitu, pastinya kita sudah mengetahui bahwa beberapa bangunannya ini sudah mulai termakan waktu begitu ya, seperti tembok pembatas areal yang sudah dipenuhi dengan, ya boleh dikatakan lumut begitu ya. Tapi jika kita hitung dari tahun dibangun, yaitu tahun 1986 hingga tahun ini, memang sudah puluhan tahun begitu ya, Masjid Agung Wahidin Sudirohusodo sudah berdiri puluhan tahun. Maka tidak heran jika beberapa bangunannya juga sudah mulai termakan waktu, terutama pada bagian yang terbuat dari kayu. Pendengar, dimanapun Anda berada, pada bagian penyangga atap dibangun pastinya beberapa pilar dari beton yang ditujukan agar bangunan masjidnya ini menjadi sangat awet. Namun di bagian plafon atap depan dan atap bagian dalam hanya terbuat dari kayu triplek saja yang mungkin boleh dikatakan sangat rentan dengan kerusakan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan kumandangkan azan.
pastinya untuk daerah istimewa Yogyakarta dalam rangkaian ibadah sholat Jumat sesaat lagi.

fiha asawira min dhahabin walu'lu'a walibasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi allati adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur waladhi akhalana darul muqamatin min fadli la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lugub. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT pada siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Dan selaku khatib, perkenankanlah saya mengingatkan, mari kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali menjadi orang yang muslim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 1448 Hijriah. Perkenankanlah pada khutbah hari ini selaku khatib, saya menyampaikan sejarah di balik dari peristiwa hijrah itu. Saya tidak akan membicarakan tentang penanggalan. Saya juga tidak akan membahas dari perspektif satu Muharram dari sisi penanggalan. Ketika kita berdiskusi tentang tanggalan, maka yang didiskusikan pasti sebuah hal yang superficial. Hal-hal yang sebenarnya mendasar dari proses satu Muharram inilah yang sebenarnya sebaiknya kita semakin mendalami dan memahami. Karena proses hijrah Rasulullah SAW adalah sebuah proses yang panjang dan continuing. Sebuah desain fragmen seorang manusia yang istimewa, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Sebuah proses yang alami, yang tidak mudah, dan perlu sebuah perjalanan yang sangat panjang sampai di negeri ini, dan apalagi sampai kepada kita sekalian yang hari ini sedang bersolat Jum'ah. Proses itu bukan sebuah proses yang instan, tapi sebuah proses yang penuh dengan pelajaran dan edukasi. Dan tentunya migration atau hijrah dalam konsep ini adalah hijrah yang sifatnya historical religi, sebuah kisah yang religius, bukan kisah ciptaan manusia, tapi sebuah proses, kisah kegoiban yang turun menjadi sebuah sahadah, kisah kegoiban yang

Wajib Anas dimanifestasikan, diaplikasikan dalam bentuk perjalanan manusia yang sifatnya adalah syahadah, sifatnya numerik dengan hitungan angka dan bulan. Tapi di balik itu ada sebuah nilai kegoiban yang tidak bertepi, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah habis akan kita lihat. Sedikit yang akan kita sampaikan karena keterbatasan dari keilmuan kami. Rasulullah menerima wahyu pertama itu adalah di tahun pertama Hijriah. Di tahun pertama kenabian, kemudian di usia 40 tahun. 10 tahun beliau mengajarkan agama Islam. Tentunya ditentang oleh jahiliyah. Sebuah proses yang sangat berat bagi Rasul. Wajah beliau tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari cucuran darah, tidak pernah lepas dari lebam. Untuk apa? Karena beliau ingin manusia itu selamat di dunia wal akhirah. Tantangan begitu besar, sehingga pada tahun ke-10 dari kenabian, tantangan itu semakin berat, karena ditinggal oleh istri beliau sebagai pendukung finansial, dan Abu Thalib paman beliau sebagai pendukung atau pelindung sosial politik pada saat itu, yaitu Abu Thalib. Di tahun ke-10 kenabian, walau alam bisawab, Allah membuat takdir yang luar biasa. Dipanggillah Siti Khadijah Al-Kubra Al-Muwalid di saat diperlukan oleh Rasulullah SAW. 2 minggu setelah itu, Abu Thalib pun dipanggil Allah SWT. Sebuah kisah yang luar biasa. Akhirnya Isra Mi'rajlah Rasul. Kembali dari Isra Mi'raj dengan perintah sholat. Bukannya mereda, tapi menjadi-jadi penindasan oleh jahiliyah. Peristiwa-peristiwa yang di luar kemanusiaan muncul, sehingga di tahun ke-13 Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebuah keikhlasan, kesabaran tinggi. Bagaimana mungkin Rasul itu hometownnya, tanah tumpah darahnya adalah Mekah. Bahkan Abdul Muthalib, kakek beliau adalah founding fathers dari kota Mekah. Semua proses yang terjadi di kota Mekah ada di tangan Abdul Muthalib, dilanjutkan oleh Abu Thalib. Tapi Rasulullah terusir tanpa tahu kesalahannya sebenarnya satu, yaitu menyiarkan agama Islam. Tapi karena kepentingan umat, maka Rasulullah pindahlah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kejadian itu terjadi tahun 622 Masehi, tahun ke-13 kenabian, sekitar bulan Juni dan Juli, waktu itu musim panas di Arab. Jamaah sekalian yang saya sangat hormati, hijrah Rasul tidaklah mudah. Hijrah Rasul penuh dengan tantangan yang luar biasa. Jarak antara Mekah dan Madinah itu 450 km. Kalau sekarang kita tempuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah haji umroh, dengan naik bis sekitar 6 jam sampai 7 jam. Perjalanan itu tidak bisa melewati jalan utama, karena orang-orang jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Jahal, Haris bin Amir, Sa'ban bin Radiyah, Nadir bin Haris, dan Umayyah bin Khalaf memerintahkan seorang preman papan atas saat itu bernama Surakoh bin Malik, seorang dari suku Kinanah, seorang pemburu jejak yang ulung, diperintahkan untuk bisa membunuh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan 200 orang dengan pedang terhunus memburu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak melewati jalan utama. Beliau naik di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Sur atau Jabal Sur, yang artinya Bukit Merah. Kemudian ada gua yang namanya Gua Sur atau Gua Merah. Disitulah peristiwa luar biasa terjadi. Rasulullah bersembunyi menghindari jahiliyah di dalam gua yang hanya lebarnya 3x4 meter persegi. Pintu masuk dan pintu keluar saja kelihatan. Bagaimana mungkin logika manusia 3x4 meter persegi melindungi seseorang bersembunyi dengan 200 orang pedang terhunus ada di sana? Itulah yang luar biasa. Sampai dikisahkan selevel Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun merasa khawatir dengan peristiwa itu. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 40. Allah SWT mengendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ila tansuruhu fakot nasarohullahu. Ila tansuruhu fakot nasahurlah dina in ahrojahullah. Dini kafaru sanisnani idduma ghair. Kalau tidak ada yang menolongmu, aku yang akan menolongmu. It ahrojahul ladina kafaru. Ketika kamu terusir oleh orang kafir, dan sekarang kamu berada di idhuma fil ghair, kamu berada di sebuah gua. Katakanlah pada sahabatmu, kata Allah, is yakulu li sohibihi la tansyan inna allaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir karena Allah bersamamu. Jadi penggalan kalimat yang masyhur ini ada di surat At-Taubah ayat 40, asbabul nuzul dari kisah hijrah Rasulullah SAW. La tahzan inna allaha ma'ana fa'angzaulahu sakinatahu alahi. Aku akan memberikan hatimu tenang. Wa ayyatahu bijunudihi lam taruha. Dengan aku turunkan bijunudihi lam taruha, tentara yang tidak kelihatan. Apa tentara yang tidak kelihatan itu? Sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Kalau di surat At-Talaq ayat 2-3 Allah mengatakan bahwa la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi di At-Taubah Allah mengatakan bantuan Allah itu tidak kelihatan, yaitu berupa sarang laba-laba yang tiba-tiba muncul kemudian menutupi pintu masuk dan keluar gua, dan ada sarang burung merpati dengan telurnya. Inilah Allah memberikan bantuan yang tidak terduga itu. Bisa dipahami Surakoh itu mengira tidak ada orang yang masuk karena rumah laba-laba itu utuh. Yang masuk kemungkinan adalah hanya binatang melata, kata Surakoh. Akhirnya Rasulullah bisa lepas dari kejaran Surakoh dan keluar sampai ke Madinah. Sehingga ayat ini ditutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat yang menjanjikan seseorang yang mau berhijrah dan jihad itu. Maka Allah mengatakan wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla, bahwa kalimat orang-orang kafir itu pasti sufla, pasti akan hina dina. Wa kalimatullah yal ulia, tapi kalimat Allah itulah yang akan ulia, akan mulia. Wa Allahu azizul hakim. Allah, Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan satu, bahwa ada satu masa manusia itu akan pada suatu posisi yang tidak bisa apa-apa. Mungkin bisnisnya hancur, mungkin masalah keluarganya yang hancur, mungkin dia sendiri yang tidak punya apa-apa dan berputus asa. Maka Allah mengatakan ila tansuruhu fakot nasarohulahu. Aku yang akan menolongmu kalau tidak ada yang menolongmu. Sebuah janji yang luar biasa. Siapa lagi penolong yang paling utama kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Syaratnya adalah orang yang berhijrah, orang yang moving dari satu tempat ke tempat lain hanya karena Allah. Orang yang mau berjihad fisabilillah dari satu tempat ke tempat lain, itulah yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama insya Allah dengan kita yang ada di sini. Kita dari rumah tindak ke kantor, dari rumah kemudian pergi ke suatu tempat, niatnya untuk menyebarkan agama Islam, niatnya untuk jihad fisabilillah, maka itulah yang Allah janjikan. Sehingga diperkuat di surat An-Nisa ayat 100, sampai Allah mengatakan orang yang mau hijrah, moving, jihad karena Allah, mendapatkan 3 kebaikan di dunia dan 1 di akhirat. Saya kira di zaman akhir ini menjadi relevan sekali di surat An-Nisa ayat 100 itu. Di saat urusannya berarti ada urusan dunia terus, bagaimana ekonomi ini dikuasai oleh urusan dunia, hawa nafsu, bagaimana dunia lupa dengan akhirat. Saya kira An-Nisa 100 dan hijrah ini menjadi sebuah perumpamaan yang sangat indah. Allah mengatakan di surah An-Nisa 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muragoman katsira wa sa'a. Wa man yahruju min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqoha ajrohu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam hidupnya itu moving, bergerak, wa may yuhajiru fisabilillah, hanya untuk berjuang atas nama Allah, maka aku berikan 3 kebaikan di dunia, fil ardi muragoman katsira wa sa'a,
di dunia murogoman dikuatkan, pekerjaannya dikuatkan, hatinya dikuatkan, keluarganya dikuatkan. Dua kasiro, aku tambah-tambah rezekinya. Dan Allah menggandengkan kasiro ini dengan kata wasa'ah. Wasa'ah itu artinya dicukupkan. Rupanya negeri ini harus belajar. Banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah cukup. Yang 1 miliar minta 2 miliar. Yang 2 miliar dia minta 3 miliar. Bagaimana mungkin ada bangsa dengan apa? Korupsi yang sampai triliunan. 1 miliar saya sudah banyak sekali. 5 miliar banyak, kenapa kurang? Karena tidak ada wasa'ah di situ. Maka dari itu Allah mengatakan, murogoman kathiro wasa'ah. Tidak peduli profesi kita apa. Tidak peduli berapa yang kita hasilkan. Kalau Allah sudah mengatakan wasa'ah, berarti akan dicukupkan. Karena banyak yang banyak tapi enggak cukup. Tidak akan pernah cukup. Karena itu masalahnya adalah ada di hati. Sampai ayat ini menjanjikan, sumayudrikuhul maut. Ketika kamu keluar dari rumahmu, kemudian kamu harus mati ketika hijrah itu. Apa kata Allah? Aqoha ajrohu ngalallah wa kanallahi wa ufurrahim. Aku berikan pahala yang sangat besar karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Apa yang lebih tinggi nilainya kecuali kita diampuni dosanya dan dikasih sayangi ketika di akhirat nanti? Apa yang lebih hebat, apa yang lebih merasa beruntung kecuali kita diampuni semua dosanya? Maka orang yang berjihad balasannya adalah mati syahid. Syahid dalam arti dimudahkan hisabnya maupun bisa free, kita bebas, tidak ada hisab di akhirat nanti seandainya kita hidup ini adalah untuk berhijrah dan berjihad. Dan Allah sudah menjanjikan di surat At-Taubah 40 seperti Rasulullah, kalimatullah yal ulia, kalimat Allah itulah yang mulia. Dan ini ditempatkan di ayat terakhir, di kalimat terakhir, yang menunjukkan bahwa proses itu dimulai dengan sebuah perjuangan. Effortnya muncul dulu, tanpa tahu dari mana Allah akan membantu, just lakukan saja. Setelah itu urusannya Allah yang akan mengatur semuanya. Sehingga di ayat ini dikatakan jelas sekali, kamu terusir dari Mekah ke Madinah, jangan khawatir, aku bersamamu, aku akan bantu kamu. Karena kalimat Allah adalah mulia, betul adanya. Akhirnya Rasul sampai ke Madinah. Tahun kedua hijrah perang Badar, perang yang tidak berimbang, 313 muslim melawan 1000 dari jahiliyah. Tapi di surat An-Anfal ayat 11 Allah datang lagi dalam kisah anak-anak perang Badar. An-Anfal 11 mengatakan hujan semalam suntuk sehingga hati orang muslim menjadi tenang, dia bisa istirahat. Tapi orang-orang jahiliyah menjadi lumpur tempatnya sehingga dia kesusahan. Dan di pagi hari kata Allah, ribuan malaikat turun di dalam perang Badar itu. Karena apa? Sedang jihad fisabilillah. Tapi sebaliknya di tahun ketiga hijriah, Rasulullah kalah di perang Uhud. Harusnya menang, harusnya menang. Tapi saat itu pasukannya tidak taat pada Rasulullah. Akhirnya di perang Uhud yang harusnya menang menjadi kalah, di perang Badar yang kalah tapi menjadi menang. Maka setelah itulah kekuatan Allah ada di Al-Baqarah 249. Akhirnya 9 tahun, 27 kali perang Rasulullah. Tahun ke-8 Hijriah, beliau kembali ke Mekah, Fathul Mekah. Tahun ke-9 Hijriah, perang terakhir Rasulullah, dikenal dengan Perang Tabuk, di mana Rasulullah mengalahkan Romawi dari Jazirah Arab. Setelah itu Islam berkembang luar biasa, Rasulullah sudah sedo. Akhirnya sampai ke Indonesia lewat jalur utara, melalui Gujarat, lewat jalur selatan, melalui Sri Lanka atau Ceylon, masuklah di Samudra Pasai, masuklah di Gresik. Dan akhirnya ke Jogja lewat Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede, akhirnya sampailah di Jogja. Jadi apa yang terjadi di sini itu ada hubungan langsung dengan kisah yang panjang ketika hijrah itu. Jadi kenapa sekarang kita hanya berdiskusi tentang tanggalannya? Kenapa kita bicara tentang satu Muharramnya? Karena satu Muharram itu baru ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul sudah sedo. Jadi enggak usah didiskusikan Rasulullah pernah peringatan satu Muharram atau tidak. Karena memang Rasulullah sudah meninggal ketika satu Muharram itu ada. Mau dicari dimanapun tidak ada kisahnya Rasulullah itu melakukan peringatan satu Muharram. Karena memang Rasulullah sudah sedo pada saat itu.
Jadi prinsip dasarnya bukan peringatannya, tapi latar belakang bagaimana kejadian itu, dan itu belum ada satu Muharram. Tapi sekarang menjadi superficial, disakralisasi karena kisah yang luar biasa, kisah hijrah dan jihad tergeser hanya masalah tanggalan dan kalender saja. Sungguh, maka dari itu mari kita mulai berpikir di tahun yang baru ini ada nilai-nilai yang tidak bertepi dari kisah-kisah Rasulullah SAW yang tidak boleh kita hanya melihat dari sisi superficialnya saja, tapi nilai-nilai hijrah dan jihad itulah yang akan membawa kita kepada sebuah moving yang sesungguhnya, moving yang sesungguhnya fid dunya wal akhirah karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wastaghfirullah alazim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah, yurabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saya garis bawahi di apa yang saya sampaikan. Jadi ada suatu hal yang penting, yaitu di dalam proses jihad dan hijrah, kita tidak usah mengatur Allah SWT. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik ketika di dunia. Urusan yang lain adalah urusan Allah SWT. Sampai Allah mengatakan, bi junudihi lam taru'uha. Tidak usah nanya, Allah itu menolongnya bagaimana. Tidak usah diatur, Allah itu nolongnya kapan. Karena memang itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya satu, jihadi fisabilihi. Kalau di Al-Baqarah 218 Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Dan setiap proses hijrah jihad kita adalah yarjuna rahmatullah, hanya mengharap rahmat dari Allah SWT. Artinya jihad dan fisabilillah bukan urusan dunia, tapi adalah urusan kegoiban yang tidak bertepi. Maka monggo kita bersyukur, kita istiqomah hari ini salat Jumat, kita refresh lagi. Ada yang bekerja di Pemda, ada bekerja sebagai TNI, Polri, ada yang swasta, ada yang berdagang, ada yang guru. Niatkan jihad fisabilillah. Niatkan kita sedang berhijrah dari rumah menuju suatu tempat yang dibarokai Allah SWT. Maka tempat kita sekarang ini adalah tempat yang dirahmati Allah SWT. Sehingga insya Allah kita akan membawa ini sampai ke akhirat. Kita akan membawa ini sampai ke suatu masa di mana urusan dunia sudah selesai. Tapi dengan jihad dan hijrah, maka kita mengkonversikan harta dunia, kita mengkonversikan urusan dunia, digeser menjadi urusan akhirat. Kita mengkonversikan urusan dunia yang fana menjadi sebuah catatan yang akan dibuka di surat Al-Haqqah 15-29 dan akan dibuka di surat Al-Jasiyah ayat 28-29. Wataro kula umatin jasiyah, kula umatin tut'a ila kitabiha al-yawma tujama kuntum tak malun. Di saat kita bersimpuh di padang mahsyar, hanya satu yang menyelamatkan kita, catatan amalnya, kata Allah di surat Al-Jasiyah. Amal itu kapan ngisi? Ya sekarang. Dengan apa? Jihad dan hijrah. Sehingga ketika tidak ada urusan dunia lagi, kita tidak mampu, kita punya kitab yang akan menyelamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhu wal amwat. Sami'un qorim mujibud da'wat ya qadiyal hajar. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la zik kulubana ba'daita daitana wahab lana milatungka rahmah innaka antal wahab. Rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairu mungzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Kami bermohon ya Allah, di tahun yang lalu engkau ampuni semua dosa kami, engkau terima amal kami ya Allah. Di tahun ini panjangkanlah umur kami ya Allah, kami bermohon. Seandainya engkau hentikan hidup kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina min ladunka wa ajil lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati tika sana wa kina anta benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha

mustaqim wa'tadilu. Saf mohon diluruskan, dirapatkan. Saf-saf terdepan yang masih kosong silahkan diisi, saf-saf yang regang silahkan.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر.

Baik pendengar kaum simbol-simbol dimanapun Anda berada, pendengar persatu, pendengar perempat dan juga pendengar RRI Digital dan juga yang melalui streaming rri.co.id. Kami telah menyiarkan secara langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kompleks Pemda, Sleman. Akhirnya saya Agus Pramana bersama tim siaran luar ada rekan Damas Tejo dan juga Sultan Malau Perkasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perumat RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo telah kita ikuti bersama siaran sholat Jumat yang berada di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kompleks Pemda Sleman. Kemudian tema untuk sholat Jumat, berhijrah dari rumah dan tempat yang dirahmati, Khotib Profesor Dr. Dr. Hewan Agung Budianto, PhD, kemudian Qori Ustadz Ihsanuddin, kemudian Imam Ustadz Yusuf Ramadan, SPDL. Sutesno Budaya, kita telah kembali di Pro 4 RRI Yogyakarta dan kini kita ikuti hingga pukul 13.00 lagu-lagu bertemakan rohani Islam. Kagem panjenengan yang baru saja bergabung di Pro 4 RRI Yogyakarta, sumongko kita pitangetaken sesarengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo, semoga sinambi beraktivitas dan yang sedang melakukan perjalanan di perjalanan, harap berhati-hati dan yang sedang bekerja tetap bekerja, kemudian jangan lupa istirahat dan tetap semangat.
2: Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Rumah TRR Ignori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nombudoyo. Segera kita akan bergabung dengan RRI Perumpat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil

mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Pro4 FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Pro4 FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisan, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Alhamdulillah. Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Oh. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simple, mendung-mendung manja
1: kok. Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia main lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya, betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada... Ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel
1: aja sih, kan Bang Noel. Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam oh iya, Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Halo, ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Konita. Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih. Iya.
1: Satu bulan yang lalu, langsung selalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita Duta Bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih.
3: Iya, lagi di Batam.
2: Lagi di Batam, Kak. Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya. Perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari Pak Gita dulu ya, rasanya jujur karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi temannya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan melakukan itu ternyata pas pada saat kan sama kita
3: yang kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saat itu orang tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Pendita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dua juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi.
4: Kalau dari kita gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak mungkin di Mahapuncak itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan mosilanya, Kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum menggerakkan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu apa paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sangat kesepsi fokus atau tidak, karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dijual, harus dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyamakan kelas yang paling tinggi, Kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan sebelas itu peserta ide. Jadi kalau peserta ide itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan dari
2: bulan yang lain. Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang. Ya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, Kak. Kalau ini bawa-bawa ke lingkungan kita. Terus setelah itu, kita lanjut juga. Seperti berkunjung ke rumah berlokik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipastikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
2: identitas. Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori
3: itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri kan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa bahasa identitas itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi sadar bahwa bahasa ini bahasa ibu kita, bahasa daerah ini harus kita loh tidak boleh tinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Pena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama aku ya. Dan mengangkat dari perlindungan paling besar dari teman-teman kita, lingkup kulitan kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita ada berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi. Dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media seperti itu, hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya itu kuliah, kampus dan pengikut pengikut saya di Instagram juga apa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang nggak tulisan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan cara mempelajari di studi kita bisa mengenalkan kepada teman-teman kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok kamu tahu dan kemudian
2: oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Jadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Oh, bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi keluaran, menjadi angsi di beberapa event. Dan ini kita menjadi keluaran itu kan membuka dan menemukan panggung, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari kita sendiri mau memutuskan bahasa Melayu tadi, pantunnya
2: itu sudah menjadi orang yang kejadian. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang situ aja sih, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyuka sebuah pantun?
3: Aduh, perkenalan ya. Kayaknya udah gue lupa.
2: Pantun boleh gitu.
4: Oke, boleh diterima ya. Mungkin boleh disambut Ewan kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Ya, cembaka harus segera.
3: Ewa.
4: Harus sama di topi, kesana.
3: Ewa.
4: Wanita istrinya mau berpantun. Kalau ini aku bangga segera.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepala kreonya. Nah, kalau Bang Manuel gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya? Kita tahu fokusnya kemana dia berguna. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, di sini saya tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa. Jadi, ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan mancur. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu tempat mendengarkan bagaimana Umi Mimi bicara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai bahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau Pakita sendiri, aku warga besar Pakita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli ya. Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, bicaranya bahasa Melayu. Walaupun aku sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya dari bahasa Melayunya. Jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai ada lah gitu ya. Tak pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat yang ada. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah, tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing gitu.
3: Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu kak, tapi karena persoalan dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger untuk bahasa ya.
2: Baik, jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun itu suka. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam,
3: kalau saya sih, sebagai orang yang sering pantau dan perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak. Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kak. Seperti saat ada acara, bila mengikut, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah diinformasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, mengikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalau berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kebijakan kami dan memang dijalankan gitu kan. Kita awalnya mungkin ada yang bimbel, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa ini. Mereka tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Yeah. Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, September. Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi, Gen Z ya, berarti Gen Z ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten-konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Kepulauan Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tentang kurasinya, dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk menjadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk negara Korea, sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti kita dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan kita aplikasi kali dari video hari-hari kayak Korea, ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional seperti Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi tergantung bangun bahasa, tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena tergantung bangun bahasa, ketahui bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Mbak?
1: Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Ih, gimana ini? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya harus dipahami apa yang dinamakan katakan itu sih. Tapi memang kalau baca atau dengar kan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sedikit gitu.
1: Nah, ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
3: Iya. Kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi masih ini sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya. Kalau Ayah sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: kemana tuh?
1: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Bo.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empok dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, belum bayar. Pokoknya bilang apa bunyi nih Pak?
1: Ah boleh, kita angkat dulu.
2: Kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat kawan kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
2: Ada ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
2: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya selamat salam budaya semuanya. Hormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
4: Oke. Terima kasih ya. Terus yang mengenai dan kerja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, jadi kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan marah juga ya bahasa kasar, dan kotor seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau yang lebih tua. Itu namanya dari saya. Dan ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa kasarnya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang halus. Kayak contohnya, tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu
4: untuk biasakan. Dan juga tambahan lingkungan ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di bicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu
1: ya. Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
5: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil kalau ketemu Anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
5: Ya Ani. Ya. Gitu.
1: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang awalnya memang saya merasa bahasa asing di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi, baik benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebenarnya ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga. Ya, lumayan kentur. Nah, dengan itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut. Karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, udah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu
4: itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin itu sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, pada itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita. Ya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, enggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepat mingle, cepat pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak. Oh,
1: ada ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Halo, silakan, Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih Iman Dosen?
6: Oh, saya Adinda.
1: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman, Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman, Lampung.
1: Oh, Bang Leman.
6: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Agung Lampung, Pak.
1: Iya.
6: Ini dengan Kakak siapa ya Tanjung Pinang?
5: Ya saya Julia.
6: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lagi di apa ingatnya nih.
1: Iya.
6: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian? Ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
6: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
1: Oke,
6: gitu saja. Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi nggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
5: minum nggak Pak?
1: Kayaknya kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh
1: pengita beri tahu sama kasih contohnya ya bahasa okay. Gaulnya kayak gimana?
4: Gimana? Bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya sebelumnya, mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu mungkin
5: aku ya dia, tapi bahasa orang tua zaman dulu
1: kayak gimana tuh?
5: Itulah saat perlu lah.
1: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu, Arabina mau ke Niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
5: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelau sangat lah, nah, gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
5: Bedelau sangat lu dia tuh, nah, gitu.
1: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
5: Oh, bahasa gaulnya, mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
5: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
5: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
1: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
4: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa Pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak banyak.
1: Yang kadang memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
5: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Ao. Ih seru.
5: Ao tuh iya gitu.
1: Oh. Ao Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menelurkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
5: Betul sekali.
1: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogannya.
1: Boleh.
5: Apa tuh slogannya?
3: Nah, yang paling penting kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia,
4: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Keren.
5: Wah, keren. Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpok?
1: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
5: Oke, boleh, boleh.
1: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
5: Kanan, kanan. Ya.
1: Kanan, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Take two. One, two, three.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
5: Ya, oke. Okay.
1: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
5: Amin, amin. Harus
1: dong. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke daerah Jakarta ya.
5: Ya harus, harus.
1: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
5: Engklek. Main lama banget, Po.
1: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
5: Halo Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
5: Ya Aisyah kuntung bedelau kan?
1: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia. Selamat siang Nuh ada ya. Juga Konita. Dan buat apa-apa terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari Rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

Dari kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pelajar, dan warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu Tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan Tari Nyambai Ugan sebagai KL Komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Propat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito Timau Tumau Tau.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Priben kabar Ece?
1: Aisyen Rauge Talifuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, dapa karya balik.
4: Oras dongan, puha kabar muna.
5: Puha barakan rakan mendung.
6: Kumaha damang.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
0: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, sinergi dan kolaborasi berbagai sektor seperti sektor pariwisata, hospitality, seni, dan industri kreatif penting dilakukan dalam memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan saat menjadi narasumber dalam talk show dengan tema Kemajuan Seni dan Budaya Jogja Celebration Culture and Local Experience. Wawan mengatakan identitas menjadi hal terpenting bagi suatu daerah termasuk di Yogyakarta dengan menghadirkan pengalaman budaya yang autentik sejak wisatawan pertama kali tiba, termasuk saat menginap di hotel. Menurutnya, identitas budaya seharusnya sudah bisa dirasakan melalui berbagai elemen, mulai dari desain bangunan, interior, musik pengiring, hingga keramahan pelayanan. Beralih ke informasi lain. Berawal

Dari keprihatinan terhadap rendahnya harga jual ubi jalar dan singkong hasil panen keluarga di kawasan Turi, Rita Oktoranti menghadirkan inovasi kuliner bernama Mamata. Usaha yang kini memasuki tahun keempat tersebut berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahan ubi agar lebih modern dan bernilai tinggi. Rita menceritakan, melalui Mamata ia mengembangkan berbagai produk berbahan dasar ubi lokal yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Komitmen menghadirkan cemilan sehat menjadi salah satu ciri khas utama yang diusung Mamata sejak awal berdiri. Dengan memanfaatkan ubi berkualitas lokal, Rita mampu mengurangi penggunaan tepung terigu serta menghindari tambahan gula pasir pada sejumlah produknya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen setesna budaya sugeng pepanggian malih sesarengan kula cendit
1: kalian Betty Damayani
0: wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Nah setesna budaya dinten menika monggo kagem panjenengan yang mau bergabung di suka sami suka di 0274540333 atau
1: di WA WhatsApp 0895014410166.
0: Deh, lagu yang bisa dipilih di sesi ini ada Cinta yang Sempurna,
1: Cidro,
0: dan Bengawan Sore. Nah, monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka dengki. Nak Betty,
1: nggih.
2: Sami sami pinangge. Sehat, wilujeng to.
0: Enci, alhamdulillah. Sehat, Bu Twijo terus pundi?
2: Kula nggih sehat, paring donga pangestu panjenengan.
0: Bu Twijo, lagune ingkang pundi?
2: Lagunipun menapa?
1: Cinta yang Sempurna, Cidro, Bengawan Sore.
2: Bengawan Sore.
0: Bengawan Sore. Monggo.
2: Pengalaman
0: solo. Kita ni pun kagem.
2: Atur salam ya Cinti.
0: Monggo.
2: Kagem Mas Adi Pontosari, Mas Ardi Klaten, Romo Haji Ngadiono, ugi kagem Bapak Ibu Tujo Subagio, Nak Rian, Mas Ipul, Yusirup, Bu Sri Utami, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bapak Sri Katon, Mbak Giman, Bapak Sardio, Mbak Buyayu Kweni, Buyayu Dalan Paris, Mbak Dio, Pak Depa Ime, Nak Wagianti, Mas Ipul, Dek Supriyati, Bapak Sumar, Mbak Noyo, Mbak Titit, Mbak Titut, Ugi Kagem Bapak Tupar, Bapak Tumidi, Mbak Supen, Mbak Yono, Wonten Wiro Saban, Dimas Dedo Sumarto, Bapak Dumangin wonten Giri Mulyo, Bapak Untung wonten Sami Galo, Adik Hadi Erdikit wonten Panjatan, Mas Toro, Pak Puji Grahito, Mas Gilas, Ki R. Joko Budo, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Doya Bu Yayu, kalau mau Bu Yayu Kweni, Bapak Damaskes, Ugi Kagem, Bu Sri Utami, Mas Mbak Ijem, Bu Tarmi, Ugi Kagem, Bu Kartiti, Mbak Yeni, Bu Sriwi, Bu Widyaningse, Bapak Sa, Ibu Salama, Mas Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo, Dimas, Bapak Damas, Prayogi Kagem, Sedoyo Kemawon, ingkang pungkasan Kagem Romo Yuwono Marto Diarjo.
1: Nggih.
2: Matur nuwun Jeng Jeti.
0: Nggih.
1: Cendit,
0: lak bingung to,
1: api,
0: nggih.
2: Sangat paringipun kesempatan sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami, sugeng sonten Bu Twijo. Bengawan Sore yang dipilih Bu Twijo. Berikutnya, sugeng.
3: Sugeng sonten, suko sami suko cendit.
0: Sugeng sonten. Terus pundi dari Purworejo meniko.
3: Alhamdulillah sangat pun. Tinggi kali berarti tinggi sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Wah derek remen.
0: Lagu ni pun ingkang pundi Pak Bambang.
3: Sami Bu Twijo Kelau.
0: Bengawan Sore. Ji Kakintun.
3: Eh pindah kagem Bu Twijo Kelau makan nuwun. Bukan santen. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Sri Cokowau, Bu Wiyakianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Wanagung, Bu Siro, Bu Mugo, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Kweni, Eyang Sar, Mami Satrika, Bu Widyaningsih, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Tedungan, Pak Damaske, Pak Purkenteng Rejo, Romo Tispis Bagus Kane, Romo Yuno Mato Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Satrio, Pak Mutiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dimainin, Mas Rian, Mas Adi Pontosari, Mas Yusi Kweni, Mas Adi Klaten, Klawain, Intunikula Matenwun, terus Mbah Suro lan kagem sedaya kemawon Mbah Cepi sing
0: nggih.
3: Sugeng
0: sonten sami-sami. Salajengipun monggo.
1: Sugeng sonten suka sami-suka.
2: Halo,
0: sugeng
2: sonten
0: suka sami-suka. Sugeng sonten
2: nyumuda. Suka jeng disuka, Mbak Soti suka, Pak Bambang
0: suka no suka.
2: Suka-suka.
0: Iya, Yumudo lagu mau apa Yumudo?
2: Pengawan sore.
0: Pengawan sore, cinta yang sempurna, Cidro, yang mana? Oke, boleh, Kintun.
1: Tiga.
2: Pertama cinta.
1: Budu Ijo.
2: Oh, Bunda Budu Ijo, ini mesti nomor tujuh pintar dewe, Yeah, kagem Bunda Twijo, Bunda Wadianti, lajeng kagem Bunda Sriwi, lajeng Bunda Sriwami, Bunda Penagung, Bunda Sriwami, lajeng Bunda Sriati, Mami Sabisa, Bunda Nora, lajeng Mbak Isiru, Mbak Yurati, Bukopra, Mbak Buyut, lajeng kagem Yangsas, lajeng kagem Buyayu sedaya Buyayu, lajeng kagem Mbah Noya Mbah Yono, Pak Rimbang kalian ibu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto ibu lagi, Pak Jono, lajeng kagem Mas Ibu Mas Mamake, Pak Umiti, Romo Jingationo, Romo Yu, Romo Nato Indra, lajeng kagem Mas Yudi wonten Mas Yudi terus Mak Adi Pondosari lajeng Widoko Bodo lajeng kagem Rahman Rahmin Pak Pujo sekalian Ibu Bapak Suka Bu Yanti wonten Candi Bu Suka wonten Wedo lajeng kagem Wedo ya siapa nih. Oh, saya wonten luar jawa Mbak Mus, kadang-kadang Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Mudiono, kadang-kadang Kirukan Wardo, terus saya wonten Pak Teniko, Pak Supoyo, Mas Arti, kadang-kadang terus kesukaan nih. Pun kadang jodohnya kemauan. Oh, Mas Rian Ahel,
0: terus
2: terang ke nanti mawon ya Cindy.
0: Nanti.
2: Ya kalian Mbak Betty.
1: Iya.
2: Atas paripurna, kumpul atas atas. Nanti mawon, matenung, kita jamin assalamualaikum. Sing jaring kita tinggal bijang malin, ngapunten.
0: Ye, terima kasih Yumudo. Salajengipun monggo sugeng. Sugeng santen.
3: Sugeng santen.
0: Nggih.
3: Suka sami suka.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Suka
3: sami suka. Nggih. Suka sami suka nggih. Nggih. Bejo saking Dukuh Jalan Bantul.
1: Dukuh.
3: Jalan Bantul. Bro.
0: Sinten-sinten coba diulang.
3: Menika Bung Bejo saking Dukuh Jalan Bantul.
0: Bung Bejo sepertinya belum pernah ketemu Jendit. Betul ya? Ini baru ya ini. Ya, baru telepon ya?
3: Monitor lama.
0: Tapi baru telepon.
3: Pak Daryanto ya kenal juga.
0: Oh gitu. Ya. Bung Bejo menika Jendit dan Mbak Betty nggih.
3: Oh nggih, kan nggih Mbak nggih.
0: Nggih.
3: Yo wae yumudo nggih.
0: Leres.
3: Yumudo geng, santen yumudo. Nek dari atur salap nggih Mbak nggih.
0: Boleh, tapi Bung Bejo mau milih lagu dulu ndak?
3: Ya lagunya ikut aja.
0: Oh ikut aja, nggih.
3: Mau sama Yumudo tadi.
0: Oh iya, monggo kintunnya kalau gitu. Nggih.
3: Kagem iki Kembang Karno. Iki wonten Pak Marioto Kang Rungkut Pak Diartono Ki Joko Budu. Kagem wonten Kang Gila. Lan kagem sedaya kelon nggih Pak nggih.
0: Gitu.
3: Nggih sing dereng kula sing dereng dereng kula cepat nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun
1: sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kurang suka. Pak Betty suka, Cinggit suka, sedaya sami suka.
1: Nggih.
0: Ndi.
5: Dipun kabare sehat nggih?
0: Sehat, alhamdulillah. Mati listrik napa mboten, Pak?
5: Ini, Mbak.
0: Kok kemarin banyak yang cerita arah Jatimulyo kok ini mati listrik.
5: Nggih, iki jam 1 sampai jam 5, Mbak.
0: Berarti durasi hampir 3 jaman nggih?
5: Nggih.
0: Nggih, sakniki aman nggih?
5: Aman.
0: Nggih. Ya anu. Lagu napa lagu?
5: Pengawan sore nggih.
0: Pengawan?
5: Pengawan sore.
0: Pengawan sore nggih.
5: Pun kadempung bejo.
0: Nggih. Salam kenal nggih.
5: Nggih, kok kenal suwe niku.
0: Oh iya toh. Wah, ini jengdit yang belum kenal nih sama Mbak Betty nih ya.
5: Memang jarang anu dalam masuk itu.
0: Nggih.
5: Aku butuh ijo nggih. Butuh ijo, halo butuh ijo.
0: Halo.
5: Teng Panoyo, Pak Adi, Pak Supriyati, Bu. Mas, wonten Bujaji Parik, Bujaji Kweni, wonten Bu Siponagung, Bu Utami, Bu Supatmi, Mbak Nadimo Sari, Mas Joko Bodo, Mbak Yono, Romo Yono atau Biarjo, Kiru Kurojo, Mbak Yusirup, Mas Ipul, Mas Mamat, Budi Bari Butune, Maman Temon, Pak Tupar, wonten Pak Sumar, wonten Pak Mujiono, Bambang Panoli, Romo Nato Indro, wonten Mas Rian, Bu Nani Bajuri, wonten Mami Sartika, wonten Romo Haji Adiono, wonten Pak Toro, Mas Toro nggih.
0: Nggih.
5: Para manis renggo. Wonten Mbak Pipi. Tarmi. Bu Kasiti. Pak Andika. Pak Ijipoyo. Mbak Anggun. Wonten Tiga Pak Damaskus. Wonten Pak Pak Dipaimin nggih. Wonten Pak Sagio. Wonten Pak Itu yo mawon, Pak.
0: Ngeten nggih.
5: Nggih. Wonten Mbak Betty.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Pak Sarjio. Halo.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Sugeng sonten.
6: Mengking ire pengawan. Ayo minggu lagu nih.
1: Oke.
0: Jadi gitu tali. Padahal jung ditanya pengawan sore gitu ya. Lek Anto mau lagu yang mana? Pengawan sore dah enggak bisa dipilih.
6: Kan ganti jung dit sing nyanyi.
0: Enggak, maksudnya pengawan sore sudah dipastikan diputer. Nah, cinta yang sempurna atau cidro gitu loh maksudnya jengdit.
6: Oh
0: gitu ya. Ya sudah kalau maunya yang pengawan sore ya toh. Nggih. Kak Kintun monggo.
6: Aku poke Mbak Yuku dhewe, Mbak Yayu. Karo Bu Yayu kabeh nang rongkop niku Mbak Yuku.
0: Nggih.
6: Ayo Om Jono mlebu Om. Lalu jengdit karo Mbak Peti. Kagem sedaya mawon jengdit.
0: Nggih gitu.
6: Ah, mau ambur ini main orang kecimpang.
0: Oh, nggih. Siap.
6: Toyo, kayak mau ngabon.
0: Keten nggih.
6: Ini saya yang kang capon ngintun cepet tereng. Matur nuwun sing ditutup.
0: Sami-sami. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng sonten, suka sami suka. Jengdi kali de. Jadi.
0: Nggih.
1: Ya,
0: sehat.
7: Iya, sehat. Niki lagune napa? Jeng di.
0: Sebentar to. Jeng Betty inget enggak ini siapa? Kalau Jeng Dit itu inget tapi yang lupa yang telepon, enggak pernah telepon. Ketawa to. Ketawa ini Mbak Betty. Belum kenal loh Mbak Betty, soalnya jarang masuk, anu suka lupa teleponnya tuh dihapus, jadi jadinya itu nggak telepon Mbak Betty. Jadi kalau ada 0274 dihapus ya, toh.
7: boleh bisa sedani sendiri. Aku mantep sendiri.
0: Napa napa nggih. Tapi engkang baken sehat nggih.
7: Sehat.
0: Jengdit. Jeng Betty inget enggak ini siapa? Ini kayak yang namanya Mbah Noyo tapi cuma dibalik. Loh. Lama. Soalnya enggak pernah telepon. Ini kalau di bahasa sekarang ini sombong.
1: Enggak loh. Bukan ya.
0: Bukan. Satu lagi.
7: Ayo sama Jengbet.
0: Siapa?
1: Yono.
0: Bener loh, nanti ditagih mbak. Tolong ditagih. Waduh. Tapi ini cuma bercanda loh Mbah Yon. Jangan diambil hati loh kalau jengdit. Ya toh, yang penting biar ketawa ya toh.
1: Rumahnya di mana sih? Wirosaban bukan?
0: Tuh Mbah Yon, ditanyain Jeng Betty.
1: Rumahnya di Wirosaban apa di mana?
7: Di Wirosaban.
0: Betul. Oh, yeah. Itu yang punya rumah sakitnya Wirosaban.
7: Ya, ada di rumah sakit loh.
0: Apa tadi Mbah Yon? Nanti tidak dimarahi yang belakang.
1: Cinta yang sempurna, Cidro Bengawan Sore.
7: Bengawan Sore.
0: Bengawan Sore. Lagunya gimana Bengawan Sore?
7: Pak, kayaknya udah sedek weh ya.
0: Gimana?
7: Tak keton.
0: Oh iya, boleh.
7: Kagem Budi Jo sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten, Bu Tarmi Demangan Baru sugeng sonten, Bu Sri Bonagung Yumudo sugeng sonten, matur nuwun Yumudo. Lajeng kagem Eyang Sasmito ing Pujo Kesuman. Lajeng kagem Mbah Noyo. Niki warian kula Mbah Noyo.
0: Lajeng
7: kagem Joko Budu, Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardiyo Dati Mulyo, lajeng kagem Pak Tumidi, Pak Narto Indro, Romo Yuma Saiful, lajeng kagem Ibu Mbokarno, Bangkong Prayogi kagem sedoyo kemawon ingkang medhangetaken ing perumpat boten kula biji-biji kula kentuni sedherekipun. Kagem jengkit sekalian sugeng makaryo ngantos paripurna winaringono kesehatan lancar rezekinipun.
0: Nggih.
7: Mengaten jengki.
0: Nggih.
7: Ayu caluru kabeh ayu.
0: Nggih.
7: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih kembali. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada dari Pak Ferry Gunung Kidul kirim voice note, kita dengarkan.
8: Kula suka, sedaya suka. Menawi saged nyuwun lagu Tombo Ati.
0: Tombo
8: Salam
0: Ati.
8: Salam monitor terus kawan.
0: Kalau Tombo Atinya yang Opi nanti kita mungkin bisa putarkannya setelah Siram Rohani Islam nggih.
1: Nggih.
0: Cobi nggih nanti. Berikutnya ada dari siapa Mbak Betty?
1: Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri. Titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Anjas Moro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukon Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu. Tambah buat Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Poncosari. Saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah nggih, matur nuwun Bu Nani.
0: Mekaten nggih, salajengipun Mbah Jio ya. Suka sami suka sugeng sonten jengdit ugi Mbak Betty sugeng tugas siaran. Mugi tansah sehat jenengan kekalih dere absen wonten suka sami suka. Ugi atur salam katur Budwijo Karangmojo Pak Tirto Buagianti Ki Kumbo Karno ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka sugeng midhangetaken lagunipun derek matur nuwun.
1: Dari Pak Sudarmono Sudarmono. Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe derek ngrenggengaken suka sami suka. Kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun derek matur nuwun jeng dit lan Mbak Betty. Nggih, sami-sami Pak Sudarmono.
0: Nggih, satu lagi kita puterkan Pak Kasiono dulu nggih, monggo.
9: Suka sami suka, sugeng conten jeng dit. Soho Mbak Betty Damayani, kula Pak Kasiono Mulawen Telogati, kintun salam katur Ibu Tuti Njogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Ki Reksi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan. So katur sedaya para sutsna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng sonten sugeng midhangetaken suka sami suka saking RRI Pro 4 Ngayogyakarta kagem panglipur sakwentawis lagunipun dari Mbak Betty Damayani saha jengdit. Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami. Setelah ngabuterin nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsApp-nya nggih, Mbak Betty. Sekarang kita ke lagu dulu ke Bengawan Sore.

0: Mas, kalau libur, ada ayah ibu, Beknet yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain. Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

0: Perumah Terer Ing 2007 Jawi, Suara Budaya Jogja di 0274540333 sudah bergabung menika. Lagu yang bisa dipilih ada
1: Enggal Bali, Jaket Iki, sama Gemes.
0: Monggo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Sugeng Sonten.
2: Suka, sing suka.
0: Nggih.
2: Sugeng Sonten, sami suka.
0: Sami suka. Terpantau jalur Gaza.
2: Jalur Gaza.
0: Gimana?
2: Terkendali.
0: Aman terkendali.
2: Panas ngentak-ngentak iki.
1: Nggih.
2: Buka ring kabeh.
0: Nggih.
2: Gemes wae.
0: Gemes. Ya.
2: Salam-salam.
0: Monggo.
2: Romo Jengadiono, Romo Tujo, Romo Juwono, Romo Narto Indro, Mami Sartika kali, Yang Sasmito Murti.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Kasiano Bulawen. Mbah Mus, ayo Mbah Mus, Tanjung Pinang masuk.
0: Monggo.
2: Toro, Manis Renggo, Pak Sipaimin, Lajeng wonten Bu Siwi, Bu Wigati, Mbak Siti, ayo masuk Mbak Siti, karo Mbak Tuti, Joko Yudan. Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbah Suro, kalian Pak Tupar, Pak Suwardi, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yati, Bu Agianti, Bu Tijo, yang Parno, Pak Wening, kali Mas Yon, di Wiro Gendeng, Mbak Yeni, Karo, Mbak Anggun, nanti wonten Pak Yanto, Candi Abang, Yurgi, Yusirup, Mbak Ana, Mbak Yayu empat-empatnya Rating wonten Pak Supoyo Mbak Pak Supoyo karo Pak yang wonten Berbah Timur niku Pak yang Kangkum Pak Widodo
1: okay.
2: Kangkum Widodo Rating wonten Mbak Pipit Mbak Didut Mbak Anggun Rating wonten Mbak Pak Kirukun Berdua Ruki Joko Budu wonten Umbo Karno oleh Mbah Yono di Bandung Bondowoso layak kita kemse doyo kemawon agem sendit kali Mbak Betty
1: nggih
2: ngaji tugas matur nuwun
0: sami-sami terima kasih. Di belakang Mbah Noyo monggo
1: sugeng sonten suka sami suka. Halo
3: halo sugeng sonten suka sami suka sendit kalian Mbak Jessy sama Yeni
1: oke okay.
3: Lo suka penyemangat kekali suka suka ya sami suka
0: sami suka terus pun di Pak Wartos Bu Sri
3: sehat saya mungkin di sendit ke Mbak Jessy ya itu kita entah sami sehat ya
1: oke
3: ya baduin dari gintun-gintun.
1: Gemes siap.
3: Iya, kagem Bapak Alsari, Bapak Gading, Romo Nasional sekalian, Bapak Priyarjito, kagem Bapak Kasiono Ing Bulawen, Sewa Romo Yu, Romo, kagem Romo Heri Sarjono, Biru Konverjo, Uji Kriyarjito, Pak Sarjio. Kajeng Pak Sumar Jayu, Pak Sumar Jiono, Jalan Gito Gati Kajeng Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto Kajeng Siang Buras, Pak Damaskes, Pak Bambang Soekarno Purworejo, Mbah Mus Tanjung Pinang Kajeng Bapak Tumiji, Pak Deta Inin, Widoko Budo, Bapak Eri Sikit Lajeng Romo Tujuh Bagio sekalian Ibu Rubini Ibu Sumi Serandaan Ibu Umi, Ibu Nugroho Pak Mugiono, Pak Sagio Lajeng Mas Rian Pak Rindang Mas Mamat Nyanyudi Mas Ipul Lajeng Yurati Yumudo, Ibu Salama Manusartika Bapak Supoyo, Mas Ardi Kalesalihipun, dan Mas Lawan Haka, Bapak Sunar Timur Sari, Bapak Sukabjo, Mbak Angsih Kupra, dan Mbak Ijen, Jalan Wonosari, Iungan, dan Mbak Tentusukan Egi, Bunda Jujo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Fatmi, Bu Warini, Jo Bunega, Bu Yanuarte, Soho. Kemarin dia Mbak Desi, Kak Kesupan.
1: Enggak.
3: Oh, Ibu Yayu. Ibu Yayu. Weni, Ibu Yayu Karangkritis. Ibu Sri Lebonagung, Soho. Eyang Sas, Mbak Ambing. Ibu Kipit, Ibu Sukap, Ibu Martani, Ibu Anjas Moro. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Desi,
0: Sendi.
3: Saya juga Santos Sari Purnomanti. Matur kemawon, matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, terima kasih, matur nuwun. Salajengipun monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Nggih, kalian sami.
0: Nggih, Mbah Glen.
1: Nggih, Mbah Glendi.
4: Nggih, betul.
0: Nggih, betul, tidak salah.
4: Dede iki jamu di mawis mawon.
1: Nggih, siap, Mbah.
4: Kentun-kentun.
1: Monggo.
4: Mbah Tarni, Mbah Agung, Mbah Anam. Terus Mbak Susi, Mbak Priyati, terus Marit Bu Wardianti, Bu Yanmasi, Bu Salamah, Bu Mega, Bu Andri Senduo, Mami Satika Muah Muah, Bu Duwigo, Kajeng Male, Bu Yayu, Soyo Bu Yayu, Bu Sri Nisetoyo Bu Sri. Terus Mali, Bu Nani, Pak Juri, Pak Nyoto, Pak Noyo, Mbak Suro, Pak Supoyo, Pak Ardi Klaten, Pak Ardi Ponjosari, Pak Mugiono, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Supar, Mbak Suro, Pak Paimin, Pak Min Ngajaran, Pak Satyo, Ibu Kak Ler Go Palian di klub jalan sama Pak Mul Bapulim Baku Pak Suko LP Limo terus kemarin oh Bumi Corobayan Bisum di Corobayan Mbak Put Corobayan eh pokoknya kaget sedoyo monitor Pro 4 sing sering kalau senggol binjang malih nggih
1: matur sami-sami
0: Mbah Noyo Mbah Yono Bu Sri Mbah Glendi salah sing imun monggo
1: sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng sonten suka sami suka saya sami suka
0: sami suka monggo
3: Ini Pak Warto deh, Mbak Berjuang.
0: Sehat, alhamdulillah. Terus pundi, Pak Warto.
3: Ini lagi-lagi rasa buat musik itu.
0: Oke.
3: Soalnya ini tuh suasanya panas. Sekarang pun menokok tinggi.
1: Enggal Bali, jaket iki gemes.
3: Enggal Bali.
1: Engge.
3: Dari Kento.
1: Monggo.
3: Kagem. Bu Sri Utami, kagem Mbah Noyo, kagem Bu Wakyanti, kagem Bu Mega, Mas Lawan Haka, Mbah Suko, Pak Umbang Sutarno, Bu Umi Selandaan, Pak Supoyo, Pak Toro Wonten Ing, Manis Rengga, Pak Tupar, Pak Menarka Indra, Uki, kagem Mbak Pipit, Kami sapi kamu amuah. Nah ini pun kagem jod. Oh ya kemakmon. Kagem Mbak Betty. Kalian tim di sukan tugas nantos perma yang tak mangke. Matur nuwun pramukto.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Sonten.
5: Sugeng Sonten Mbak Andi sama Mbak Betty.
0: Sugeng Sonten Ki Kumbo Karno.
5: Lagune napa, Mbak?
1: Enggal Bali jaket iki gemes.
5: Wah, Gal Bali wae, suara Bali ngopo.
6: Nggih.
5: Nggih.
6: Intun.
5: Kagem Mbah Yono kali Mbah Noyo kalau mau. Sampun meruput ya Mbak Nje.
1: Sampun.
5: Nggih, Putu Ijo, Putu Agianti dereng Mbak?
1: Dereng. Masak.
5: Sek make up.
1: Nggih.
5: Nggih, lajeng Pak Sumar wonten sedayu. Bapak Haji Ngadiono, Bapak Pujo Subagio. Lajeng Bapak Yono Marto Diarjo. Lajeng Pak sinten Pak? Abah Tete wonten sedayu sedayu to. Moyudan, Mbak. Nggih, lajeng Pak Tupar wonten Kulon Progo, Pak Untung Raharjo, wonten Sami Galuh ya Pak Je.
6: Nggih.
5: Lajeng sinten malih nggih. Oh, Mbak Pipit, Mbak Titut. Lajeng Bu Sriwi wonten Munjali. Lajeng Bu Supriyati wonten Wonosari ngoten mawon Pak tapi ra kleru.
6: Nggih.
5: Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Narti wonten Baturan, lajeng Ki Rukun Werdo wonten Mejing Wetan. Sinten malih Kang Giono wonten Kalasan. Pak Supoyo wonten Kadilayar. Mas Ardi wonten Karangdowo Klaten Timur, Pak.
1: Nggih.
5: Nggih ngoten mawon ndak gedangan ya, Pak Nggih.
6: Ngoten.
5: Lagunipun kanggo tambah siji yu muda.
1: Nggih,
5: yu Mami Sarti kawah drudul ya, Pak Nggih.
1: Beten napa-napa. Nggih, ngoten mawon.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih Ki Kumbu Karno. Salajengipun monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Assalamualaikum. Mas Sore, dengan Dita, bukan Mbak Teti ya?
1: Iya, Mbak Anggun.
7: Iya.
1: Oh, iya.
7: Atun suka sami suka ya?
1: Iya.
7: Kalau suka dengan Dita suka, Mbak Teti suka, juga ya sami suka suka.
1: Oke.
7: Ini ketakan nanti ya?
6: Iya.
7: Salamnya yang
1: monggo.
7: Akan masuk semuanya saja ya tadi ya. Salam sehat semuanya saja. Juga yang selalu panjang radio perempat ya. Salam sehat semuanya saja. Buat dengan ditariki juga Mbak Betty ya.
1: Maksudnya
7: yeah. Semangat deh. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
8: Sugeng santan, suka sami suka. Jengri jangka teti. Lagu ni pun dari Elkan Sampung semua habis ni ku wau. Kagem Bu Anjas Moro, Bu Sri Tami, Bu Nani Kasubi, Bu Sri Penagung, Bu Trijo. Bu Sri Sari Lajeng Kagem Yumudoy Romo Kagem Mas Kasyono Ing Bulawen Lajeng Kagem Bu Nani Mbami Ikan Muah-muah Niku Lajeng Kagem Bu Sasmito Yumudo Mbak Yayu Mbak Titik Mbak Tecut Lajeng kagem Mas Mamas, Mas Ipul. Lajeng Mas Adi Tawis Mas, Mas Kayak yang kemantar niku. Lajeng kagem, kagem Pak Sunardi, Pak Sumar, Pak Supalyo, Pak Sarsio, Pak Tumiti, Mbak Lendi, Romo Juwono, Romo Ngadiono. Pak Sajio, Pak Suro, Pak Mankaleh Aipun, Lajeng Kijoko Kudu, Kikumbo Karno, Kagem, Sedoyo Kemawon. Maturupun Bekali.
6: Sami-sami. Terima kasih, Kirokan Werdo. Kita ke WhatsApp dulu, nggih, Mbak?
1: Nggih. Dari
6: sinten sebentar.
1: Nggih niki. Assalamualaikum, sugeng siang, suka sami suka jengdit. Manut lagunya manut mawon kagem sedanten mawon nggih dari Pak Arislan nggih.
6: Nggih, terima kasih. Kemudian ada Pak Supoyo, monggo.
9: Sugeng sonten, Mbak Andita, kalian Mbak Betty dan Mayani lan Matuk Gaduk. Kula nderek salam-salamipun. Kula niku nembe gue dugi ngroyokan Kali Kotes menika lan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngajiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wojo, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Kumbokarno, Eyang Buas, Romoyu, Ki Resiseto, Ki Tumidi, Bu Agianti Wareng, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Setyo Mawon, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Mudo, Bu

0: macam ke? Monggo.
1: Sugeng santan, suka sami suka, sugeng santan jengdi Mbak Betty Damayani. Kula mbah jembah batang piyungan badhe nderek regengaken acara menika suka sami suka. Kula bat lakune nderek ingkang bengawan sore. Gadhe kentun-kentun. Kentune kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu, Mbah Bono, Bu Sri Rahayu, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun pedhalipun sugeng tugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya, nanti kita kembali lagi untuk memutarkan lagu-lagunya, tapi kita ke kabar berita pukul 16.
2: Beralih ke informasi lainnya. Informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kemantren Ngampilan terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis sungai. Salah satunya melalui penyelenggaraan Winongo Art Festival yang digelar pada 13 Juni kemarin. Mantri Pamong Projo Kemantren Ngampilan Anif Luhur Kurniawan mengatakan, festival tersebut merupakan kolaborasi sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengangkat potensi wilayah baik sektor UMKM maupun seni budaya. Lebih lanjut, dia

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarso Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta akan menata kawasan bantaran sungai agar menjadi lingkungan yang sehat dan layak huni. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, program tersebut diberikan kepada dua keluarga yang tinggal di bantaran sungai kawasan Ledok Sari, Kelurahan Purwokinanti, Kemanten Pakualaman. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi bangunan warga, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan bantaran sungai agar lebih terlihat sehat, aman, dan tertata. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan Winongo Art Festival yang digelar di kawasan selatan jembatan Serangan Sungai Winongo dapat menjadi agenda tahunan daerah. Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, kegiatan berbasis seni budaya dan bazar UMKM tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak untuk menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat. Festival yang berlangsung di bantaran Sungai Winongo itu diharapkan dapat menjadi destinasi baru bagi warga maupun wisatawan. Wakil Wali Kota Jogja juga mengajak masyarakat untuk terus melestarikan seni budaya, menjaga kelestarian sungai, serta merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Romaterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya di sesi kedua ini. Sumonggo masih bisa bergabung di 0274540333. Lagu yang ada apa saja nih Mbak Betty?
1: Kartonyono Medot Janji, Iloro Tresno, kemudian Sayang.
0: Sayang-sayang gitu nggih kayaknya ini. Kayaknya. Monggo di 0274540333 atau di 0895014410666 pundi.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Wilujeng sonten, suka sami suka. Katen moyuten.
0: Moyuten.
2: Tembangipun napa nggih?
1: Pak Tirto nggih.
2: Nggih.
1: Tembangipun Kartonyono Medot Janji, Iloro Tresno, Sayang-sayang.
2: Antal loro tresno, Mbak.
0: Nggih.
2: Kami pun ngagem bae Mas Adi, Pak Jendi, apa ini dulu, Pak Mas Bayu, Ibu Bogano, Yumudo, Mas Rian, terus Mami Tartika, Joko Putu, Mbah Noyo, Mbah Iyo, Gagem, Mbah Betty, nopo nggih. Nggih, prakir nyanyi Bajuri.
0: Nggih.
2: Putri Konaku.
0: Mawon
2: nggih, panjenengan kekalih sugeng tugas, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
1: Nggih.
3: Mbak Yani.
1: Nggih, Pak Ipul.
3: Mbak Andita.
0: Halo, Mas Ipul.
3: Pak Wata sami sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Info BMKG Kulon Progo cerah.
1: Siap, cerah.
3: Hari ini.
1: Mati itulah lampu silah, tidak, Pak?
3: Apa? Dalam?
1: Mati lampu, mboten.
3: Barusan nyala,
1: mati.
3: Iya.
1: Oh, nggih.
3: Barusan nyala ini paling baru 5 menitan ini.
0: Nggih toh, pantesan baru telepon ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Tadi itu makanya teleponnya ini nganu kok kosong tumben penak banget.
0: Ada yang mati. Tadi udah rame sesi 1.
3: Oh,
0: mati. Udah rebutan.
3: Jam 00:30 tadi matinya sini.
0: Gitu.
3: Dapat bahasan ini tadi, jam 4 ini tadi baru nyala.
0: Nggih.
3: Lagunya apa aja tadi Mbak Yani?
1: Mak Kartonyono Medot Janji, Loro Tresno, Sayang-sayang.
3: Yang bener.
0: Loh, yang bener maksudnya yang gimana bener? Nih? Bingung ya, ini.
1: Ada 3.
3: Kok sayang-sayang?
1: Oh.
0: Sayang-sayang itu kita lagu ini ya.
3: Nek Loro Tresno ya baca apa nih Mbak Dita?
0: Obat. Nek Loro Tresno obatnya nyanyi.
1: Jalan-jalan.
3: Oh jalan-jalan.
1: Nggih.
3: Sambil beli bakso ya.
0: Siap.
3: Nggih. Aku pilih yang sayang-sayang aja.
1: Monggo, nggih.
3: Kirimnya baca ada Abah TP ya, selamat sore, sehat selalu. Mbah Musanjung Pinang, Romo Ajeng Adiyono, sedang santem kita nyapa sehat. Romo Yono Marto Diarjo. Terus Niken Romo Tujo sebagai kelan ibu. Mbah Yono Wirosaban, Bunda Tuido, Mbah Kianti, terus ikutan Mbah Neklendi, Mbah Sardio, Mbah Ana, Pak Sumasedayu, Mami Sartika, Busri Bonagung, Busri Utami, paling pungkasan kagem Ki Kumbokarno, kalih Raden Joko Budu. Prayogi kagem sedoyo kemawon ingkang sampun nyawisi kagem sedaya kagem taken. Kagem Mbak Yani kali Mbak apa?
0: Mbak Sinten.
3: Mbak
0: Cobi. Cobi, Mbak Sinten Cobi.
3: Guru. Aku semenjak ada Mbak Yani kok karo Mbak Dita jar lali ya.
0: Lah iya toh. Memang udah biasa enggak marah kok kalau jengdit itu.
3: Oh, nggih alhamdulillah.
0: Enggak, baik pokoknya.
3: Ya nggak terlalu nggak ditanya. Bayani, mungkin tapi akan sehat. Sekalipun kalau kondurakan, matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Mas Ipul kita kemana ini?
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
2: Sugeng sonten, suko sami suko. Mbak Betty suko, Jendit suko.
3: Mbahmu singgih suko.
0: Alhamdulillah kalau Mbahmu suko-suko.
3: Sami
0: suko-suko.
3: Matur nuwun Pak Ipul sing dolanipun.
0: Sami-sami, terima kasih kembali. Monggo, lagunya yang mana? Yo. Karto
1: Nyono.
0: Nyono.
3: Karto Nyono.
1: Mekat Nyono.
3: Mekat janji.
0: Pundi? Oh, yang Karto. Karto Nyono.
1: Karto Nyono, siap.
3: Karto Nyono nopo Karto Yono.
0: Nggih.
1: Kinten salam.
3: Salame kangge Jengdi kali Mbak Betty. Wonten Romo Yuwono nggih. Wau wonten Mas Ipul matur nuwun Mas Ipul. Wah. Terus niku Pak Budi Grahito, Kang Gilas, terus Mami Sartika, Bu Suwijo, Bu Yanwati, Bu Wakyanti, Bu Sakinem, Romo Tujo Subagio. Langkung saya kangge sedaya kemawon anu Mbak Betty kali Jengdit ya.
0: Gitu.
3: Di Jengdit kali Mbak Betty.
0: Gitu.
3: Sengaja itu kan.
0: Matur nuwun.
3: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yeay. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mus dari Tanjung Pinang. Kita sekarang kemana ini?
4: Yes. Halo.
0: Halo. Halo.
4: Anak Tawon.
0: Monggo anak Tawon, dosa enggak ya kalau bilang anak Tawon gitu ya?
4: Pak Murjono rapor ini gawe gedean be anak Tawon tenan to gono niku.
0: Nggih to.
4: Nggih, takon Pak Murjono. Kelasa iki. Lagune napa ya sing keputar?
1: Kartonyono medhot janji, loro tresno sayang-sayang.
4: Wei sayang-sayang niku.
0: Ya, sayang-sayang.
4: Lekencong kuang gue sedoyo kemawon Dek wau pun ngintuni lancet dereng Mergane pulau ini sibuk ngeten ini.
0: Yee
4: ngintuni manggil nengbuatin absen gak ngarani nyebele.
0: Oke. Sami-sami. Matur nuwun gelek. Selamat bersibuk-sibuk laris-laris. Gitu nge. Di 02745403333 kita tunggu teleponnya. Kalau belum telpon, kita sambil ke WhatsApp dulu. Ini tadi Mbak Ijam sudah ya, sekarang Bu Tarmi nggih.
1: Bu Tarmi.
5: Suka, kula suka, jangkit kalian Mbak Betty suka, sudah kami suka. Niki Bu Tarmi dari kinten-kinten lagu-lagu ini Manuk Mawon. Tunggal kagem Ibu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bu Akyanti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Ires Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, monggo Pak Yono matur nuwun nggih senggolane, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Bu Yanase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kalepun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andas Moro, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarendasilan, Bu Sakinem, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, ya cembit kalian Mbak Peti, Matur Suwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun Mbak Peti. Dari siapa? Jengi
1: pun dari Pak Iwono nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja Jengdit Mbak Betty saking kula Iwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Kresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Tanjung Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Salajengipun sugeng sonten KRT Projo Kusuma dereng nggih?
1: Dereng.
0: Sugeng sonten suka sami suka kinten salam kagem Butu Ijo, Bu Agianti, Bu Yanuasih, kanthi atur mugi suko sami suko ing penggalih midhangetaken adi coro suko sami suko. Nggih. Mbak Gelendi sampun.
1: Nggih. Dari
0: sinten?
1: Ibu Sugiyarti, suko sami suko, kula suko panjenengan suko lagunipun ingkang sampun wonten kemawon Mbak Dita. Kakintun kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, nanti dibuka lagi untuk Sutresna Budaya ngoten nggih. Tadi yeah, berarti yang paling banyak napa ini, Mbak?
1: Yang paling banyak? Sayang-sayang.
0: Sayang-sayang nggih. Ilo Retesno sama Kartonyono, Kartonyono berapa
1: Seri
0: posisi? Seri.
1: Kartonyono dot janji.
0: Nggih. Seri.
1: Seri.
0: Seri kalau gitu nggih pun kagem panjenengan monggo nanti gabung lagi ngoten nggih di Suko Sami Suko.

Sutresno budaya kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asel oleh.

tersebut gitu ya, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perubah teror ingin di betul aja suara pada Jogja. So, terus nampu daya masih sasarangan kulo cengdit Lan.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Oke, nah Mbak Betty, ini kalau kita melihat tadi ya, di cuaca itu kan sempat panas.
1: Oke, iya.
0: Sekarang juga masih
1: panas. Masih panas ya.
0: Iya, tapi kalau jam-jam segini, ya atau nanti habis pulang, ini Mbak Betty mau biasanya apa kalau kita kalau pas nopo puasa itu cari gorengan ya.
1: Oh,
0: ini kalau jam-jam segini masih suka cari gorengan nggak kalau Mbak Betty?
1: Betul, kayaknya nggak nyari gorengan, mengurangi minyak-minyak.
0: Waduh, ini bagus ini. Pokoknya lagi mengurangi minyak-minyak supaya minyak yang di tubuh itu nggak banyak ya.
1: Iya.
0: Oh enggak?
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kami sehat,
1: sehat.
0: Alhamdulillah, terus pun di cuaca-cuaca di mana ini?
2: Cuaca cerah panas.
0: Panis, nggih to, cemlorot ngoten niku nggih.
2: Cemliriot.
0: Kok terus cemliriot?
2: Kami sehat
0: dong. Sehat, alhamdulillah. Oh iya, lagunya belum dikasih tahu ya. Ada Meleset Janji nih, ada Lampung Jogja, sama Ojo Dipleroi yang mana?
2: Ampun Dipleroi, Mbak.
0: Ampun.
2: Ampun ya.
0: Wah, ya udah, nggak jadi.
2: Ampun Dipleroi loh.
0: Yeah, ya udah, nggak Dipleroi. Ya.
2: Ibu Wakianti, sugeng santen Ibu Wakianti, mugi sehat ya.
0: Nggih.
2: Selamat. Ibu Yanwase, Ki Rukun Werjo, Pak Sardir Satemoyo. Ibu Tani Lembangan Baru Yusirup, Ibu Marto Saronto, Bapak Tuso Subagyo kali Ibu Ayu. Mbah Noyo lan Pak Yono, Bapak Sumardiyono dan Gito Gati. Pak Sumarte Dayu, Bapak Haji Ngadiono, Ibu Trijo, Ibu Tata Sehat, Yusri Bon Agung, Yumudo, Putri Utami, Pak Yanto Grobo, Pak Toro Maisenggo, Pak Turo Tengsek, An Buyayu Paris, Bapak Sukardi, wonten ing Jalan Sama Sudi, Adam Ingatbaran, Pak Wardi, Pak Dono, Bapak Bambang Sutarno Purworejo, Bapak Tirto Moyudan, Ki Kumbo Karno, mungkin kita sehat, Bapak Paimen, Ibu, Pan Ibu Titut, Ibu Titut, lalu Ibu Titit, Bapak Sutadi Jalan Tamat, Bapak Nartimur Sari, Mbah Dendi, Ki Joko Kusu, Mas Adi Ponta, Pak Upoyo Kabilayar, Ibu Sri Monjali, lan Pak Topar, Bapak Manu Mas Rian Ahai, lan Kagem Tutokro, Kali Yukami Sembi, Antemik Kalian Nusi, Kali Pak Yanto Panut Sirat. Ngaten Mbak.
0: Nggih, ngaten.
2: Pun kula tenggo aja dipleroi lho Mbak.
0: Aja betul.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Ngayahi karya sugeng sonten.
0: Nggih, matur nuwun. Berikutnya.
1: Nggih, sugeng sonten, suka-suka.
0: Oh, belum. Ya udah.
1: Nggih.
0: Ditunggu di 0745403333 monggo. Ini ada
3: suko, suko jengli, suko jeng beti, suko sedoyo sami suko. Pripun dinten Jumat punika sehat sak keluarga, rezekinipun lancar, duwite kathah ta jengli jeng beti.
0: Oh Mbak Suro sebentar ya, Mbak Suro tahan sebentar Mbak Suro. Ini ada yang masuk, sugeng sonten.
4: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Mbak Buyut Jureken dong.
4: Matur nuwun kasugengan katur panjenengan sedaya.
0: Nggih. Mbah Buyut lagunya mau yang mana Mbah Buyut?
4: Ada kang kathah kemawon.
0: Ngoten nggih, kintunipun.
4: Kintunipun utaminipun kagem Budi dhewe kang tasah. Yang kuyung dateng kula.
0: Nggih.
4: Lajeng kalan Pak Wene, Bu Mbah Noyo, Bu Wasyanti, Bu Supriyati, Bu Mudo, lajeng Mbah Man Pengasih, Mbah Man Temon, yang Rowo Projo Kusumo, lajeng Mbah Glendi, Ki Kumbokarno, Ki Bandung Bondowoso, lajeng Joko Budu. Joko Budu ndak sih tanda?
0: Ki Joko Budu.
1: Joko Budu.
4: Tanda sih pun kagem sedoyo kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Ngoten nggih, sami-sami. Kemudian sebentar tadi Mbak Suro belum selesai, kita ulang lagi aja.
1: Monggo.
3: Gang sonten suka sami suka, kula suka jenglit suka jeng beti suka sedaya sami suka. Pripun dinten Jumat punika sehat sak keluarga, rezekinipun lancar duwite kathah ta jenglit jeng beti. Nggih mugi mekaten donga dinungonipun. Nggih absen lor segala trise, lagunipun kula nomer kali. Salamipun kagem Pak Rimbang Ki Joko Budu Resi Seto Romo Haji Ngadiono Romo Tujuh Subagio sekalian Pak Yanto tiga-tiga nipun Pak Sudar Pak Sawiyo Ki Kumbokarno Mbah Noyo Ki Rukun Werdo Pak Wening Pak Sri Katon Pak Sudar Mbah Guno Mbah Glendi Bu Saginem Bu Yanuasih Bu Wagianti Yusiru Mbak Ana Yumudo Budu Wijo Ibu Salamah Imami Sartika Busri Bu Nagung Iyasa Eyang Sasmito Murti Bu Marto Saronto Bu Rubiati Bu Rubini Bu Tarmi Mbak Yeni Plan Prayogini pun kagem Ibu Nani Brajuli kagem sedoyo kemawon sekali jengdi jeng beti sugeng aja itu gas ngantos pari pernah akan dari penang ke ngatos sartos matur suwe
0: sami-sami Mbak Suro. Kemudian apakah dia mau telepon lagi? Oh, ada Bu Pipit.
1: Sugeng sonten jengdit Mbak Betty. Lagune manut jengdit. Kinton kagem Ki Kumbokarno Pak Dipaimin Ki Rukun Werdo Pak Yanto Pait Bu Legi Ki Resi Seto Ki Joko Bodo Pak Tujo kalian Ibu Pak Hangadiono Pak Rimbang Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Supoyo Mbah Glendi Mbah Noyo Pak Hangadiono Pak Bambang Pak Sagio Mas Ipul Pak Demardi Bakulan Wetan Mbah Uti Marto Bakulan Bu Anjasmoro Bu Dedwijo Mami Sartika Bu Nani Bajuri Bu Yayu Bu Sri Uti Yusirup Mbak Sularsih, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sukap, lan sedoyo kemawon. Kagem jengdit Mbak Betty, mata nuwun, mugi tansah sehat rejeki lancar.
0: Salajengipun Mami Sartika.
4: Jengdit Bang Ayu, Mbak Betty, Bang Ayu berdua, Mami Sartika, suko sami suko. Lakune nomor sunggal ge kagem don kagem. Adik kula Tutik Sutirtaturi, Mbah Noyo Putwijo, tenreke don Mbak Dikliwon, Mbak anak kula Brahmanti, terus kagem Mbak Tutik Sutirtaturi, Putwijo, terus kagem Mbak Romo Yuwono, Marto Darjo, ya, terus kagem Mbak Yumudo, Mbak Yanto Soyo Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yan Payek, Mbak Wakianti, Mbak Kiarti, Mas Wander Husaipul Wander Ipulun Pak Damaskus Mbak Giman Mbak Supriyati Mbak Sarjio Ki Joko Budu Mbak Mas Arsi Kuntul di tengah sawah Adi Pontosari Mbak Ning Pelanggok kagem Mbak Tupar Mbak Mbak Sri Soyo Sri terus kagem Mbak Pipit Mbak Supriyati Mas Mbak Nani Basuri terus kagem Pak Wendeng, Pak Sarmi, Pak Supoyo, terus kagem Pak Mas Giman, Pak Bambang Sutarno, Mas Karomoyo, ya kok yang sekar kemuning, terus alhamdulillah, Pak Sika Gunton, yang Sasmin Tomurti, terus kagem Setoyo Kemawon. Panjenengan berdua ngayahi karya sehat selalu rezeki lancar wah
0: matur nuwun Mami Sartika kita putarkan dulu nggih aja dipleroki monggo.

0: Roma Terer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Terima kasih yang sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedaya Sami Suko. Nah, kita harus pamit terlebih dahulu nggih. Sudah mepet waktunya. Kita harus pamit, ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun. Nggih. Kalau begitu jengdit pamit.
1: Berarti Damayani pamit.
0: Sugeng santen lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Kenari Muja Muju Kemantren Kuumbul Harjo mencatat progres fisik sekitar 78,504% hingga awal Juni 2026. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan proyek masih berjalan sesuai jadwal. Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Yudi Ismono mengatakan berdasarkan evaluasi hingga pekan ke-64 per 7 Juni 2026, progres pembangunan berada di atas rencana yang dipatok sebesar 76,660%. Beralih ke informasi lain, rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian. Sebanyak 13 tersangka dihadirkan dalam kegiatan tersebut yang turut disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAID, kuasa hukum korban, serta kuasa hukum para tersangka. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing tersangka dalam perkara yang melibatkan ketua yayasan dan para pengasuh daycare. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutes nubudoyo sonten meniko sesarengan kulandita rizkia sumongko kita pitangetaken siraman rohani Islam sesarengan Ustadz Ahmad Masururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nji Ustadz terus pun dipawartosipun.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, Ustaz, sonten menika babakan menapa ingkang dipun andharaken?
1: Kita aturaken menapa ingkang pun sebat zuhud kalian tomak.
0: Zuhud lan tomak.
1: Zuhud lan tomak,
0: nggih. Nggih. Kamaten sumangga.

Sutarsno Putu yo Setyo Kru ingkang ngajajiban wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken pada salat maghrib kanthi pandonga mugi yo tansah tinampi wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Filosofi payung dalam kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

giaran ringgit wacucal dipun tindaken dening dalang Ki Simun Cermojoyo kanthi babar cariyos Wahyu Wiji Mulyo perangan sekawan ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Aku kidang yang ngau manuto tak guku wakundur marang projo manduro
1: yang ngau
0: canda tak guku marang projo manduro.

kados pundi Koko Prabu. Aduh, kadangipun kakang Dimas Sugrasena rumangsa diwiwi kidang. Kidang kencana nek karo aku regelem nyikara Dimas. Ning tak cekel angel. Nek tak cekel angel ning nek tak tinggal lunga nututi aku. Ngambus-ambus karo kampuhku, ngeneng-ngeneng sonderku. Ning nek arep tak cekel ora gelem. Rumangsa tobat aku arep nyekel kidang kencana. Aduh. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Ugrasena najan bebasan diwindanana tetaunana nek aku durung bisa nyekel kidang iki ora bakal kundur marang praja Mandura.

mula wetu kalenggah iki kowe bali nang Praja Mandura. Aku kangen banget karo Mbak Ayumu, Dewi Maerah. Dewi Maerah kon ngirimi, aku kon ngirimi sadatan kinang rokok dolwo tali sutra. Kon ngirimi sadatan kinang rokok dolwo tali sutra. Minangka kinarya tanggo gawe tombo kangen karo Mbak Ayumu, Dewi Maerah. Yen mekaten keparenga kula nyuwun pamit sowan Kang Mbok Dewi Maerah, ngati-ati di Mas Ugrasena.

peti kula simura. Ya ya diajeng Dewi Mairah tak trimo kowe ngaturke pangabekti. Kula ngaturaken pangabekti kula sinuwun bocah dan tak trimo kowe ngaturake pangabekti. Sanget anggen kula ngajeng-ajeng sinuwun anggenipun tindak wana arga jati. Rakit grogol samangke keparenga kula nyuwun prisa menapa sampun angsal damel seko pamujimu nggonku rakit grogol bisa kasumbatan entuk gawe. Lah iki apa kidak? Ya iki apa dudu minangka dadi kelangenanmu? Jagat yang ngemban lega rasaning pamikirku aku duwe kelangenan kidang kencana teracak waja gobat Banyumas kula nuwun inggih menika keparengipun ingkang akarya jagat Gusti Raden Ayu. Kowe wis tau janji karo aku nek aku bisa minangkani kang dadi kekudanganmu kowe gelem ngladeni aku. Kula nuwun inggih kula nderek mapan sampun kasumbatan ingkang dados setya kula. Kula kantun nderek keparengipun sinuwun. Neng kowe tak kandhani yo. Ranene iki kidang iki ora mung sembarangan kidang. Dadi nek umume kidang ki nek mangan mesti mangan suket. Nek turu mesti ana kandhak. Ning renen iki jeneng kelangenamu, kelangenaning ratu. Kowe nek makan iki dang iki aja beda, ora aja tok beda kaya nek kowe caos dar kelayan panjenengan ingsun. Kula nuwun inggih. Lan to nek kowe maringi papan kidang aja tok papake kaya dene kewan-kewan sak padane. Kudu diyasake tilam sari gawe kasur sing apik guling sing becik men go turu kidak elae aku ki meng turu nang galar wis trimo meng atase kidang kok kalah karo kidang aku kidang nyengau nyau iki gustimu Dewi Mairah nyerao karo gustimu Dewi Mairah. Kowe merene yo kidang kencana. Nyangau, nyangau, nyangau. Mam. Nggon mam aja to. Oke. Lah kidang kok iso nyuwara mam iki piye? Yen ngan nuwun kula Gusti Raden Ayu. Iki ora mung sembarangan kidang. Saiki ben turu nang tilam sari ora beda kaya nggonku sare. Kowe nek makan iki kidang iki aja nganti kowe mau madhake kaya kidang-kidang liyane ora kena dipakani nganggo suket. Kidang kudu darane ora beda kaya sinuwun. Kula nuwun inggih dhateng Sendika ngestakaken dawuhipun Gusti Raden Ayu. Kidang kowe melu piyung mban men diparingi pangan sing becik-becik kowe diparingi peturon kang becik nyau ya ngau ya sayo ayo ya ngau yang aja ngesuk-suk to ya ngau ya nang di semat ku mau ora kita kok golek semat iki kok kula sampun lega sing manah kula sinuwun sampun kasumbatan ingkang dados sedya kula.

Bathara Koko Prabu Basudewa. Nek ngono kowe sujana karo aku. Nalika nang madyaning alas kowe dawa apa karo aku? Tak rewangi nggonku lumasana sikil tak untal-untalno daya-daya temeka nang jeroning Ndatulaya ketemu karo Kang Mbok Dewi Maerah. Nanging apa sebabe? Aku temeka nang jeroning Ndatulaya kok wis meger-meger nang kono? Aku duwe pengira. Nek kowe sujana karo Ugrasena nek aku ketemu karo Mbak Ayu Dewi Maerah tok anggap aku duweni rasa kayang Kang Mbok Dewi Maerah ngono iya. Lho. Diajeng sapa kuwi kok teko-teko kok muring-muring. Nuwun sewu menapa pangling sinuwun menika ra ingkang rayu Ugrasena. Lah kok sinuwun pangling kayang ingkang rayi. Dimas Ugrasena adiku kuwi kula nuwun inggih. Wah. Dimas Ugrasena sepira kaluputanipun kakang sing agung pamengkumu. Aku ndisi mlebu nang jroning taman ing Mandura ora peduli. Nanging aku duwe kapercayan nek kakang Basudewa duwe sudana klayan aku duwe rasa yen aku kepengin jawat klayan Kang Mbok Dewi Maerah. Ora lega rasane pamikirku lamun aku ora ngajar Koko Prabu Basudewa.

Serakatat nalika nang alas kowe dawuh apa Kakang Prabu? Ugrasena kowe bali nang taman, matur mbayumu Dewi Mayra aku kangen karo mbayumu. Mbayumu Dewi Mayra kon ngirimi sadatan kinang. Rokok dawa tali sutra, aku wis mangkat apa sebabe kowe jarar nguyak-uyak kidang. Lah kok jebul kowe ngerti-ngerti aku kok kowe wis nang kene. Ini menggambarake nek kowe sujana karo aku ora lega rasane ning pamikirku. Nek aku ora ngajar Kakang Prabu Basudewa mati dening aku kowe.

Ugrasena. Wah. Ora jeneng mukal nek dadi bebeteng Mandura Ugrasena. Ugrasena, aku nek nganti kalah karo kowe isin. Tampan ana singku, tampan ana panggetakku. Ucap Gajarita. Ugrasena den getak layan Prabu Basudewa kajumpa nang angin. Dawah wonten ngarsanipun Prabu Basudewa.

Dimas Ugrasena, kowe prisa pun Kakang kok monco rawat. Ana apa Dimas Ugrasena, kepiye nggonmu matur karo Mbak Ayumu dhewe maera? Njur ndi kinange? Ndi rokoke dawa tali sutra kirimane Mbak Ayumu Dewi Maera? Aduh, jimat pepunden kula Koko Prabu. Mboten nginten menawi Praja Mandura klebetan Duratmoko. Koko Prabu, kula sareng ngawuningani kidang kencana kabujung-bujung Koko Prabu. Kula ngertos menawi Koko Prabu mbujung kidang kula sampun ngraita. Menawi sak mangke Koko Prabu menika jimat pepunden kula, kula Bandalapati kayan Prabu Basudewa wonten sak lebeting kedaton Mandura. Kula casi prisa Koko Prabu, jroning taman Mandura wonten Basudewa mboten beneh kaliyan panjenenganipun Koko Prabu. Mila kula saged mestani menawi menika Duratmoko, kula menika ngertos Koko Prabu menika salaminipun mboten nate nyokot, salaminipun mboten nate getak. Ning Basudewa ingkang wonten jroning taman Mandura menika nyokot siungipun mawa wisa, panggetakipun banter, kula dipun getak lajeng dawuh wonten ngarsanipun Koko Prabu Basudewa. Koko Prabu Basudewa ingkang wonten sak lebeting Mandura sampun beto kidang

Ayo jagat wasesaning Bathara. Wah lelakon kok kaya ngene. Ugrasena nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Wah mulano kidang sing nang alas ki tak cekel angel nang janji tak tinggal lunga ngambus-ambus karo kampuhku. Ning nek tak cekel angel, ning nek tak tinggal lunga ora arep tak cekel. Nututi aku ngambus-ambus kampuhku. Wah nek ngono aku duwe kapercayan yen kidang iki tunggale Duratmaka ingkang manjing jroning taman Mandura. Kula kinten mekaten Koko Prabu. Ndek-ndeke ngala trubusing mungsuh ongkak angkek ala. Ugrasena nuwun wonten paring panggandika. Aku duwe pangira kidang iki nek ora sing mateni Yayi Prabu Pandhu Dewanata ora ana. Dri, mula wetu kalenggan iki aja wedi kangilat. Aku ora mbujung kidang, ben arepa kidang ngambus-ambus aku ora bakal tak layani. Wetu iki kowe mlayu marang Praja Ngastina matur kaliyan Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Nyuwuna senjata pitulung kon mateni kidang sing ganggu gawe aku lan toko nyekel Duratmaka semembo warna pun gagak. Lho nuwun yen mekaten keparenga ingkang rayi nyuwun pamit madal pasman. Kunjuk atur wonten sanipun Koko Prabu Pandhu Dewanata duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri Ugrasena.

Eko siji bumi lemah kang tinanduran pari tri gunung pikuwe kuing jagat triwilangan telu gunung piku kuing jagat tatur papat samudro banyu kang idri bawono ponco limo taru kegodongan sasat nenem pangunan pas nopo sat nenem pangunan pasabaning rojo koyo sabto pitu pandito jalmo kangus ketrimo tapane asto wolu asto wolu tamang langit nawa songo dewa panutaning jalmo dosa sepuluh ratu mustikaning jalmo sasi suro tanggal bisa nongso katiko wancine wis goro-goro kang kinaryo pratandha goro-goro gunung tarung padha gunung bledug ngene ro mangapa-apa celara taun pating dalejek ana lindu kaping 7 dalam sedina polaing para kawula pendha gabah deninteri goro-goro semundul makayangan kaya jumplang-jumplang obale marcu tundo manik kaya jebol-jebolna lawang selo mata kemenceng wetu galakil bali maratapa pindha jugrak-jugrak to bali tutur manik ke mencelat-mencelat to boyang payingan sungune sapi gumarang kumiter peciteng onto kupo dengongok sirai kumebol wijiling wiso sak klopo-klopo kenyo sangudipati preso hardane goro-goro sigro ngasto cupu manik asto hino kang isi banyu penguripan kate sasaken wonten jagat ngerco podo podo sakolo goro-goro sirep podo sakolo sirepeng goro-goro jagat ngerco podo bisa nemu toto titi tentrem kalis nereng sambe kolo rano rubido satu opo posok wangsulipun kayangan jungring saloko para widodoro widodari ingkang sak mangke sami gegegeran kenging dayane banyu penguripan sami seger waras boten wonten sing boten waras-waras daya namung kuciwanipun bareng wis waras ngantuk gocap kacarito goro-goro wonten jagat pakiliran ngurmati rawuhipun Lurah Semar Badranaya sak putrane Trimakandhek.

dateng para putu-putu kula waranggana ingkang sampun kepareng nyambung lagunipun kembah. Kembah menika tiyang kuna dados pengalamanipun nggih kuna nggih. Nggih nyuwun pangapunten para putu-putu sinden nek ngladeni simbah ki sing sabar. Lho simbah menika gandeng terus simbah ki ya top. Petruk top niki. Mboten kok tapi apik mboten, tapi tegese singkatan tuwa ompong perot. Kondarane top sele apik, tuwa ompong elo wae. Ya ora apa-apa ngarang meng sedrimo ditimbali di, terus diplayonake maki kek gareng kajengan riki lagune monggo mawon rupakane monggo mawon ning lagune kados kembah

Nek umume rak gedhe ning Kang Baris ora iso gedhe kok. Kang Mbah ki cilik terus sisan. Mboten iso gedhe, monggo. Pokoke tiru kados simbah nek rupakane tembang monggo. Nek sinten ingkang kepareng nyaosi kula semanggaken monggo.

0: Kanca bae.
1: Nora tekan batin setiamu.
0: Kanca bae ngawit yuk.

0: kok yang ini rasanya orang itu bagong kok telutur kayak iso suluk orang dong ini seneng-seneng gak telutur karena malah telutur ini karena mimpinya dekat orang ngerasake koran kebiye aku kekep nek mau rong kerasa ning bareng yaine iki tur gek saya padang gek kira-kira sesok iki doman mira ngono iki nek kaya babi ora ora genah Petro
1: apane Kang Garing ora perlu okeh-okeh le guyon
0: saiki aku karo kowe ngaturke panuwun karo para petugas RRI Ngayogyakarta sing jarene wetu kalenggan iki pener ulang tahun cobi kula pasrahke kalih Mas Cermo Subronto mangomongke wong kula mboten kote semak dadi kula nggih mboten iso maca
2: monggo nggih Reng genep swidak kalih tahun RRI Yogyakarta menyiarkan langsung pagelaran wayang kulit dari Gedung Sasono Inggil Dwi Abad Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pagelaran dilaksanakan tanggal 11 Januari tahun 1958. Mekaten Kang Gareng nuwun.
0: Ya. Apun dipunaturaken kelayan anak kula Cermo Subronto niko kula namung saged ngaturaken genging panuwun dumateng para petugas RRI Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang sampun kepareng nimbali kembah mongko kembah menika janipun sampun mboten wangun ngadepi pakeliran kados katen menika mboten wangun bab simbah menika klasik wutuh cara kuno asli nek kados sasak niki pun mboten cocok mboten timbang lho kanthi nyuwun pangapunten simbah menika kantun ngecake kaya dene mbah-mbah kula rumiyin lha ingkang saking menika ning ewas manten para petugas-petugas RRI kepareng nimbali Petruk Gunung Kidul sing manggon ten desa Ngleri Playen. Dadi desa kula niku Playen, Kabupaten Nopo Kecamatan Playen, desa kula Ngleri Kulon Gading.
1: Yo,
0: ning wane kula niku nggih Petruk saking Jodhok, lha menika rayinipun Pak Krusuk demiyen. Ya, karena ini pun Pak Krusuk kalau niku lah saking Bantul jugi kelahiran kula saking Gunturan nggih saking Jodhok ning keparenge ingkang akarya jagat dilalah kula rabi ten Gunung Kidul. Ka menika rumiyin dawuhipun Kilurah Darmojo. Mengko Kilurah Darmojo menika sesih kerabat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tesih kulit dagingipun sinuwun kaping songo menika dawuh dhateng kula mun nek desa Ngleri iki bisane aman tentrem kowe kudu rabi nang Ngleri kae putuku Raben Ana

Sutresno budaya cekap semanten nadi joro ring kita aja calon tene wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng Eradi Ngajakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat malam seterusnya budaya Sugeng Dalu. Tentunya senang sekali di kesempatan malam hari ini saya masih dapat menjumpai panjenengan, begitu guys, seterusnya budaya, dan juga menemani panjenengan di kesempatan malam hari ini hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan malam hari ini di Sejenak Kenangan Bersama, saya akan ajak Anda untuk menikmati koleksi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sendu karya dari atau dari suara emas salah satu diva di tahun 70-an 80-an. Ada Dian Piscesa. Satu lagu untuk Anda, Tak Ingin Sendiri.

Pemirsa budaya tak ingin sendirin sih wonten dalam menika. Nggih, kala resmi menika kula ing kandhareaken wonten ing skeper sedina kenangan bersama dengan Dian Pisesa dan sudah satu lagu saya hadirkan untuk Anda. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi adalah satu lagu yang merupakan lagu sebagai awal Dian Pisesa ini mulai dikenal oleh masyarakat dan tentunya juga para pecinta lagu-lagu Indonesia. Ya, tak ingin sendiri tersebut ya, ini adalah satu lagu monumental yang merupakan karya maestro panggung pop lirik ya Indonesia, Pance Ponda. Dan tak ingin sendiri ini melejit begitu nggih di dekade 80-an dan tentu Dian Pisesa yang punya nama asli Diah Daniar ini kemudian semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau lagu yang saya putarkan tadi memang menjadi lagu yang sangat-sangat legendaris begitu nggih, yang ini memang ditunggu-tunggu begitu ya. Mungkin Anda salah satunya yang pengin kembali mendengarkan lagu-lagu lama dari Dian Pisesa. Ya, tersebut ya, Dian Pisesa ini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1960 begitu nggih. Dan tentu banyak lagu yang sudah dipopulerkan oleh Dian Pisesa seperti tadi lagu Tak Ingin Sendiri begitu nggih, yang itu hadir di tahun 1984. Kalau lagu yang awal-awal itu lagu yang menandai Dian Pisesa ini muncul di Belantika Musik Indonesia itu adalah lagu Katakanlah Sayang. Itu dirilis begitu nggih, itu pada tahun 1979. Dan memang kemudian diterima oleh para pecinta musik begitu nggih. Nah, kalau malam hari ini panjenengan pengin menikmati lagu-lagu dari Dian Pisesa, tepat sekali ya, karena sudah saya siapkan untuk Anda malam hari ini spesial. Kalau tadi ada lagu Tak Ingin Sendiri, kami siapkan untuk lagu berikutnya yang sudah kami pilihkan. Kali ini adalah lagu yang hadir atau rilis tahun 1983. Ada Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan Bersama Dian Pisesa di program 4 RRI Yogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Setelah sebut ya koleksi lagu dari Dian Piscesa. Memang lagunya lagu-lagu sendu begitu nggih. Memang pop melankolis yang memang pada saat itu laku banget ya. Meskipun ya setahu saya memang pada saat itu juga pemerintah agak sedikit-sedikit memberikan satu apa namanya pandangan bahwa lagunya jangan menye-menye gitu nggih, mungkin seperti itu, atau jangan terlalu melankolis karena kan takutnya nanti mempengaruhi pada pola kerja gitu nggih. Ya tapi tentu di luar dari pandangan itu, lagu-lagu yang seperti ini mungkin juga menjadi satu gambaran keadaan seseorang begitu nggih, bukan berarti kemudian menjadi satu panutan untuk melankolis, bukan seperti itu. Ya tersebut ya, Dian Piscesa ini memang menjadi salah satu penyanyi yang memiliki ketenaran begitu nggih di akhir tahun 70-an dan juga di tahun 80-an. Ya, pada tahun awal tahun 80-an ini ya, awalnya Dian Piscesa tergabung di bawah naungan Surya Emas Record. Kemudian titik balik terbesar dalam karirnya itu terjadi ketika ia bergabung dengan label Jika Record, sebuah label yang terkenal melahirkan deretan penyanyi pop melankolis wanita pada masa itu. Dan tentu kolaborasinya bersama pencipta lagu Pance Ponda seperti yang lagu tadi Tak Ingin Sendiri itu sukses besar di pasaran dan menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik pop Indonesia. Ya, dan sepanjang karirnya yang membentang lebih dari 4 dekade itu Dian dikenal sebagai penyanyi yang sangat serba bisa. Tidak hanya menguasai genre musik pop Indonesia, tapi ia juga menyeberang ke berbagai genre musik tradisional dan juga keagamaan seperti pop Sunda, keroncong dan juga musik religi. Begitu nggih. Ya, jadi kita patut berbangga punya satu diva yang memiliki talenta luar biasa. Dan lagu-lagunya menghiasi belantika musik Indonesia di akhir tahun 70-an, di tahun 80-an, dan juga di tahun 90-an, begitu nggih. Bahkan juga sempat merilis lagu itu di tahun 2019, itu ada lagu Lembayung Ungu. Baik, masih dengan koleksi lagu-lagu dari Dian Piscesa di Sejenak Kenangan Bersama kesempatan kali ini, saya pilihkan lagu dari Dian Piscesa dengan Segalanya Untukku. Tetap bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta.

Sebutin segalanya untukku Dian Piscesa. Kali ini lagu yang hadir sudah bawa kita di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya tinggal siapkan satu lagu sebagai lagu penutup untuk segeber kesempatan malam hari ini. Dan sudah saya pilihkan yang akan saya hadirkan untuk lagu penutup di Sejenak Kenangan Bersama. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang saya putarkan malam hari ini, karya terbaik dari Dian Piscesa, menjadi satu lagu pengobat rindu panjenengan bagi Anda yang terutama yang suka dari dulu begitu nge suara emas dari Dian Piscesa. Kali ini saya belikan lagu Kekasih dari Dian Piscesa sebagai lagu penutup. Terima kasih sudah menikmati lagu-lagu di Skaber kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di Skaber dengan penyanyi-penyanyi terbaik lainnya. Tetap bersama kami di program 4 RD Yogyakarta.

Sutrisno Budoyo, terima kasih Anda masih setia terus tentunya bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini sudah saatnya untuk kami hadirkan untuk panjenengan Bangun Desa dengan mengangkat tema bertani pasca purna tugas. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Jatuh senawa budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjaran sedaya tansah mangke kararjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembag babagan bertani pasca purna tugas. Lan wonten ing dalem menika sampun sarang kalian kulo menika minangka anggota kontak tani nelayan andalan Kota Yogyakarta menika wonten Ki Untung. Sugeng dalu,
1: sugeng dalu Mas. Nggih, alhamdulillah pengestunipun sehat-sehat dugi sak menika.
0: Nggih. Sampun menika rawuh wonten ing studio program 4 RRI Yogyakarta menika samangke saged paring andaran babagan pertanian menika amargi Pak Untung menika sampun purna.
1: Nggih. Nganu sebetulnya bukan negara tapi nganu swasta.
0: Oh, swasta.
1: Swasta. Kebetulan wonten setunggaling pun apa lembaga pendidikan di bawah di naungan Taman Siswa.
0: Oh, makan.
1: Nawi rumiyin kasebat Sarwi.
0: Oh, ngerti.
1: Sarjana Wiyata. Sakniko pun singkat mawon UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.
0: Sampun berapa tahun Pak menika saking purna?
1: Secara efektif kula purnane sampun mulai tahun 2020.
0: 2020.
1: Nggih.
0: Nggih. Di UST berapa tahun Pak jenengan mengabdi di sana?
1: Sebentar juga 38
0: tahun. 38
1: tahun.
0: Sebentar gitu. Tentu 38 tahun mengabdi di UST juga banyak dinamikanya.
1: Leres.
0: Kemudian setelah selesai mengabdi kembali ke masyarakat ya, seperti masyarakat pada umumnya.
1: Leres.
0: Pasti ada perubahan Pak Ngi.
1: Ada
0: perubahan apa namanya kegiatan aktivitas begitu Ngi. Nah Pak Untung menika pripun ketika beralih dari ketika menjadi mengabdi di UST kemudian sudah tidak purna itu kemudian ada rasa-rasa gimana gitu enggak Pak?
1: Nggih, kelasan begini Mas. Jadi sembari kita melakukan aktivitas bekerja di UST, saya bukan dosen tapi saya tenaga administrasi. Nah, di sela-sela itu pada eranya 1990-an sampai 900 kira-kira 2001-an itu kan di Kota Yogyakarta itu marak yang namanya tanaman-tanaman hias. Tanaman hias. Lah, kita mencoba untuk semacam menyalurkan hobi tapi hobi yang menghasilkan. Pada waktu itu memang booming tanaman hias itu terutama ada hadenium, ada antorium dan ada bunga-bungaan dan daun-daunan yang lain. Itu peluangnya sangat besar. Dulu kita sempat membuat semacam event organizer, ini gua ada beberapa teman yang pada waktu itu ini membuat event mengadakan pameran di suatu lembaga-lembaga pemerintah yang punya halaman luas, kita sewa di situ, kita pinjam di situ, lah kita ngundang para pembudidaya untuk berjualan di situ. Itu awalnya. Terus kemudian di situ kok kita ketarik sekali dengan tanaman hobis itu lama-kelamaan memang ada kejenuhan. Terus setelah purna tugas ini kita beralih bagaimana kalau kita bertanam ke tanaman pangan misalnya. Begitu. Tanaman pangan tapi yang sifatnya ringan. Jadi bisa disambi dan sebagainya. Dan ternyata keinginan saya itu tercapai.
0: Pak Untung menika nggih wonten pundi Pak?
1: Saya dulu tinggal di Kampung Miliran. Jadi mepet balai kota itu sudah 30-an tahun kira-kira.
0: Ketika di Miliran di tengah kota menika mboten wonten lahan pertanian.
1: Iya, betul.
0: Terus menika sak niki menika lenggahipun wonten
1: Sekarang saya tinggalnya di daerah di Kapamewon Prambanan.
0: Kapamewon Prambanan.
1: Kelurahan Sumberharjo.
0: Sumberharjo
1: lah. Itu tengah-tengah antara Piungan Prambanan.
0: Oh, di antara.
1: Itu menuju ke arah kerah timur mepet dengan Uplik. Jadi saya di bawah Uplik.
0: Di sana kan lahan luas, Pak Nggih.
1: Ya, masih agak luas ya.
0: Kemudian setelah purna itu punya pengalaman mengelola apa namanya event organizer yang kaitannya dengan tanaman hias
1: seperti itu.
0: Kemudian setelah purna itu kok pengen tapi yang tanaman-tanaman pangan.
1: Ya.
0: Ya, mula-mula apa Pak ini yang dibudidaya oleh Pak Untung?
1: Sampai sekarang dari 2020 sampai sekarang itu kita bergelut di tanaman horti. Ya, secara mudahnya ya kita sayur-sayuran lah. Kalau sayuran itu usianya pendek. Jadi misalnya bayam ya. Itu enggak sampai 1 bulan. Terus kangkung itu cuma 20 hari, yeah. 20 hari panen. Tetapi memang di situ harus digeluti betul-betul pengolahan tanah, kemudian apa namanya? Membidik pasca panennya itu. Lah akhirnya disitulah kita dapat apa namanya? Dapat jalan yang agak anulah apa namanya agak longgar lah ya.
0: Berarti kan memang Pak Untung ini belajar secara mandiri begitu atau mungkin juga ngangsu kawruh dari para petani yang sudah sukses Pak?
1: Sebetulnya basicnya itu saya dulu kan orang kampung, orang desa ya. Ya di sana di Taumangu sana. Lah waktu masih kecil memang kita sering bantu orang tua ke sawah, tapi kan itu tanaman padi, tanaman polowijo yang tenaganya memang agak ekstra ya. Tapi ngunduri tuwo mas, jadi ngunduri tuwo ini kan kita cari yang apa namanya ya, yang tenaganya itu tidak terlalu menguras sekali, dan sekaligus sambil memberikan edukasi pada kelompok-kelompok tani. Kebetulan kalau di KTNA kontak tani nelayan Anggendalan dari 2011 sampai sekarang ini saya ditunjuk sebagai sekretaris provinsi. Sekretaris provinsi. Kemudian salah satu syarat untuk menjadi pengurus tingkat provinsi itu kan harus punya kelompok. Jadi kita membina kelompok tani di sana, terus kemudian bukan hanya kelompok tani tapi termasuk kelompok ternak, kelompok kandang. Lah kebetulan di kawasan tempat saya ini masih banyak kandang-kandang kelompok. Kandang-kandang kelompok, satu kandang itu minimal ya ada 30 sampai 40 ekor lembu. Nah dari situlah kelompok kandang ini bekerja sama dengan kelompok tani itu untuk membuat semacam apa ya pupuk organik. Ya kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap kelompok kandang untuk membuat pupuk organik. Di samping kita juga tidak munafik juga pupuk bantuan. Pupuk bantuan kalau mengandalkan itu saya pikir sekaligus memperbaiki apa namanya lahan itu harus digunakan pupuk organik.
0: Supaya juga lahannya itu tetap sehat. Kemudian tadi disampaikan memang lebih banyak ke apa namanya ke tanaman-tanaman untuk apa sayur dan macam-macam. Nah kemudian itu apakah memang dalam skala besar atau skala kecil atau menengah begitu Pak?
1: Kalau di Jogja itu untuk skala besar itu memang lahannya itu kurang memungkinkan.
0: Begitu.
1: Jadi kepemilikan lahan rata-rata di apa kawasan kami itu satu orang petani paling banyak menggarap 1000 meter mas. Bahkan ada yang cuma menggarap itu 200 meter. ini kalau di Jogja memang untuk lahan yang luas itu memang ya lahannya luas, tapi kepemilikannya yang sempit-sempit. Karena apa? Sudah dibagi waris. Anaknya 4 nanti bagi 4 dan bagiannya. Ini kita lebih ke teknik budidaya.
0: Teknik budidaya.
1: Teknik budidayanya itu. Kalau secara luasan lahan, saya pikir tidak akan memungkinkan. Terus kemudian yang lebih penting lagi, kita harus mengarahkan para petani itu untuk menanam yang jenis benih. Jenis benih. Jadi kalau jenis konsumsi mungkin anu, kalau jenis benih kan bisa terangkat harganya.
0: Kemudian tadi kan memang ada petani peternak ini kan bisa kemudian berkolaborasi begini, kemudian bisa menghasilkan pupuk organik juga, mungkin untuk pakan juga bisa saling mendukung begitu. Sistemnya seperti apa Pak kalau untuk kerja sama yang seperti itu?
1: Ya gini, yang petani yang tidak memiliki ternak itu biasanya ngambil dari kelompok kandang. Terus diolah, difermentasi. Nah, setiap habis panen itu sembari olah lahan itu sudah siap. Kecuali kalau musim hujan, memang ya kayak gitulah kondisi kandang. Saya pikir bukan hanya di Jogja, tapi daerah-daerah lain juga sama kondisinya. Jadi yang namanya kotoran hewan itu kan ya tapi bagi petani bukan masalah bau dan apa kondisi becek dan sebagainya, bagi petani sudah biasa. Jadi bahkan kalau saya lihat itu para pelaku itu ya makan di situ saja enjoy. Tapi dari segi kesehatan memang kurang memungkinkan. Jadi kita harus memberikan semacam apa ya, edukasi supaya mereka juga memperhatikan kesehatannya.
0: Kalau dari hasil Pak, dari hasil baik itu yang pertama yang horti atau mungkin juga yang peternak, itu indikator keberhasilan itu seperti apa? Apakah dilihat dari keuntungan atau apa, Pak?
1: Ya, secara umum sebetulnya keuntungan ya. Tapi yang petani horti ini kadang-kadang kan cuma samben, Mas. Samben. Jadi hasil pokoknya sudah ada. Lah, seperti saya ya penyaluran hobi itu luar biasa. Jadi ada kepuasan nanam tanaman sudah tumbuh, berbuah, menghasilkan sudah luar biasa. Dan kolaborasi antara pembudidaya dengan pedagang itu sudah terjalin. Dan bahkan saat ini kami sedang membuat ini semacam pasar lelang hasil budidaya petani. Jadi setiap hari ya walaupun itu cuma sedikit, tapi kalau kita salurkan pada pasar lelang harganya bisa stabil. Beda kalau kita pasarkan di Tengkulak.
0: Itu kalau di Tengkulak itu pasti petaninya yang mesti
1: betul ya. Kadang-kadang kendalanya gini, jadi bisa nanam, bisa panen, tapi jualnya yang kesulitan itu bagi mereka yang kurang pemasaran. Makanya kerjasama ini, pembentukan organisasi pemasaran ini bagi petani sangat penting. Makanya kelembagaan petani itu perlu ditumbuh kembangkan.
0: Ini saya juga yang menarik itu adalah bahwa ketika seseorang aktif di tempat kerjanya, masih aktif begitu bagian purna, itu kan ada yang tidak mempersiapkan diri, mengalami yang namanya post-syndrome. Nah, bagaimana sih Pak strategi atau tata cara supaya ketika sudah purna itu tetap punya aktivitas dan bisa menerima kondisi saat itu gitu
1: Pak. Jadi begini, jadi kita juga tergantung perorangannya juga. Secara pribadi saya memang sudah siap, karena bekerja itu bukan terus-menerus. Pasti ada fase-fasenya. Jadi sebelum menginjak pada purna tugas 5 tahun sebelum itu paling-paling sudah siap mental lah. mentalnya sudah dipersiapkan. Uh-huh. Mau jadi petani, mau udah jadi pedagang, mau jadi apa namanya pengusaha jasa dan sebagainya, pasti sudah disiapkan. Tapi kemampuan seseorang memang sangat-sangat berbeda.
0: Iya. Yeah. Yeah. Tapi yang jelas adalah 5 tahun sebelum purna itu sudah dipersiapkan.
1: Yeah.
0: Dipersiapkan secara hati, Bang G, dan juga mempersiapkan skill.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nanti yeah. mau yang digeluti apa setelah purna begitu, Bang G.
1: Iya.
0: Nah, kalau Pak Untung kan memang lebih suka ke pertanian begitu. Mungkin juga yang menjadi pilihan itu adalah yang penting bisa mengendali post power syndrome.
1: Yeah.
0: Kalau untuk masalah mungkin mendapatkan
1: hasil
0: yeah. itu mungkin nomor 2.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Tapi setelah menjalani itu, Pak, ketika begitu selesai pengabdian di UST, kemudian kembali ke masyarakat sebagai masyarakat, itu sudah tidak kerasa ada sesuatu yang ini, Pak, yang mengganjal atau yang
1: jadi, saya pikir kita secara ikhlas saja. Jadi terakhir saya mengelola kepegawaian ini, kita ajak teman-teman kita yang 5 tahun menjelang purna itu, kita ajak ke tempat sentra-sentra ini, sentra-sentra usaha pertanian, sentra-sentra usaha apa namanya UMKM, makanan kecil dan sebagainya. Nah, itu teman-teman kita ajak ke sana. Terus setelah ini niatan kami, kalau kita membentuk lembaga pendidikan apa namanya purna tugas ini peluangnya banyak. Kita masukkan surat-surat ke kantor-kantor. Kantor-kantor itu setiap tahun kan mesti ada yang purna. Belum tentu orang purna itu siap di masyarakat.
0: Betul.
1: Ini nganu. Sebetulnya ini jasa yang sangat-sangat nganu ya. Sangat-sangat menggiurkan sebetulnya.
0: Jadi jasa yang apa, sebuah organisasi yang akan apa memberikan bekal gitu bagi pegawai yang
1: menjelang purna tugas.
0: Jadi juga ada pendampingan psikologinya, kemudian juga pengenalan apa skill, dan juga pengenalan apa yang bisa menjadi aktivitas setelah purna. Baik, kemudian Pak Untung, ini kaitannya dengan yang Pak Untung geluti saat ini begitu. Ini berarti sudah berjalan berapa tahun, Pak?
1: Dari 5-6 tahun ini. 5-6 tahun ini.
0: Jadi ketika setelah purna itu tetap kelihatan seger gitu, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Karena ada juga yang ketika purna itu langsung kelihatan kurang gegetnya itu gitu loh, Pak.
1: Betul,
0: apa sih, Pak, yang jenang rasakan ketika purna itu sudah siap dengan segala sesuatunya begitu?
1: Secara pribadi saya sebetulnya kalau orang lain melihat, Untung sekarang kelihatan gini, entah tua atau awet muda dan sebagainya, itu nganu pandangan orang kan beda-beda. Tapi yang saya rasakan dalam hati, suatu kepuasan itu akan kita capek asal kita itu rela untuk mengerjakan. Jadi kerelaan, keikhlasan itu harus kita miliki dan kita tanamkan pada diri kita masing-masing.
0: Terakhir, Pak Untung, mungkin juga ada harapan atau mungkin pengen capaian apa sih dari yang Pak Untung sekarang ini geluti untuk kedepannya, apa yang menjadi pengen capaiannya?
1: Kita ingin ini ya, kemitraan. Kemitraan. Ya, mitra itu dengan apa namanya para pelaku usaha UMKM dan di kelembagaan yang lain ini yang selalu kita angan-angankan. Jadi bukan hanya berhenti pada titik itu, tapi kita masih ada keinginan selama kita masih diberi kesehatan, kemampuan berpikir dan sebagainya.
0: Jadi purna itu bukan berarti berhenti dari aktivitas, tapi justru punya peluang banyak yang mungkin bisa lebih mengabdikan diri kepada masyarakat juga.
1: Betul. Dunia itu di luar lebih luas. Daripada kita dunia kantor. Itu dunia luas sekali. Jadi interaksi kita harus kita jaga betul dengan dunia luar.
0: Pak Untung, matur nuwun sangat menika sampun berbagi pengalaman dan juga berbagi inspirasi mengatensi khususipun kader kagem Mestur Sabudoyo Mbok Menawi ingkang mau menuju ke masa purna tugas dipersiapkan segala sesuatunya paling enggak 5 tahun begitu Pak Nggih.
1: Yeah.
0: Ketika masuk pura tugas itu sudah siap begitu Pak Nggih. Dan Dari. Bisa menikmati bersama dengan masyarakat.
1: Amin. Nggih.
0: Sedasa budaya cekap semanten atur kiyaran Bangun Desa menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.
1: Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya menemani Anda di kesempatan malam hari ini, kami masih memiliki berbagai program acara yang bisa Anda dengarkan. Tentunya di program 4 RRI Yogyakarta. Di antaranya adalah mini drama legenda yang akan ditunjukkan Anda, dan juga tentu nanti di pukul 21 Anda bisa bergabung bersama kami di Mirungkan Pop Jawa. Tentunya di program 4 RRI Yogyakarta.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Tuan Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik, gagah,

0: menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
1: Asik. Mau, Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak Dek. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Kampung Ceron Beteng. Ceron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ceron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ceron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ceron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Soko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Program 4 RRI

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersa budaya matur manjantasnya wicuwanteni program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameniko sampun jam 09.00 dalu badhe katoraken mirunggan pop Jawa.

Daun sersama budaya sekeng dalu sekeng pepanggian mali wontening atur giaran mirunggan pop Jawa wontening wotan dalu meniko wontening wotan dalu meniko kulo semi prabu ingkang dereaken mugi kapekas warasalan kawelujengan tansa kasaliro lan giaran meniko saestu damel syukur naning penggalih panjenengan katur kang panjenengan ingkang badi kepareng derek rawuh derek wontening dalu meniko ngregengaken paring pangandikan kentun salam kentun lagu saged nyawiji wonten ing gangsal sekawan 03333.

0: Kondur ki kondur putu hijau gitu sehat-sehat gitu.
1: Si paling dong apa nggak turun si masih pinuti.
0: Makaten gitu.
1: Pen-pen sampai saken.
0: Lama nggak ngerasakan apa nih kok?
1: Dek wingi.
0: Dek wingi. Dek wingi apa?
1: Dek wingi nih kalau kenal kangen emang karun dengan.
0: Lali pulau wingi nih kok? Malah keturan ya pulau.
1: Pulau kokean gimana sih?
0: Zek dek.
1: Kangenan ngono loh.
0: Ngaten gitu.
1: Atur salam deh, nah.
0: Mangga.
1: Kagem Romo Haji Ngadiono, Kipaisi Mbah Yono, Romo Heri Sardono, Bopo Kasiono, Bu Yayuk Weni, Mami Satika, Mbak Sepen, Bopo Sardio, Mbak Giman, Dimas Dito Sumarto, Yang Sasminto Murti, Mbak Noyo, Mbak Buyut Suru Gendong, Bu Sriwi, Romo Nato Endro, Mas Bambang Sutarno, Kang Dono, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Hadi, Adi Erzikit, Bopo Azari, Ugi Kagem Mbah Nawi, Pak Dipa, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Sriwi, Dia Semwidianise, Bu Tarmi, Mak Ijen, Bu Kartiti, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Yeni, Bu Yayuk Jalan Paris, Romo Untung, Raharjo, Wonten Sami Galuh, Ugi Kagem Bopo Jumangin, Mboten Supen Ki Rukun Weto, Ki R. Joko Budu, Mas Toro Lau Sampun, Di Mbah Man, Kali-kali pun Bopo Kasiono, Dimas Yudi, Mbah Jadi, Wonten Tangkring, Mbah Suro, Wonten Tritik, Bopo Sadio, Wonten Jalan Samas, Mbah Dio, Wonten Klaten, Pak Pur, Kenteng Rejo, Mbak Yeni Sampun, Ibu Salama, Putri Utami, Putri Bonagung, Yumudo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Bopo Suwardi Nengan, Lan Prayogi,
0: Prayogi,
1: Gemta, Doyo Kemawon,
0: Mekaten,
1: Pak Kupar kalian, Pak Supoyo. Pokoknya pun sedoyo kula tati, kan teater sugeng dalu, sugeng midang ngetaken, kagem nak seni. Sugeng ninda akan pakarian ngantos pari purno mangke
0: matur nuwun
1: pun kesempatan dan kelataken kondur matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Budi Wijono dan yang karamoja matur nuwun dek wingi katuraken samang inzih menika ben sawesaken. Sawingi pun Budi Wijono sugeng dalu.
2: Dalu. Mecang dulu.
0: Wela.
2: Pop Jawa lah
0: ini. Nje saya.
2: Pop Jawa lah.
0: Pop Jawa, nggih niku malam setu kok nggih.
2: Pring padha pring, Mas.
0: Pring padha pring. Pring padha pring ketemu dadi napa?
2: Dadi
0: galar.
2: Galar.
0: Sehat-sehat mana ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat, Mas. Heeh, Ji. Pangestunipun.
2: Mangke napa ning acarane?
0: Acarane napa?
2: Malam setu.
0: Mengke? Nggih. Manca warna budaya. Mengke wayang golek.
2: Wayang golek.
0: Tonil. Yeah. Wah, oh, ngematur nuwun. Monggo.
2: Heeh. Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Uning kali yang Masno, sama Singa Jono, sama Tujo, sama Jono.
0: Ji.
2: Mato Siajo, nomor Nato Indo. Mami Satika kali yang Temuti. Wonten Mbah Yono ali Mbah Kumbakarna.
0: Nggih.
2: Kalih niku Pak Toro. Pak Sipaimin.
0: Nggih.
2: Pak Yanto, Eulogi, Susiru Mbak Ana, Bu Yayu pas-pasnya. Kan sedaya kemana iki, Mas?
0: Mekaten.
2: Spesial kagem Mbah Mus yang wonten Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang nggih.
2: Mawon, Mas Mus, Mbah Mus, Mbak Mas Semi sing tugas.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Gadung Sari matur nuwun sih menika Mbah Noyo pring padha pring kepethuk dadi galer gitu. Sawingi pun menika saking Karang Monco lajeng mandhap dumugi Gadung Sari lah menika pun di sugeng dalu. Halo.
3: Sugeng dalu Mas Sami.
0: Sugeng dalu. Wah, jan mengidul arah mengidul mengilen menika gambare segoro, Bu.
3: Nek anu niki napa peteng mati lampu ya Mas.
0: Saking jam pinten?
3: Iki anu wau Bakdo Isa.
0: Bakdo Isa ngantos sampeyan kok dereng murup.
3: Nggih, dereng Benjin. Padahal niki rampote dereng kelar.
0: Wah, padahal benjang pun
3: nggih, benjang Senin dibagi.
0: Oh, benjang Senin, Bu, nggih.
3: Nggih, oh. Tapi lari-lari pun
0: libur. Oh, ngaten, nggih. Nggih. Iya, monggo.

0: lagune napa ya, Mas?
1: Pop Jawa, Bu.
0: Pop Jawa
1: nggih. Nah,
0: biasane kula nggih pun bablas e.
1: Oh, niki amargi nglembur menika wau, Bu.
0: Nggih, Mas Semi.
1: Heeh, anjir. Niki kalaros Mas Miskam nembe wonten tugas wonten Purwokerto. Mekaten sih saking dinten Rebo kalau wingi menika. Nggih.
0: Anu napa? Lagune napa wau?
1: Pop Jawa menika kadosta tembangipun Mus Mulyadi ngaten.
0: Ini kan
1: wonten
0: pilihane
1: to Mas pun di playlist. Oh, dereng iki nek menawi kersa langsung nyebataken mawon menapa ngoten.
0: Biasane
1: napa ya nek njaban sih. Pop Jawa. Oh,
0: sampun katemben.
1: Oh,
0: Mbah Noyo
1: wae. Wow, pring padha pring. Menika ugi menawi badhe ngersakaken jobi Pop Jawa, gitu. Ini
0: biasane dudu ngarep omah napa ya, Mas?
1: Dudu ngarep omah. Nggih. Dudu ngarep pemanjis sih saged.
0: Ya mlebetan niku ya.
1: Saged nggih Pop Jawa menika saking waljina sampeyan.
0: Salam kagem Romo Tujo kalian Ibu. Heeh. Wau Bunda Widjo.
1: Nggih.
0: Mbah Noyo, Bu Walgianti, Bu Yano, Bu Supriyati, Bapak Wening.
1: Heeh.
0: Biasanipun nek dalu ki sinten nggih? Ki Kumbo Karno, Mami Sartika.
1: Heeh.
0: Lajeng sinten malih? Kagem sedaya kemawon Mas Semi.
1: Mekaten nggih.
0: Kagem Mas Semi sugeng karyanto tuntas mangke.
1: Niki
0: alhamdulillah nembe
1: biar
0: nyala.
1: Gye. Oh, ngaten sih. Monggo pun lajengaken, Bu.
0: Nggih, kula rintangi kalian lembur nggih.
1: Oh, nggih, Bu. Pokoke mengke no, napa bijine saya sedaya nggih, Bu.
0: Alhamdulillah niki.
1: Matur nuwun sugeng tugas. Nggih, matur nuwun Bu Yayi wonten Jalan Faris nggih alhamdulillah listrik sudah nyala kembali. Nggih mbok menawi bergilir nggih tersebut ya kalau wau siang menika sonten menika wong sak daerah-daerah Jalan Magelang nggih. Nggih. Wis pokoke kedah sabar. Sugeng dalu.
2: Dalu Mas Sami Imo Grim lebak.
1: Wah, Pak Nardi menika tasih wungon.
2: Wih, siap-siap anu kemul.
1: Wah, niki mbok menawi tambah asrep nggih. Pak Nardi. Angke pun pancaroba menika nggih. Monggo Pak Nardi.
2: Mugi-mugi Mas Semi tansah manggih enten kekuatan.
1: Amin amin.
2: Saking nindakaken kewajiban nipur para pandemen ing wekdalan dalem niki.
1: Nggih.
2: Pakatan sehat sedoyo.
1: Amin amin matur nuwun Pak Nardi.
2: Kulo nek di hari ini pokok melu.
1: Pokok melu. Melu sapa?
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Iki wau Bu Yayu arek.
1: Nggih.
2: Saking Ibu Yayu wonten Sweni.
1: Nggih.
2: Kan Mas Yudi.
1: Heeh.
2: Yang lalu sudah mengatakan Mas Mamat Mas Ipul, Bu Tarmi, Jenan Baru, yang Sasmito Murti, Pak Yono, Irosatan, Pak Noyo, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Mbak Yeni, Mas Ardit Kaden, Kaden Mas Ardit Pontosari, Kakeng kakem Mbah Suro, nih kakeng kakem Bu Sri Utami, Bu Sri Bunagung, Yumgo, kakeng kakem Akiono Kalasan, Pak Haji Akiono, kakeng kakem Wosipun kakem Sedoyo Kemawon.
1: Katur kakem Sedoyo Kemawon. Bu Salimah. Oh ngaten nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Nardi, lenggah wonten ing mangkiri matur nuwun. Nggih, tansah benaring sehat mangkaten nggih. Monggo gangsal sekawan 333 tersambut wae sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
1: Weh, lek gono.
3: Eh.
1: Riku kali sinten? Kali sinten lek gono ten mriku? Tesih wonten sing wongan mboten?
3: Pripun?
1: Tesih wonten sing lelekan mboten ten mriku?
3: Jo tenang ringan ini kan sih kulo.
1: Wow, dah tenang.
3: Guyu kulo, gara kulo yang lebur.
1: Oh, jaga guyu. Wah, jando semangkian kok.
3: Kolang kaling,
1: kolang kaling. Sih, kakak kenton.
3: Lo kenton ke Bakule bako, bakule tahu, konco pasar komplit.
1: Bakule bako niku sinten? Asmane sinten bakule bako?
3: Wa mangke ra isin nek.
1: Oh, lha kok malah mboten kok malah isin pripun?
3: Asmane Mbak Seli.
1: Oh, Mbak Seli nggih.
3: Heeh. Ale Mbak De Marto.
1: Oh, Mbak De Marto.
3: Marto puluhan niku lho niku nggih anu bakul mbakul
1: mbak. Oh, nggih. Nggih, Bu Marto Saronton nggih.
3: Halo Bu Siru.
1: Heeh.
3: Pak Warti, Bu Nugroho. Ale Wisko Mbokarno.
1: Heeh.
3: Kok wingi niku pas iko ulang tahun.
1: Heeh.
3: Kula kok le bener niku lho.
1: Weh lah.
3: Biasane bolen.
1: Nggih.
3: Masak nyetel rugi padane kula jan tenang le
1: nyetel
3: bat. Lah mambaten kon ilmu hitam po ya.
1: Wow, mboten ilmu hitam niku, ilmu kasekten.
3: Nggih. Ning kok le bener niku.
1: Wah.
3: Nyetel
1: rugi oke, Ki Kumbokarno ngeten nggih saya ini oh nggih ngaten mekaten sih sami-sami lek kono wonten ing Gunung Saren matur nuwun samundere ngregengaken wonten ing mie pop Jawa andalu punika nggih ingkang sampun derek lepet lumantar WA menika sugeng dalu menika saking Bunani Bajuri sugeng dalu Bunani Bajuri dere atur salam nggih Mas menika kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmara Yumudo Bu Duwijo Bu Yayu sedayanipun Yang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Gobrak Mbak Yeni Mbak Pipit Ugi Katur Butarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Gerukun Berdoki, Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Awan Haka, Mas Ipul, Mas Rudi, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Ugi Katur Kagem Busalima, Mbak Giyuk Ngluar, Ji, ugi katur kagem Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Mayudan, Pak Ardi Poncosari matur nuwun. Salajengipun menika sangi Bu Mulyatsin, ji menika tasih wungon, ji menika sugeng dalu, Bu, monggo voice note.
4: Ngersakaken apa menika?
5: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
4: Ji.
5: Dikirim buat yang mendengarkan Pro 4. Oke,
4: malah keturan ya kula.
5: Dan buat penyiarnya semuanya sugeng juga
1: matur nuwun Bu Mulyatsin sih tansah penaringan sehat dalam menika sinambi istirahat makaten nggih Mbak Cio sugeng dalu Mas Emi wonten acara mie pop Jawa gitu Derek mlebet dalun sih menika atur salam kagem Bu Dwijo wonten ing Karangmojo, Pak Tirta Bu Wagianti, Ki Kumbo Karno ugi sedaya kemawon sih lagunipun Derek matur nuwun. Ingkang kintun lumantar voice note menika ugi sugeng dalu Mbah Ijem. Monggo.
6: Sugeng dalu.
1: Nggih.
6: Dalu mi pop Jawa.
1: Nggih.
6: Kula badhe nderek ngrejengaken acara menika.
1: Monggo Bu.
6: Mbah Ijem Babatan Piyungan.
1: Babatan Piyungan.
6: Badhe lagune nderek kemawon ingkang sampun cumawis.
1: Mekaten.
6: Kentun-kentun. Kagem Mbah Noyo, Bunda Duwijo, Bunda Wagianti, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika. Bu sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng tugas.
1: Matur nuwun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbah Ijem. Matur nuwun. Sampun dereng regangaken wonten ing dalem menika. Saking Kulon Progo menika wonten patupar ingkang kinten voice note. Monggo.
7: Sugeng dalu mi pop Jawa sugeng dalu Mas Mis Kambang Putih.
1: Panjenengan sugeng dalu
7: kagem Putu Ijo bagian Tiyu Sirup Yumudo Bu Supriyati Putar mi Bunani Bajuri Gamping Pumami Sarti Kamungah Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo. Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Sarjio Pak Sagio Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Suwarti. Lajeng Ki Kumbokarno Kresiseto Kirkon Werdo. Bane Klendi Pak Rimbang Romo Tujo Sekularga Romo Haji Ngadiono Lajeng Mas Rian Kemremes Mas Adit Poncosari Lajeng Mas Toro Manes Renggo Lajeng wonten malih Pak Sumar Pak Sumar Sedayu nggih Pak Sumar Diono Sleman Romo Narti Murusari Romo Narto Indro saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Semi
1: nggih
7: tugas ngantos paripurna sak mangga pilih kundur ngantos atus kula sekarang derek mawon
1: nggih Mas Semi sami-sami saking patuwar wonten ing kelompok raga matur nuwun lan salajeng badhe katurangaken tembang menika wau wonten teman-teman yang sampun pun kersakan sih menika wau wonten tembangipun Dek Wingi ingkang pun kersakan Butuh Wijaya Kalawaji lan sami ugi wonten pring podo pring ugi dudu ngarep omah badhe kapiyarsa wonten ing mirunggan Pop Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta.

ramyang-ramyang ing pangwetan sumamburat sulak jene. Nenggih menika to kedhatonira ing Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus ing negari Sidang Dayang. Ing jagating serat menak Sang Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus Narendra ing Sidang Dayang. Salah setunggaling Narendra ingkang gagah prakusa sembada wiratama. Nalika samana nuju lenggah Siniwaka den adhep sanjuaning para wadya bala. Saking kataing para wadya bala nanti kaya handoyong-doyong nyopacak suci kayu areng hamblabar lir samudra tanpa tepi. Prabu Kesta Pangidra ya Sang Prabu Kesta Pangidrus samono kepanduk jemparing asmoro citrane putring kusnya malibari ingking asesilih Dewi Kun Mariyati. Nalika samono tansah gandrung-gandrung kapirangu telenging manah ingking ginalih amung citraning Dewi Kun Mariyati. Senarjanto nuju pasewakan Sang Narendra tansah gandrung-gandrung samono Narendra Sidang Dayang Prabu Kesta Pangidra ngaturi rawuh. Urang kono teng merdayin nenggih Rekyana Patih Bestak parandene datan ginalih samono amung tansah jejogetan seblak ing sampurpan yayah binendrong candrane.

Ha ha ha ha ha!

Purnos sabdane Narendra Sidang Dayang Prabu Kesto Pangidro inggih Prabu Kesto Pangidrus Kesaru Gedring Jopo wonten satrio bagus dasar masih muda tumaruno miyak poro pasibaning poro wadyo minggah ponconiti repepeh repepeh kadya soto manggih kromo lampai

0: kawula nuwun duh sinuwun amat amit pasang Kalimantabi tinebih ning tulah manuju mawaing tawang tuwang keparenga kula sowan wonten ngabiyantara paduka ingkang sinuwun
1: weh lah durung suwe kon ku nganakke pasualan gedhe iki ana bocah bagus dasar sih nom munggah ana si tinggil padha kanthi Raharjo sowanmu he bocah bagus
0: nuwun inggih sinuwun widodone ing sambe kala lampah kula namung keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sandhap pepodo paduka ingkang sinuwun
1: yo tak tampa pangastuti kutampanono
0: sanget anggen kula mundi kula cancang pucaing rikma lumebering pranaja ndadosaken rah daging kayuwanan sinuwun mengko dhisik bareng kowe sowan mongko aku durung tau tetepungan karo kowe. Kowe iki bocah saka ngendi jenengmu sapa? Lan apa perlumu kowe munggah nang Sitinggil Praja Sidang Dayang?
2: Nuwun sinuwun.
0: Sudi mestani dateng kula, kula menika pun iman suwangsa. Dene kula saking negari Ngajrak. Lajeng keparenga kula nyuwun pirsa sinuwun menika negari pundi paduka sinten ingkang jumeneng Narendra.
1: Weh lah dalah.
3: Bocah kowe kurang pengalaman. Kurang jembar kawruhe.
1: Kowe ora tau maca layang kabar. Iki Narendra Sidang Dayang aku Prabu Kesta Panidra ya Prabu Kesta Pangidrus. Wis kawentar saendenging jagat.
0: Kowe njih nyuwun pangapunten sinuwun Prabu Kesta Panidra. Lajeng menika ingkang radi sepuh nanging ketingalipun kok radi gleleng.
1: Wah. Kowe blawanan kowe kok ngertine aku gleleng. Iki aku Wrangkana Tas Kamardayin. Aku Patih Bestak. Ya iki patih sing minulya iki. Kondang kawentar biyen dek enom. Wah wis. Iso ngalahke sapa-sapa.
0: Oh ninjih. Paduka Rekyana Patih Bestak.
1: Heeh. Kowe sapa mau?
0: Kula pun iman suwangsa.
1: Oh iman suwangsa ya ya ya. Aku geni takon saiki apa karepmu? Apa wigatimu? Kowe munggah nang Sitinggil Negara Sidang Dayang.
0: Sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika? Kepengin nyuwun pirsa sinten ingkang ngukir jiwa raga kula. Duh sinuwun menawi paduka priksa kula aturi paring pangandika.
3: Gusik, mohon Bestak.
1: Wonten dawuh kados pundi?
3: Ngukir jiwa raga niku pripun? Karepe sing dikarepke ngukir jiwa raga.
1: Anak ngerti kula nggih ngutek-utek niku.
3: Lho, ngutek lho.
1: Menika nyuwun nganu, nyuwun pirsa sinten tiang sepuhipun, bapakipun menika sinten lah. Paduka menika Narendra kok nggih kirang jembar wawasane.
3: Oh, nggih. Kowe takon kowe golehi bapakmu?
0: Nuwun nggih.
3: Lah bapakmu kuwi sapa?
0: Yang sepuh kula menika asmanipun Sang Baginda Amir saking negari Mekah.
3: Loh, Baginda Amir?
0: Nuwun inggih menawi paduka pirsa wonten pundi saha lenggahipun sak menika menapa wonten ing Sidang Dayang menawi paduka priksa kula aturi paring dawuh.
3: Weh lah dalah. Paman Pesna.
1: Wonten paling ajawuh, Gan. Menika
3: jebulipun anakipun Bagindo Amir.
1: Wah.
3: Bagindo Amir niku dah. Sayang rono. Lulang nggih.
1: Ah menika gampil-gampil menika malah dados mangke kangge dadakan pasulayan. Sakmenika ngeten mawon. Kula aturi paring dawuh kalian Iman Suwangsa. Nek sing jenenge Amir niku tunggal guru kalih paduka anak Prabu Kesta Panitra. Mboten mawon mangke iso. Iso weruh karo bapakne nek iso ngalahke Jayus Mandu ngoten.
3: Oh nggih. Leres Paman Pesta. Hei Iman Suwangsa.
1: Wonten paring adawuh sumurupa. Yen kowe goleki Bagindo Amir kuwi malah bener kowe mlebu ning sidang dayang. Bagindo Amir kuwi isih sedulurku. Tunggal guru kalau aku.
2: Waduh, menawi mekaten sinuwun, sumangga kula aturi nglarapaken Iman Suwangsa dateng Kanjeng Rama kula.
3: Sik. Kowe iso. Kowe iso weruh bapakmu tak duduhke ana ngendi dununge. Ning angger kowe iso ngrampungi iso cilik bontot tangane gedhe nugel gulune mungsuhku
2: lajeng mangsaipun paduka sinuwun Kesta Panidra sinten
3: Narendra Mudha saka Kusnya Malibari jenenge Jayusman yen kowe bisa gawe gawa bandane si Jayusman ora suwe arke ana ngarsane bapakmu si Bagindo Amir
2: menawi mekaten duh sinuwun kula nyuwun pamit.

prajurit sedang dayang arso ngraboso ing negari Kusnya Malebari. Prabu Kesta Panidra wis hami sudha sakiman suwangsa kinarya dadya senopati. Sigra hanite kuda ari sangiman suwangsa lumampah lumarap ning raja Kusnya Malebari.

0: Mangkito. Yayu Raja Kalabani, Yayu Raja Maktal. Monggo sami lelenggan pecaketan kalian ingkang ngeroko. Nun inggih. Roko. Roko Kakang Raja Yunan Kakang Tamtanus. Niki niku ajeng teng pundi? Kok le kesusu kesusu. Hei, kowe jiwengi mbok menengo wae. Niki kula niku pun dangu mboten mencungkol. Niki ngetok. Piye salin bojo apa piye? Sampeyan niku. Oh, sakniki. Niki rada bebayan. Ora. Niki jan trima.
1: Ora wis biasa.
0: Napa-napa anggere gawean niku kula ceken makat dhisik. Ngrampungi gawean. Kula niku cok ndisiki. Dhisik iki ora nesu. Ah, mboten. Nggih kadang kala nek dhisik yo diseneni. Pun tawe kula niku dhisik ngerti kok didupak. Wis saiki timbangane ku tombo kangen ya timbangane nganggur kene.
1: Kaya wis dhisik karo sakan kene.
0: Mboten Yayi Raja Kalabani. Wonten kados wonten kados menapa to? Oh, wis. Karang saking suwene basa wis sasar susun. Lah aku ki nek diadepi wong biasane nek sing jenenge wong nyambut gawe ki bangsa kru-krune ki nang mburi kok nang ngarep. Oh, dadi ajeng nyuwara niku. Karo lambene ngoten iku isin.
1: Iki karo jiweng kok padha.
0: Blawanan tenan kok kowe iki jiweng. Ah nggih Karang Yas, ben kahanane kok ngenten iki mboten napa-napa. Kakang Raja Yunan kados pundi? Awake dhewe niku rak nampa dawuh saking Tiyang Agung Jayeng Rana supaya jaga tepis wiringing negara Kusnya Malebari. Mula dawuh Raja Sewu Negara niku supaya mbok menawa arep misuda Pangeran Jayusman niku wonten sandungane. Lho nggih menika sak menawa sampun sak tret mergi menapa? Kula mireng pawartos bilih Narendra Sidang Dayang menika adreng sangat anggenipun kepengin ngayonaken Dewi Kun Mariati ing mongko menika sampun dados pacanganipun Angger Jayusman. Lah nggih niku. Kuwi niku nggih gumun. Wong-wong wong wedok berang-berang kok donggo rebutan. Malah kula niku mireng pawartos jare sanika wonten sing golek sinden. Kae kok mesti ana kae niki. Bareng dinceng bolane iki ngenteni mergo arep bonceng.
1: Oleh setya.
0: Jiweng. Kamu darane.
1: Kaya ya wis raketak.
0: Aku wis tau krungu ana kae. Dolanan saiki kowe kanggo nglipur. Jaga tepis wirining praja Kusnya Malebari saiki coba. Ajeng nubuknya bon apa? Aku krungu suarane Bumugini. Oh. Wah, nggih niku suwantenipun tesih cantas tandangipun.
1: Cekuat. Iki cekuat.
0: Ora balekke apa-apa. Napa malah sak niki teng neraka mboten nate rawuh.
1: Wes sampeyan. Gibas.
0: Ayo saiki nganggo kae aku krungu cikar bobrok kowe joget. tikar bobrok. Oh nggih kula nate kae bumu gini nika sing nyuwanten. Nek nganti lali yo banget berarti pikirane werna-werna.
2: Heeh. Kok kurwane kok.

0: obor niki cikar bobrok ingkang nyekah ingkang menulya Ibu Kasilah ingkang menulya kalian Ibu Mugini dan Ibu Mamik Slamet tegese Mamik Slamet Murjono ngono lho. Wah, kan yo bentuke sih sepuluh he.
1: Ayo sak. Saiki Yayi Tanus. Moragi. Toto mbok menawa ana sang saya ning dalan. Oh, ngono nggih monggo kula dereken Gusti.

0: Weh lah dalah. Marang kaya ngerti sak durunge winarah. Ora pangling iki mesti Raja Sewu Negara balane Jayeng Rono. Kowe sapa sing dadi pandegane nglaku? Ana beteng kandel. Tepis wiring ing kusnya malih bari. Sumurupa iki Narendra Kalabani aku Raja Maktal. Sapa? Raja Maktal balik kowe sapa? Aku Patih Dendo Bau. Patih Dendo Bau.
1: Iya, dasar kowe nyoto.
0: Ngirit wadya bola sak pirang-pirang arep mlebu ning wewengkon Kusnya malih bari duwe gawe apa?
1: Walah-walah.
0: Ora tedeng aling-aling aku dinutuh dening Ratu Gusti Prabu Kusista Panyidra. Aku kepengin njaluk Dewi Kun Mariati mergo kuwi pacangane Ratu Gusti. Oh, kuwi to. Dodok seleng perkara kuwi. Yen kaya mangkono iso kowe mboyong Dewi Kun Mariati. Nanging yen wis bisa ngasorake Raja

dadi Patih Jendho Bau alias Patih Waluh Kondang kaunang-unang. Ayo mas, jual gandingan kurasa kokan suara.

这我。

0: palagan kuwi bocah bagus.
1: Aku iman suwangsa iki Senopati Sidang Dayang Hayu.
0: Kowe kena ngrusak barisanku, ngrusak wadya balaku nang iki iman suwangsa tanding ngono. Kowe dalah bayi wingi sore madeg Senopati. Iki raja maktau raja kalabani. Lakon sumyur ku andam merganing patimu. Wah.

aku tumengganing pati iki jo aku mati. Waduh aku uga mati kene lan kaya ngene iki mungsuh Senopati Sidang Dayang. Ayo mundur wae. Mengkono tandane Senopati Sidang Dayang Sangiman Suwangsa. Kaya banteng ketaton. Nrajang barisane mengsah. Saking kadhaing bebanten nganti pating balsah kaya babatan pacing kondo. Para prajurit sewu negari. Teko mangkono panjerite para prajurit sewu negara. Kapireng sang raja muda ya sang Jayus maning Kusnya Malibari. Sigra anitih kuda hamrebegi sang Senopati Sidang Dayang niki sang Iman Suwangsa.

ladala. Raja Sewun Goro, Raja Yunan, Raja Kalabani padha. Lumayu iki ana bocah bagus. Mudha isih nom. Nyandang wis cara keprajuritan kaya pangeran sapa? Sumurupa iki ya sing jenenge Jayus Manaku Raja Mudha Kusnya Malibari. Kowe sapa? Oh, ladala. Dadi kowe sing jenenge Jayus Man. Bagus rupamu. Nae kena ngapa kowe ngrebut pacangan ing liyan? Kowe bayi wingi sore ngerti apa? Diajeng Kusnya Malibari durung nate srawung. Durung nate ketemu karo sing jenenge Prabu Kisna Panyidra. Lah kok dadi kowe nyebutake pacangane ketemu barang karo babo? Kowe rasah kokean swara, rasah pinter nggonmu. Muter ke ilatmu. Iki Senopati Man Suwangsa tanding ana yen kaya mangkono. Singalena pating pati mergane pati kowe Jayus Man. Wah.

Jaring Paripurna. Kesaru praptaniro kilurah jeweng, kilurah jiweng. Mangkono wit dileng atur. Duh. Tiang Agung kula ingkang sowan, Tiang Agung.

0: ya.
1: Yeah.
0: Niku ndara Jayeng Rono nitih kuda. Yur sampean jarang kali kula mlampah.
1: Rasudi. Wegah aku bareng karo kowe.
0: Apripun iki?
1: Aku kuwi duwe pusaka Kangsang Kadratola.
0: Napa?
1: Kangsang Kadratola. Kuwi sak ciptaku dadi kuwi paringane Nabi Ibrahim. Janji tak watek kuwi ngelih tak jalukke ning Kangsang Kadratola bakal ana sego. Tak jalukke nang nggon Kangsang Kadratola. Iki ku anggere tak tok. Apa penjalukmu keturutan?
0: Upamin jaluk.
2: Ayo, ayo.
0: Pangan sing enak-enak.
1: Ya kuwi mau sak jalukmu apa? Prasmanan iso. Jaluk apa meneh?
0: Wah. Nek ngoten kula nggih namung derek mawon. Sak ngajeng kersanipun Ndara Marmaya.
1: Aku arep ngambah Jumantoro. Jaluk karo Kangsang Kadratola. Gah ngantarik so
0: anjur kula pripun
1: yes kowe ora apa-apa kowe iso melu aku aja punjul sak meter anggere sak meter nang guriku kowe iso melu mabur
0: wah tenane wah nggih nek ngoten kula pun nderek
1: ayo saya kita tata budal monggo
0: njerekaken.

0: Gablas lah, kalau punjul saya 1 meter, tiba. Aku ini ngobok kok tadi kurang gatek pilihku melaku, kurang gatek pilihku mabur.
1: Nyawang
0: tengkali nyawang bumbu gini adus. Semblengeren
2: ini ngari belawanan
0: pun kok, kalau tak terima melaku mawon.
2: Jadi hati-hati.

Kanjeng Rama Jayeng Rono. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sahandhap pepodo. Jayus maniyo. Kowe ngaturake pangabekti tak tampa. Mungsuhmu sapa sidang dayang? Gutek ing pawarta jariman suwangsa. Nuninggih kula mengsah kaliyan Iman Suwangsa Senopati Sidang Dayang. Piyambakipun kadik dayanipun hang langkungi. Kathah para raja sampun digaring sami kasoran nanging ingkang putra Jayus mandereng. Yo, kowe sumingkira dhisik. Coba aku tak neter kadik dayane Iman Suwangsa. Nanging kula menika dereng kawon Rama. Yo, aku ngajajal sedhela kaya ngapa. Nggih, mangke menawi sampun kula majeng malih Kanjeng Rama. Yo sumingkira Jayus mandereng.

Ayo. Aku senajan to wis tumekaning pati. Senajan to aku wis bakal tumekaning pati, aku rila legowo. Patenono aku wong agung Jayeng Rono. Kowe mesti bakal tak pateni, hayo Sambato. Sadurunge kowe wis tumekaning pati kowe Sambato. Ibu Pertiwi Bapa Akoso. Tak wene wektu kanggo pamitan bapak lan ibumu. Wis rampung gunmu sambat-sambat, aja takon dosa. Pedhang supaya ana kang bakal nyampurnake nyawamu kuwi mansuwungso. Waduh. Waduh. Aku jaluk urip yen kaya mangkono.

tawang-tawang panges teng gesang. Jayeng rono kemutan dateng ingkang garwa Dewi Kelaswara. Wus dukap wus pono lamunto sanging mansuwangsa sejatosipun sejatosipun putranipun piyambak Pramila sigra lon-lonan astanira denira anyepeng janggane sanging mansuwangsa dawah kalenggak plak kapidara nenggih sang Jayengrana.

0: Yayi Bagindo. Kula tingali saking ketebian lah kok jawah kalenggak sasampunipun paduka. Yayi Bagindo badhe menjahi mengsah Senopati Sidandayang.
1: Duh, Kakang Bagindo Mar.

maju medhoke karo Ratu Sidang Jayang bisa kasembadan Mboyong pun Mariati nyopat nyopal sepirang aku marang kowe

Iman Suwongso. Aku males loro wirang. Kowe mirang-mirange aku, kowe dilomprongke aku. Ayo Suman kuwi sedulurku dhewe. Hayeng rono kuwi. Bapakku dhewe kena ngopo kowe? Dilomprongke aku. Kowe lah salah wis punangan yo. Nek pancen wis kaya mangkono pancen. Tak atepi kuwi apa? Majo legane ati aku durung legu yen durung bisa nugel gulumu babu. Cawe sore wah, ubrak-abrik negara Kusno Malibari.

Yayi Mansuwong saka piye? Kang Mas Prabu Kesto Panidro nyatane pun bebayani. Ayo kekuatane awake dhewe dadekke siji. Nyusun kekuatan, si Adi nyusun kekuatan pun Kakang nyusun kekuatan Yayi. Ayo matekaji muga-muga Prabu Kesto Panidro bisa tekaning pati. Monggo kula dherekaken ucap kacarita nalika semana. Sang Iman Suwangsa miwah Sang Jayusman sigra matek kadigdayaniro loro-loro ning atunggal sigra wonten maruta ingkang nempuh anggane Sang Kesto Panidro. Sang Kethuk Kesto Panidro kenging dayaning maruta kenging watu gilang sumyur wandane sirna margalayu.

Sutresno Budoyo sampun tumugi titi wanci paripurno kiaran program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dipun siaraken saking Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged nambahi suka renaning penggalih soho migunani tumrap lestarining budaya Jawi lan budaya Nusantara minangka peranganing wujud kapribaden bangsa Indonesia. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih jam kangsal enjing kanti frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz. Program 4 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, Seterusno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Pagi hari ini saya sudah siap untuk menemani aktivitas Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya Perempat RRI sudah siap juga dengan ragam program yang bisa Anda dengarkan dan ikuti dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Seterusno Butoyo, kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kabecikan Kristen di hari Sabtu dengan penyuluh agama Kristen dari Kemenag DI, ada Tri Prasetya yang akan mengangkat tema bahasan Andap Asor Katos Gusti Yesus. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya sekalian, salam. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Tri Prasetyo, dari Gereja Baptis Independen Indonesia Kalvari, Ngirpeni Wates Kulon Progo, dalam program acara Batik Babakan Niti Kabecikan yang terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Program 4 Yogyakarta bersama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya jika pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan kepada panjenengan semua. Tema renungan kita kali ini adalah Andap Asor Kados Gusti Yesus, yang terambil dari Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat dan kebaikanmu, jika pada kesempatan hari ini Engkau memberikan kesempatan buat hambamu untuk boleh berbicara melalui siaran radio ini. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang mendengar, berkati juga Tuhan hambamu dengan segala keterbatasan yang ada, biarlah Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saya akan

dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para sutresno budaya sekalian, kalau kita berbicara tentang sikap andap asor, sebenarnya kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang baru. Sikap andap asor merupakan bagian yang sangat penting dari filosofi kehidupan orang Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di dalamnya kita telah diajar bagaimana seharusnya bersikap sopan dan rendah hati, menjauhkan diri dari kesombongan, menghargai pendapat dan karya orang lain, serta tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bahkan, di kalangan orang Jawa ada ungkapan, wani ngalah dhuwur wekasane. Sikap mengalah justru akan membawa kepada kemuliaan hidup di kemudian hari. Di dalam sikap mengalah, kita diajar untuk mempertahankan prinsip hidup yang benar tanpa harus berbantah ataupun mengeraskan volume suara kita. Kita diajar untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Dan seandainya, jika sikap diam adalah pilihan terbaik di dalam menghadapi orang yang membenci kita, maka lebih baik kita diam. Setiap hal yang terjadi adalah bagian dari proses kehidupan yang akan menjadikan kita lebih matang dan lebih bersikap dewasa setiap harinya. Sehingga kita justru akan benar-benar siap apabila di kemudian hari keberhasilan dan kesuksesan itu datang menghampiri kehidupan kita. Lantas, bagaimana filosofi kehidupan yang sangat mulia ini bertahan di tengah kerasnya dunia yang semakin marak dengan tindak kejahatan ini? Masihkah Jogja kita yang tercinta ini menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk setiap orang yang ada di dalamnya? Sebagai seorang Kristen, kita punya teladan yang sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup Tuhan Yesus menghadapi tekanan di dalam kehidupannya. Dan keteladanan sikap Yesus menjadi tekanan utama saat Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di kota Filipi. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ini dilatar belakangi oleh adanya sikap mencari kepentingan diri sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Bertolak dari itu, Rasul Paulus ingin agar orang-orang percaya di kota Filipi hidup dalam sikap rendah hati, rela menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, serta mengajak mereka untuk lebih peka dan peduli kepada kepentingan orang lain. Selanjutnya, dari teks yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa lebih dari sekedar berendah hati, Tuhan Yesus bahkan telah menunjukkan sikap merendahkan dirinya. Bagaimana Tuhan Yesus berpikir dan bertindak, serta memberi respon terhadap orang-orang yang membencinya, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar bahwa kerendahan hati berbicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Inilah pokok penting yang pertama-tama harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Hati merupakan pusat kehendak di dalam kehidupan kita. Hati senantiasa berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Semua yang kita ucapkan dan lakukan merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam hati kita. Ayat Alkitab di atas mengajak kepada kita untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus memiliki hakikat kealahan
yang sama dengan

Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Namun beliau tidak menganggap itu semua sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam inkarnasinya, beliau benar-benar rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Segala sesuatu yang diperbuatnya, seluruhnya dilakukan karena beliau mengasihi manusia sebagai sesama. Jika demikian adanya, tidak ada alasan bagi setiap pengikut Kristus untuk hidup di dalam kesombongan. Beliau saja yang adalah Allah yang sejati, rela berendah hati di hadapan manusia. Apalagi kita, sebagai manusia biasa yang telah menjadi pengikut Kristus. Semestinya lah juga kita menjalani kehidupan kita dengan saling berendah hati antara satu dengan yang lainnya. Inilah pokok pertama yang perlu kita benar-benar camkan di dalam hati dan pikiran kita. Selanjutnya yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan kasih dengan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para sutresno budaya sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan hukum yang sempurna kepada kita. Secara umum, kita mengenalnya sebagai hukum kasih. Di dalamnya Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Dan selanjutnya, beliau juga berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa kehidupan rohani itu tidak bisa dijalani dengan setengah-setengah. Kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan di sisi yang satunya tadi, kita telah melihat bahwa Yesus meminta kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Jadi memang kita diajar untuk hidup di dalam kebenaran yang seutuhnya, hidup dalam kebenaran yang seluruhnya. Kita tidak boleh menjalani kehidupan kita dengan setengah-tengah, tetapi kita harus menjalani kehidupan kita secara utuh. Kalau kita mengasihi Tuhan saja, kita baru menjalani sebagian dari bagian yang harus kita kerjakan. Tetapi Tuhan ingin lebih daripada itu, supaya kita juga mengasihi sesama manusia, sesama kita. Kehidupan ibadah kita harus senantiasa selaras dengan cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita, di antara tetangga kanan-kiri kita. Kesetiaan ibadah kita tidak memiliki nilai apa-apa jika keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara ini, Tuhan Yesus menjadikan kita garam dan terang dunia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat suatu gambaran bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menaruh perhatian dan pertolongan kita, mengarahkan perhatian dan pertolongan kita kepada orang yang ada di tempat jauh, kepada orang yang sepaham dan sepemikiran kita, kepada orang yang satu agama dengan kita. Tapi sementara di sisi lain, kita melihat orang-orang di sekitar kita ada di dalam kondisi berkekurangan, ada di dalam kondisi yang penuh dengan permasalahan, dan itu semua membutuhkan pertolongan kita. Dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, yang dimaksud sesama kita
bukanlah orang yang satu pandangan dan seiman dengan kita. Tetapi sesama kita adalah tetangga kita, orang-orang yang senantiasa ada di sekitar kita. Siapapun dia orangnya, apapun agamanya, dan seperti apapun latar belakang kehidupannya, mereka semua adalah orang-orang yang harus kita kasihi. Jadi kasih itu benar-benar nyata. Kasih bukan sekedar ucapan pemanis bibir, tetapi kasih adalah pemberian terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Inilah arti dari mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kita dapat melihat suatu pernyataan yang luar biasa dari sikap merendahkan dirinya. Setelah melewati pengadilan yang sangat tidak adil dan syarat dengan dusta, Yesus dihajar dan disiksa sedemikian hebatnya. Beliau harus memikul salibnya. Dan di atas kayu salib, Yesus digantung dan dihinakan. Apa yang terjadi di sana, saudara? Pemimpin-pemimpin agama mengejeknya. Prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Dan bahkan salah seorang penjahat yang disalib di sebelahnya menghujat dia. Namun, saudaraku, sebagai pribadi yang tanpa salah dan dosa, Yesus rela mati bagi keselamatan orang-orang berdosa. Apa yang terucap dari mulutnya pada waktu itu adalah bukan keluh kesah, bukan kutuk, bukan pula ancaman. Yesus justru berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus melepaskan pengampunan untuk mereka semua. Yesus rela mati untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin agama yang mengejek dia. Yesus rela mati untuk prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan dia. Yesus rela mati juga untuk penjahat yang di sampingnya. Yesus juga rela mati untuk keselamatan kita bersama. Kematiannya menyediakan penebusan untuk keselamatan jiwa kita. Apa yang Yesus terima sebagai balasan dari itu semua? Kalau kita melihat kelanjutan dari pernyataan di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sana kita dapat melihat bahwa selanjutnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para sutresno budaya sekalian, jalan hidup yang mulia itu bukan tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih hebat dari orang lain. Jalan hidup yang mulia adalah tentang bagaimana kita bisa berendah hati dan menghargai orang lain. Jalan hidup yang mulia itu adalah tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalan hidup yang mulia itu adalah tentang bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Jalan hidup yang mulia juga adalah tentang bagaimana kita berani melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci kita, kendati mereka belum tentu meminta maaf kepada kita. Dan jalan hidup yang mulia itu adalah tentang bagaimana kita bisa membawakan berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia meniti jalan kehidupan yang mulia, apapun resikonya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kesempatan ini firman Tuhan telah tersampaikan. Kami telah belajar tentang sikap andap asor yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam keberadaan beliau dan pelayanan beliau di tengah-tengah umat manusia. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, memohon berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti jejak keteladanan beliau. Kami boleh berlaku andap asor di dalam kehidupan kami. Kami boleh berendah hati di hadapan semua orang. Bahkan kami berani mengambil sikap merendahkan diri kami di hadapan orang lain, jika itu memang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan yang berkarya dan memberkati di dalam setiap telinga yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa.

Matur nuwun sutresno budaya, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu pagi ini saya akan hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Karya-karya dari Kinarto Sabdo akan saya hadirkan untuk Anda. Yang pertama, Gending Aku Mimpi, Laras Pelok Patat Enem. Dilanjutkan Bersih Deso, Laras Pelok Patat Barang. Gending yang ketiga, Ngundo Layangan Laras Pelok Patat Enem. Dan ingkang pungkasan, Sarung Jagung Laras Pelok Patet Barang. Sugeng midhangetaken.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastra Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, fenomena anak putus sekolah di kota Yogyakarta memicu polemik terutama terkait perbedaan data yang cukup signifikan dengan hasil klarifikasi di lapangan. Meski data Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI per 5 April 2026 menyatakan ada sekitar 540 anak yang putus sekolah di kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora mengklaim angkanya jauh di bawah itu. Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengaku sudah melakukan koordinasi dan klarifikasi langsung dengan kementerian terkait data tersebut. Data-datanya ternyata tidak lebih dari 10 orang. Kendati demikian, Budi menegaskan pemerintah kota Pemkot Yogyakarta tidak tinggal diam melihat kondisi ini dan terus menggencarkan langkah-langkah proaktif. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS DIY telah merilis data terkini laju pertumbuhan ekonomi LP Kabupaten Kota pada triwulan 1 tahun 2026. Kabupaten Kulon Progo termasuk di dalamnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo di triwulan 1 tahun 2026 ini mencapai 5,69%. Jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2025, terdapat kenaikan sebesar 1,84 poin untuk pertumbuhan ekonomi Kulon Progo. Adapun saat itu, LP Kulon Progo tercatat mencapai 3,85%. Aris menilai pertumbuhan ekonomi hingga 5,69% di awal tahun 2026 ini menjadi capaian yang sangat disyukuri, sebab triwulan 1 selalu menjadi pondasi awal yang krusial dalam mengawal pemenuhan target tahunan indikator makro daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: sering padam. Tempat saya juga kemarin padam seterusnya butuh gara-gara. Ya nanti informasinya saya kasih tahu. Soalnya memang ini yang merasakan nggak cuman 1-2 orang aja atau di wilayah tertentu, enggak, tapi hampir sebagian besar di daerah Jawa, Jogja gitu ya, itu merasakan hal yang sama seterusnya butuh ya. Mati lampu gitu. Kayak lagu ya, seperti mati lampu. Nanti ada informasinya untuk seterusnya butuh. Yang jelas pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk menambah imun ya dengan Madok Gado. Agak lain ini seterusnya butuh ya Madok Gado-nya, karena kalau kemarin-kemarin itu tentang apa namanya, tebak-tebakan budaya dan lain sebagainya. Sekarang saya mau ajak seterusnya butuh untuk cek dulu seberapa paham terkait dengan angka-angka Romawi. Nah, angka-angka Romawi kan kadang kalau misalnya dipakai peringatan hari ulang tahun keberapa gitu ya, ataupun dalam momen-momen tertentu pakai angka Romawi, keren gitu kelihatannya. Cuman gak sedikit orang yang gak bisa baca seterusnya butuh ya. Ini angka berapa ya yang dimaksud ya? Karena memang bukan angka yang umum digunakan, itu kan 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya saya mau cek nih di pagi hari ini buat yang udah komen lewat statusnya Pro 4 RRI, matur nuwun. Terus buat yang nggak lihat di statusnya Pro 4 RRI, nah saya kasih tahu ya, ini angka berapakah seterusnya butuh yo dari Romawi di pagi hari ini. Udah siap? Kalau udah siap, dengarkan baik-baik. Jadi angkanya tuh adalah, mana sih tadi angkanya? Sebentar, seterusnya butuh ini malah ketutup bagi. Nah ini dia, coba tebak ini angka berapa seterusnya butuh yo ya. Yang pertama C, bener-bener C ya, C besar, V, V besar, dan I besar. Nah, jadi ada tiga nih, tiga huruf, C besar, V besar, dan I besar. Jadi C, V, I, kalau dibaca C, V, I. Nah, kira-kira tahu nggak angka berapa kalau dikonversi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? C, V, I. C besar, V besar, I besar. Kalau tahu biasanya langsung gercep ini ya. WA bisa di 0895-0144-1066. Telepon di 0274-540-333. Tak buka teleponnya, siapa yang berhasil di pagi hari ini nomor 1 ya. 0274-540-333. Semoga jangan, semoga jangan. Kita cek dulu ya. Bunyi lagi nggak nih? Satu kali lagi bunyi, saya angkat ya. Ayo bunyi lagi cepet. Nah, halo, sekarang esok mana ketuk?
1: Halo. Wah.
0: Ternyata untung aja ya, yang masuk Pak Dikemin. Nah, neng pie? Ah, lah kepie toh. Berani masuk kok nggak bisa jawab tuh gimana?
1: Pak Sakirman kali Pak Yono sing teng pedes sih.
0: Ambok yo masuk gitu loh Pak Sakirman.
1: Iku nek Mbah Noyo yo pinter.
0: Heeh, Mbah.
1: Nek gedhe jawab 106 e.
0: Oh, gitu. Ya, siap.
1: Luput manut mbokne gedhe mawon.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Dikemin. Lanjut lagi sugeng esuk madu getuk.
1: Sugeng esuk getuk.
0: Siapa ini?
1: Saya.
0: Oh, Morama. Kok isa ni teni to pak?
1: Yo isa bang, di sini aku saya melu Morama yo, rono mesti kepetrol.
0: Aja lali mengko dicatati yo pak, nama ni yo pak yo.
1: Yo ah, mesti paling lalu yo jadi watas kilo, wah.
0: Wah.
1: Tekan ngendi lah itu.
0: Ketoknya tekan negara ngendi yo. Oh, tak pikir tekan negara angin ora ya. Sehat Pak Rimbang?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga keluarga Nak Jordan juga selalu sehat.
0: Nggih, doanya Pak, matur nuwun.
1: Iki aku mewakili kanca-kanca lho, Mas.
0: Loh, siapa yang diwakilin?
1: Kanca-kanca pendengar Pro 1 semuanya. Iki yo kala-kala ana sing nganti muni wah aku wis benar ketemu Mas Jordan kok ora iso tenan. Ambo kalau kini dengono apa sih pertemuan ki hadir gitu loh. Neng hadir kasih maksudnya gitu loh.
0: Dan yeah.
1: Tekan kono wis kepungkur gitu loh.
0: Oh ya pengennya gitu. Pengennya gitu. Tapi kan saya kerja.
1: Nah yo kan ini kan nggak kerja kok, bisa kerja ini.
0: Kenapa? Oh ini kemarin

0: gantiin tukeran, soalnya Pak Miskam itu lagi ada
1: hah? Itu tukeran gitu loh.
0: Soalnya malam saya nggak bisa, Pak.
1: Oh, kok malam?
0: Ya ini kan Pak Miskam karena ada diklat gitu loh. Jadinya mau tidak mau kondisinya begitu.
1: Kalau gitu loh, wah dan
0: kalau mau datang ke studio aja.
1: Ayo, ora sipong jurnal foto-foto bersama enggak?
0: Oh gitu ya. Ya semoga ya.
1: Ya iya diusahakan mewakili kanca-kanca pendengar.
0: Luar biasa ini. Garis keras pendengar es krim ini.
1: Ya.
0: Jawabannya berapa, Pak?
1: Mau.
0: Hah?
1: 106.
0: 106, koma?
1: Iya, 106 pokoknya.
0: Oh, iya, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun, menir ora imbang sugeng esuk maro gedhe.
2: Tuk, matuk gatuk. Wah, ati ki wektune dintake Pak Rimbang.
0: Nah, seneni, Pak. Seneni.
2: Terlaluan Pak Rimbang itu.
0: Nah, meneh, ayo. Diseneni meneh.
2: Ora, wis ora.
0: Kok meng delete iki?
2: Ah, Pak Rimbangnya keterlaluan ya waktu ini. Bonar ngobrol-ngobrol di luar iki ini loh.
0: Nah, enggak ngasih info aja tadi. Nah, monggo Pak Mursidi sehat?
2: Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Mm-mm. Pokoknya jawaban ampun.
2: Hah? Jawaban kulo 106.
0: 106, koma?
2: Iya, 106 toh. Iki aku ora melu-melu iki. Aku mbien yo sekolah diajari tadi. Alhamdulillah sebenarnya sing kelingan, Mas.
0: Oh, berarti pernah makan bangku sekolah ya?
2: Oh ya, pernah ra ketang sitik.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Ya, gentenan kancane ya.
0: Siap, matur nuwun Pak Mursidi. Nggih. Halo, sugeng esuk mar getuk.
3: Halo, sugeng esuk mar getuk. Lah,
0: bar dirasani mlebu.
3: Lah piye to, Mas? Nek ngomongi nek anak kene ra melu wong tuwa ra melu sapa.
0: Nah, iya kan rasani apik. Ora rasani elek.
3: Anak kene melu wong nek melu wong tuwa melu sapa ya, Jan.
0: Nah, pertanyaane jenengan melu sinten?
3: Ayo melu wong tuwa.
0: Tuwa wong tuane sinten?
3: Melu ya melu Pak Rimbang.
0: Oh, melu Pak Rimbang.
3: Ya, Pak Rimbang dono-dono ya anake melu to ya.
0: Ah, buah jatuh.
3: Anak ini gak duwe nang omah.
0: Nah, kayak istilah
3: ngancane nek pengen maem ya njaluk sapa.
0: Nah, ana istilah buah jatuh sak pohon-pohone.
3: Ora ini nang nggir kali bablas.
0: Lah iya.
3: Ha iki anake mung kene pohon ning nang nggir kali anake bablas itu gendi-gendi.
0: Nah, iya. Kentir.
3: Ha
0: sehat Mas Ipul?
3: Dalam.
0: Sehat toh?
3: Mestune Mas, alhamdulillah sehat. Moga-moga Mas Jodang tanya pilihan saya.
0: Doanya matur nuwun. Monggo Mas Ipul.
3: Nek di sini liatnya 206, aku tak 306.
0: 306, oke diunggah ke.
3: Oke, ngotan mawon ke.
0: Matur nuwun.
3: Budaya,
0: matur lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Sugeng isuk maru gede.
4: Sugeng injang maru gede, Mas Yurda.
0: Inje. Pripun pawartos Romo.
4: Teneng gedungan iki.
0: Waduh, adem ya, Mo ya? Kademen mesti ini, katisen ini.
4: Lah iki dobel-dobel.
0: Waduh. Sehat nggih, Mo?
4: Alhamdulillah. Pak Yudar sak kanca sehat.
0: Nggih, kula niki wae wis adem nganggo AC iki. Wah, wis. Piye iki njokan?
4: Sedoyo penggemar Pro 4 Bapak Ibu sehat sedoyo.
0: Amin doanya, Mo.
4: Kula tak anu bateng.
0: Napa, Mo?
4: Iki anu napa? Oke, dop itu 117.
0: 117, koma?
4: Koma pitulas.
0: Matur nuwun, Mas Sukap, sehat selalu. Sugeng esuk maru getuk. Wah, kok dipedot iki piye ta ya? Wis iso mlebu malah dipedot. Sugeng esuk maru getuk.
5: Sugeng.
0: Esuk. Morama mlebu.
5: Ya wong ngadine.
0: Ah, pokoke nek guyu ki mesti wis ketara, heeh, nek iki. Kabarnya gimana Pak Giono?
5: Rasa dikandang.
0: Oh, rasa dikandang wis do ngerti kabeh kok.
5: Wis. Oh. Ya salam ya urung kok.
0: Soale pun tercemar.
5: Ya kene iki gak karep-karep.
0: Ya ora apa-apa golek seneng kok ya.
5: Ya, ning gak ya nganu seneng atine.
0: Nah iya, iki meng gojek-gojek wae kok ya, Kang.
5: Nah, ra seneng ngene iki ya males.
0: Heem. Sehat toh, Kang?
5: Alhamdulillah, jenengan keluarga sehat.
0: Doanya sehat semua, matur nuwun. Monggo.
5: 106,6.
0: 106,6. Prompat berarti. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sugeng esok matuk getuk.
1: Matuk getuk esok-esok sugeng.
0: Nah, lho kok kewalek-kewalek ki piye ta ya?
1: Ora apa-apa, betong banget.
0: Saiki nek melu matuk gatuk duk, kacau iki basane iki.
1: Ya
0: to
1: sing marahi
0: sapa. Lah wong kowe sing marah-marahi.
1: Ger.
0: Ya, sehat, Kum?
1: Ya alhamdulillah pengesune. Salam kon India.
0: Salam kembali buat genduk cantik.
1: Karo Didi Olivia.
0: Iya, cepat
1: diampiri nyoto nek setuyah niki.
0: Cepat tanya dulu si genduk mau adik enggak?
1: Ambuh kok semulurung duwe ati.
0: Wis kepengen gak tok.
1: Nek ana cah cilik terus gendong.
0: Oh ya, kenapa nek cah wedok ki mesti rata-rata kok do seneng cah cilik ya?
1: Heeh, itu kodrat.
0: Oh ya, udah bawaan ya.
1: Tak ngertiku.
0: Gawan. Ayo, Kung. Jawabannya apa, Kung?
1: Jawab, kudak seneni burine.
0: Sopo?
1: Ora sopo-sopo, tak aku ora apa-apa sing penting guyon
0: runtut. Ambuk sebut wae to namane sopo.
1: Wah, aku yo ora tau nyenani lho
0: dadi. Men rame ngono iki lho.
1: Nggih rapok pas mbote geguyon ngoten
0: wae. Ya.
1: 106.
0: Wah, melu-melu iki mesti.
1: 106.
0: Nah, patang puluh patang.
1: Aku basa Jawa kok 106.
0: Siap, patang puluh patang. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalih likur kalih sugeng esuk manuk getuk.
1: Sugeng esuk masuk
0: gedung. Nggih. Niki milih kalih likur kalih napa patang puluh patang?
1: Tidak
0: jarang. Apa 6 lawe? Kabarnya gimana Pak Amin?
1: Sehat dan waras. Kaya Mbak Ana waras.
0: Nah, gitu dong. Kudu waras pokoknya.
1: Mas Aldi muka-muka sakit masuk
0: nih. Amin.
1: Dan sehat sekeluarga.
0: Ya, pokoknya
1: alih aku mas, Bu Sumilah kersan ini midang ngetaken, yang melepet buatan burun.
0: Lah kenapa?
1: Karena perlu ngoknya ke zaman bian mas.
0: Oh gitu, nge, matur nuwun. Mau nggak Pak Amin?
1: Ipa Yusuf mas.
0: Waduh. Wis maramu medewe aku, artinya apa itu?
1: 106
0: 106,6
1: Lompat.
0: Siap. Matur nuwun Pak Amin. Sugeng isuk mari getuk. Wung wung wung wung wung. Dicoba lagi 02745403333 seterusnya butuh yuk ya. Halo sugeng isuk mari getuk. Halo. Halo. Halo. Wes Pak, besok aja teleponnya diolah. Halo enggak dijawab ki piye.
1: Lah tak
0: kira ramah mlebu. Wah, kepiye to ya weng wis ping 105 iki le menyet iki. Wis sudah siji. Wis sudah siji.
1: Wah, kuping 3 keplesat lho.
0: Pripun PLN pun murup dereng niko, Pak?
1: Sampun, Mas.
0: Wah, nggih pokoke gentenan ya.
1: Nggih, gentenan
0: lurus. Sehat ya, Pak Tarno?
1: Alhamdulillah, Mas Jonibon.
0: Injih.
1: Sampun mugi Mas Jonibon sehat ta.
0: Doanya, Pak, matur sembanuun. Monggo.
1: Kami teng WA kelau.
0: WA ne napa niku?
1: 106.
0: Nah, siap. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Nggih, Pak Tarno. Halo sugeng esuk maru getuk.
6: Halo. Wis matur gatok sampe kesuyen.
0: Waduh, ini siapa ya?
6: Anak tawon.
0: Sawi yo.
6: Anak tawon.
0: Oh. Bukan sawi ya?
6: Ya anak cecak.
0: Anak cecak. Sehat lek Gono?
6: Tak cepet ke wae.
0: Ya lek.
6: Tetep gelombangnya perempat dari 106.
0: Iki ngerti.
6: Kangen karo Mas Ipul iku lho suarane lek cecu lek lho tak kepethuk piyayine. Nah ini ku bayangke.
0: Dibayangke sik ya lek.
6: Anggih kok belum tahu kepetuk ini kok le suaranya cemeng kling non titik kerungu.
0: Wah, yo jelas toh yo.
6: Kon bayang, kengge nggak termau.
0: Inje, matur nuwun. Lek Betoro Gono, lanjut lagi. Halo, si kengisuk maru getuk. Halo.
7: Matur getuk.
0: Waduh, inje Pak Kumis.
7: Betul, Pak Jodan.
0: Kabarnya gimana Pak Kumis?
7: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
7: Minum panas teh, kalau harus pacitan nih.
0: Nah, Gitu dong.
7: Iya, seger.
0: Seger. Udah mau ramah belum? Oke. Monggo jawabannya berapa?
7: Jawabannya sini 100. Tambah 6. 106.
0: Nah, 106,
7: koma 6 kalau 4.
0: Oke.
7: Ya,
0: siap. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Muladi. Oke. Sugeng esuk matur getuk.
8: Halo, sugeng esuk matur getuk.
0: Iya, lagi enggak ada orangnya.
8: Ya, bulan madu, Pak ya.
0: Wah. Ora bulan madu.
8: Ora, ora.
0: Itu loh, apa namanya? Yo, ubi madu.
8: Lagi golek tambahan ilmu ya.
0: Lagi bu apa? Ubi madu. Golek tambahan kesel ini ke Bu. Kabarnya gimana?
8: Moga-moga sehat, wey.
0: Doanya jenengan gak sehat, Bu?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo Bu Yayu jawabannya.
8: Cucuku gimana dulu kabarnya?
0: Cucunya barusan bangun ini.
8: Oh iya, mudah-mudahan gak nangis kalau bangun pagi ya.
0: Enggak, dia tidurnya teratur sekarang. Bangunnya ya subuh juga ya. Bapak mamaknya yang pusing ini.
8: Iya, semakin gede kan semakin apa ya, nalarnya semakin banyak.
0: Iya itu. Betul ini, nggak popo lah.
8: Tapi wajah-wajahnya kok miripnya ke ayahnya gitu.
0: Wah ya iyalah, jelas anak kok iya, masuk mirip tanggane.
8: Aku tuh nek buka esimu itu mesti anane kur sepeda.
0: Lah ya memang seneng sepedaan kok ya, nek seneng motor malah bingung monggo.
8: Iya, pokoknya hobi harus dikembangkan.
0: Iya, betul ya. Sekali nih. Monggo Bu Yayu.
8: Keluar ya kemarin itu.
0: Apa Bu?
8: Angka itu keluar di ujian anak-anak kelas 5 itu ada.
0: Oh, belajar angka Romawi. Coba berapa?
8: 6 jawabnya.
0: Oke, tak catet.
8: Terus ini tadi kok dari awal itu bapak-bapak emang enggak ada kerjaan apa ya?
0: Maksudnya?
8: Ya dari awal ini bapak-bapak yang naik.
0: Oh,
8: yang
0: biasa. Artis kalau kerjanya enggak siang, Bu.
8: Ayo Bu Adianti, bisa masuk yuk.
0: Siap, yuk. Bapak-bapak semua ya, ini matur nuwun. Tak tilihi bapak-bapak semua ya. Halo Sugeng esuk matur getuk.
9: Nah, iki mbak-mbak iki.
0: Nah, ora iki ora mbak-mbak mbok-mbok nek iki. Ora ngandel nek mbak-mbak iki.
9: Oh, mbak-mbak kasih kebutuhan Mbak Titi
0: ngono. Iki mbok-mbok apa mbah-mbah iki? Kabarnya gimana Mbok Siti?
9: Baik, Pak Nurjan.
0: Monggo Mbak Siti.
9: Apa nih?
0: Jawabannya berapa?
9: Oh, apa? Tak kira apa? Iki Mbah Noyo yang masuk, iki Mbah Noyo.
0: Dereng, wes tak blokir.
9: Oh, jong, aku kehilangan.
0: Ben, tak hukum.
9: Mbah Noyo tak gandeng.
0: Oh, jadi gandeng.
9: Ben
0: gandengan.
9: Tak gandeng sih, gue terus ati leh ngarep dadi gandeng aku.
0: Wah, lo enane.
9: Apa nek kon gandeng ya ora iso nabrak bareng.
0: Jawabannya berapa Mbak Citi?
9: 106 koma.
0: Oke. Sami-sami Mbak Citi bakul soto. Punya usaha bengkel kayak awak. Halo Sugeng esuk maro getuk. Tut, siapa yang mati nih teleponnya? CVI itu angkanya berapa seterusnya Bu? Halo, Sugeng esok maru getuk.
9: Iya, halo, Sugeng esok maru gak kaget aku.
0: Monggo bakul kelambi murah.
9: Iya, mata luar, pulang luar nih. Ini kaki Jemang, ini sekeng Bandung loh.
0: Belum pulang lah Bu?
9: Belum, 1,5 bulan sayang.
0: Waduh, ngapain di sana Bu?
9: Ngomong ditinggal luar kota yang satu.
0: Tak pikir mboro enggak ya?
9: Enggak, pokoknya pulang lah ya, piye sesok nak ra mulai. Engko ndak bisa neni burine aku.
0: Ora wis, pokoknya kerasan di Bandung aja wis di sana.
9: Oh matur nuwun, aja ngake wae padha slamet kabeh. Anu aku 106 wae.
0: Siap.
9: Matur nuwun ya.
0: Sami-sami Bu Yayu. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng esuk marang gedhok.
10: Esok matok gato, aduh menggeh-menggeh wiyak-wiyakan Mas Jurjan.
0: Ngapusi nek menggeh-menggeh, wong meng mejet kok. Wah, arep ngapusi.
10: Siara lo, aku sudah dijatuhkan berulang-ulang kali.
0: Ya Allah, sopo sing jatuhin?
10: Oh, gak perlu itu.
0: Ya, kok disebut to. Aku ki pengen main rame ngono ki lho suasanane.
10: Aku ndak kegeger lagi.
0: Malah ane apik, Mbak. Iki saya moncer mengko acarane iki.
10: Oh iya. Gelut ngono ya.
0: Oh, aja nggo gelut. Gelut suara.
10: Langsung jawab 106.
0: Wah, melu kancane nek iki.
10: Gini, tak jelaskan. V itu 100, V itu 5, dan I itu 1. Jadi 100 ditambah jadi 106 begitu.
0: Oke. Siap. Matur nuwun. Dadah, Bu Susi. Sugeng esuk maru getuk.
11: Ditinggal Mbak Siti aku.
0: Alah wis arep jeda kok dadak mlebu ki opo wae.
11: Pasti bae men.
0: Yes, yes.
11: Iki bana karo Pak Yanto sing urung mlebu iki tak
0: tuku. Pae tenan iki Pak Tony poster.
11: Lah nyeneni iki aja guru pendengare, penyiare wis neni.
0: Loh, penyiare iki dadi hakim ya?
11: Iya. Ben rame.
0: Wah, hakim pokoknya pendengar didu. Pokoknya nganggo wilayah Gunung Kidul saiki didu karo Bantul.
11: Ora.
0: Kota karo Sleman ngono kuwi kudune Kulon Progo ya mengko golek sapa sing menang iki. Gusti.
11: Heeh,
0: nek Gunung Kidul akeh bolone iki.
11: Seneni wae iki penyiar iki.
0: Ngopo to penyiar terus yang disalahke mbok kala-kala ki pendengare ngono ku lho.
11: Terus setu mlebu iki saja ya kentekan susu ngene
0: ngomong. Oh, ramung susu blas.
11: Blas.
0: Resik. Omae resik didoli kabeh.
11: Tanggal bungkuk
0: ya. Ah iya wis tang. Wis.
11: Ya pokoke ya. Aku tak melu-melu wae iki ora iso tenan aku nang kowe iki.
0: Apa?
11: 106 bae ngono.
0: Wah, wis. Meng melu-melu wis.
11: Aku ikut-ikutan aja.
0: Ya. Nah,
11: gitu aja.
0: Siap.
11: Salam sehat sama perempat.
0: Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Oke, kita jeda dulu ya. Setor sebutnya udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gaduk.

0: Nusantara Indonesia. Masuk.
1: Semotireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
2: Niku kleru, Pak.
1: Kleru kepiye?
2: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
1: Ora ngalamun, Bu.
2: Lah nopo niku?
1: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya, siapa yang kebagian dipadamin lampunya kemarin atau beberapa waktu kemarin? Nah, coba ya, yang suka muring-muring kalau misalnya, waduh kok PLN-nya mati itu kayak ada yang daerah itu timur, apa deket Piungan sana lah pokoknya seterusnya, saya nggak boleh nyebutin ya, nggak enak. Pakai genset, terus di-update, ya, mati lampu lur, gitu katanya. Terus tak komen, orang ngandel. Ini orangnya dengerin nggak ya kira-kira? Nek dengerin coba masuk ya. Nah, kenapa seterusnya budaya? Pemadaman bergilir ini dilakukan oleh PLN karena ada gangguan pada pembangkit listrik atau kendala teknis operasional yang menyebabkan pasokan daya itu tidak cukup untuk kebutuhan yang pada umumnya gitu. Nah, jadi ketika pembangkit utama rusak, ini PLN terpaksa melakukan manajemen beban maksudnya, atau pemadaman terukur untuk menjaga kestabilan jaringan listrik secara keseluruhan. Jadi ada kerusakan pada unit pembangkit besar seperti PLTGU atau PLTU yang menurunkan kapasitas pasokan listrik secara drastis dalam waktu singkat. Terus juga pemadaman dilakukan berkala untuk perawatan rutin, ada perbaikan komponen, dan juga peningkatan infrastruktur agar jaringan tetap aman dalam jangka panjang. Jadi yang bermasalah itu adalah yang di pusat seterusnya budaya. Bukan di wilayah DI ataupun Jateng, bukan, tapi saya lupa daerahnya mana gitu, tapi itu pusatnya listrik di Indonesia, khususnya di Jawa gitu. Dia yang memasok ke daerah-daerah di seluruh Pulau Jawa. Jadi kalau yang sana terganggu, otomatis ya seluruh hampir di Jawa ini terganggu seterusnya budaya. Nah, itu dia tadi beberapa informasinya yang saya kutip langsung dari Instagramnya PT PLN Persero seterusnya budaya. Jadi dicek lagi nanti, informasi lebih lengkapnya ada di sana, tinggal dibaca aja ya. Oke, kita geser dulu ke WA yang sudah dikirimkan. Berapakah angka Romawi yang dimaksud dari pertanyaan pagi hari ini? Angka Romawinya adalah CVI. C besar, V besar, I besar. Nah, itu kalau misal dikonversi ke 1, 2, 3 sampai 10, berapa angkanya seterusnya butuh ya? Kita cek dulu yang sudah gabung lewat WA, sudah komen di status, ada membawa kiran. Jawabannya... 106 katanya. Terus ada siapa lagi nih? Arislan bener ya? Oke, kata absen aja. Bu Mami jawabannya 106. Bahlan jawabannya 1005. Mbak Anggun jawabannya 6. Ada Mbak Jio jawabannya 155. Pak Sutrisno di Gamping 106. Pak Untung jawabannya 106. Pak Frans di Wonosari jawabannya 106. Ada Pak Agus Prastowo jawabannya 106, Bu Widya Ningsi juga sama 106, Bu Winih jawabannya 106 dari Bu Winih atau Mas Tono ini? Oh, pakai akunnya Mas Winih deh. Kok jadi Tono nih, gimana sih, bingung sendiri jadinya. Jalan Bantul ya 106. Ibu Sugiyarti absen aja Mas, katanya manut yang benar. Pak Toyo di luar 106 jawabannya. Terus Mas Teo di Magelang ngirimin voice note, yuk kita dengerin.
2: Sugengesok mata ketok, sugengesok Mas Jordan talak seru. Kalau nerek jawab Mas, jawabannya 106.
1: Siap.
2: Matur nuwun.
1: Mas Pridi Pelayan jawabannya 106. Pak Sunaryono jawabannya 106. Pak Yuwono jawabannya absen aja. Bu Dwijo angka 106 nak jor, yang benar Bu. Pak Trimoyadi jawabannya 1006. Bu Wigati di Wonosobo, tidak bisa Mas Jordan, pokoknya gabung aja di Maduk Gato. Oke. Mas Bambang Eko jawabannya 106. Pak Bardan Imogiri jawabannya 106. Pak Efek Suwondo Kalasan jawabannya 106. Terus Pak Tejo juga, Pak Tejo 61 jawabannya. Pak Gading jawabannya 106. Mbak Azumi jawabannya 106. Pak Ferry di Gunung Kidul jawabannya 151. Pak Barno di Tempel jawabannya 106. Pak Sri Harjono Madukismo jawabannya 106. Pak Tri Dipatuk jawabannya 106. Mas Said Ahmad jawabannya tidak tahu karena dia tempe ya, jadi tidak tahu. Oke, lanjut lagi, siapa ini? Mbah Mus. Derek 151 Mas Jordan. Salam budaya yang guyu rasa tuku. Kira seseto nek ora plesetan jawabane terus yo enggak lagi iki beneran iki petakonnya ya. Mbak Giman jawabannya 151, Bu Pipit jawabannya 106, Budewi Budia jawabannya 106, Nini Tiwo jawabannya 106, Budekati jawabannya 106, Bu Radmini juga 106, Mbak Cindy 106, Mas Arif 106, Abah Sarjiman dari Madukismo 106, salam budaya. Ibu Mugini kasihan jawabannya 106, segeng tugas Mas Jordan. Gih, matur nuwun. Pak Anton Rianto jawabannya 106, Pak Sutarno jawabannya 16, Ibu Partina jawabannya 106, Uti Dia jawabannya 106. Abah lagi. Ibu Nur Susilowati jawabannya 106. Oke, kita geser ke voice note dulu ya. Bude Wagianti, wah itu ben iki voice note ngopo iki?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ing matur katuk di Mas Jun nggih absen nggih niki nembe pengaosan.
1: Ah, tau bener to. Wonten
3: ing Al Mujahidin Wonosari Gunung Kidul.
1: Nggih.
3: Matur nuwun nggih Dimasku yang ganteng.
1: Sami-sami.
3: Sugeng enjing dadah.
1: Dadah. Lanjut lagi Kang Min.
4: Sugeng esok matuk katuk sugeng enjing Mas Jordan Talak Soro. Kula Kang Min saking jajaran kula terwiyati pajangan. Sehat Mas.
1: Sehat.
4: Mungkin kita tanda mirengan kesehatan lan rezeki ingkang.
1: Amin.
4: Lancar. Amin. Jawaban kula ngemlah 106 Mas. Ngeten mawon Mas. Wonten lepati nyun ngomong wonten rasa nggih. Lagi penermawan.
1: Nggih. Matur nuwun Kang Min. Ada Mas Klori Jo.
5: Pagi Mas Jordan.
1: Nggih.
5: Sehat. C6 iki 106 kaya nek Mas Jordan. Ku nek luput ya di ngapura. Matur nuwun, dingin-dingin olahraga.
1: Siap.
5: Anu wersik-wersik kebon mawon pagi ini. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Bu Warini.
6: Halo. Halo, Matuk Gato,
1: Wilujeng,
6: Mas Jordan. Nyun pangapunten.
1: Nggih, Bu.
6: Kula le matur. Rada error. Kula nderek absen mawon, Mas. Sugeng makar yo nggih.
1: Nggih.
6: Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
1: Amin.
6: Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Ini Mbak atau Mas ya, Sumaryati Anggit.
7: Sugeng enjang
1: Mas. Oh, Ibu.
7: Sugeng enjang Mas Jordan. Ini kalau badi lirik jawab. Nah, menurut tuan aku angka 106.
1: Mas, siap. Matur nuwun, Pak Tupar.
8: Matuk katuk sugeng enjing Mas Jordan Talak Sro.
1: Nggih.
8: Siap, Mas. Kulo tak jawab 106 mawon Mas, ngoten niku. Niki radio kulo sampun siap 24 jam bersama
1: Bapak.
8: Wiwit jenengan tugas sak niki tekan sesuk-esuk tugas jenengan tekan wani nyanyi tekan sesuk bengi Mas.
1: Wah, ngoten
8: niku Mas Jordan.
1: Ampuh. Matur nuwun Pak Supoyo.
9: Matuk gaduk sugeng esuk, matuk gaduk sugeng esuk. Mas Jordan kesarasan
1: wonten
9: mantan sah mangke. Rejeki cuaca yang kadilihar menika terang nih jawaban kula menika angka 100 setunggal mawon lepat nyun ngapunten leres matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombo tetep semangat seneng atine tetep wes matur nuwun Mas Jordan.
1: Matur nuwun. Kita buka telepon dulu ya seterusnya butuhnya. Monggo 0274540333 CVI itu angka berapa ya? Halo sugeng isuk maro getuk.
10: Halo sugeng isuk maro getuk.
1: Sebutkan nama dari mana?
10: Dari Bergenggeng Mesin Weta.
1: Kirukun Werduk Werkudoro bukan? Bukan Werkudoro kan iki?
10: Boten Werkudoro.
1: Oh. Kok piyek ki lho wis
10: jek. Anak loro iki.
1: Sehat ki?
10: Alhamdulillah kan sampeyan.
1: Nggih, monggo jawabanipun pinten.
10: Niku wau.
1: Pinten?
10: 106.
1: Hmm. Sami sami matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk maru getuk.
11: Halo.
1: Moh.
11: Berjuang
1: apa ta yu bendino berjuang. Ya wis nek ra iso ki ra usah. Wong ki nek wis ra iso pengtul wis rasa dicoba. Pokoknya jangan semangat tetap putus asa ya. Gimana kabarnya?
11: Pengajian,
1: wah, pantesan iki positif ya aurane. Cobane berapa yu?
11: Ayo aku melu-melu.
1: Aduh. Spaitan iki melu-melu tok iki.
11: Melu ngene iki lho ya kepenak ta.
1: Ya, wis.
11: Wis ngono wae, salam sehat
1: keluarga. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mar getuk. Halo.
12: Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, Masur dan Palasoro.
1: Iya, siapa ini?
12: Ya, aku sikit tolong tak pateni radio ini yang cilin, gak ngangung-ngangung.
1: Oh, ya. Saya cuma nanya, siapa ini? Bu?
12: Ibumu.
1: Ibuku sehat, ibuku.
12: Sehat.
1: Ampun marah-marah ya, ibuku.
12: Ya, mau sanum bonceng ngangguran begitu. Terus.
1: Sopo tak?
12: Ya, bonceng sapa-sapa
1: aku. Orang ngono ku to.
12: Dewe aku terus mlayu-mlayu
1: nang. Wah, padake kendel lho iki.
12: Ya, tak nderek jawab ngono ndak kesuwen.
1: Ya,
12: nek suwe-suwe iki ran seneng ya ngono dewe. Marai pejabat-pejabat wae.
1: Wah, ngledak peng piro wesan iki. Berapa, Bu?
12: 106 Mas Yoda.
1: Siap, Bu Sri, matur nuwun.
12: Matur nuwun sekalipun.
1: Sami-sami. Iki kok do nesu sing apa to ya arep mlebu nesu. Halo sugeng esuk maru getuk.
13: Sugeng esuk maru getuk. Ora.
1: Kok ketoke ora puas nek WA ya?
13: Oh iya, memang bener.
1: Kenapa to, Mbah?
13: Ya harus ngomong gitu loh.
1: Gregetan ya nek gak masuk ya.
13: Esok ngomong karo Mas Jordan itu wis wah ginilah pokoknya.
1: Ginilah tuh apa? Ginilah.
13: Gini gempol ini.
1: Wong saya gak bisa lihat ginilah tuh gimana.
13: Ya nengok ke sinilah.
1: Gak bisa. Aduh. Ada-ada aja nih kan pendengar nih.
13: Gitu.
1: Oh ya syukurlah bisa sehat ya Mbah.
13: Iya iya iya.
1: Tiap kabarnya sehat tuh ini.
13: Alhamdulillah.
1: Ya. Monggo Mbak Mus.
13: 151.
1: 151.
13: Iya.
1: Siap. Cepet.
13: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbak Mus. Matur sembar mengarap ngomong 151 ngenteni ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
14: Iki jelas ana unsur. Jelas ana unsur.
1: Unsur apa, Bu?
14: Aku kerasa aku. Bapaknya
1: kita diolak-olak. Sek toh, iki penyiaran kira ngerti apa-apa loh kok ya disalahke terus piye to yo.
14: Bapak apa piye tetep kroso nek ana pemboikotan.
1: Ketoke penyiaran gombat-mbatan iki.
14: Pokoke
1: penyiaran iki marai anu biang kerok. Biang kerok.
14: Nah, mula bener nek Pak Musi, Pak Mursidi mau duka iki bener. Ngerasa ditukani WHE kabeh. Pak Mursi emosi nun sewu.
1: Nganti bingung penyerek emosi tetap dienteni lho iki. Biasanya emosi tinggal lunga iki tetap dienteni. Aduh, kabarnya gimana, Bu?
14: Saya nak pengenalan sak keluarga di sami pinanggi kawin dengan
1: Inje sehat sedanten boten enten unsur unsur menopo kemawon.
14: Ora pisan-pisan akar nunul sing sami.
1: Jawabannya berapa, Bu?
14: Ya jawabannya seperti WA saya.
1: Berapa?
14: Satu.
13: 6.
1: Oke, siap.
14: Kalau ditanya di belakang koma, komanya 0.
1: Oke. Matur nuwun.
14: Sugeng Enjang,
1: Bu Dejo, matur semanu. Amin, matur nuwun. Halo, Sugeng Esuk, mari getuk.
15: Sugeng Esuk, matur getuk, si banyak domani ya.
1: Nah, Morama masuk ini.
15: Masuk angin.
1: Ceto nek kuwi masuk angin nek kuwi.
15: Masuk angin, wawanan wawanan. Mau kita
1: benar, aku mlebu kok
15: sing jangkat
1: Mbak Noyo. Nah, pokoknya Mas Jordan yang siaran do masuk angin iki ya. Aduh, wis. Piye Pak, kabar?
15: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
15: Oh, banget iki jeluk-jeluk.
1: Wulalalalalalah.
15: Ini orang kurban berarti.
1: Oh, gitu. Sip lah kalau gitu. Iya, monggo, berapa Pak Puji?
15: Kalau tak anu ya kelihatannya 106.
1: 106.
15: Koma. 0.
1: Oke.
15: Ya, terima kasih
1: matur. Sami-sami, matur nuwun Pak Puji. Halo Sugeng Esuk, mari getuk.
14: Sugeng Esuk masuk.
1: Aduh. Inggih Mami serta lo.
14: Ket mau dengan pene ra
1: kenal-kenal. Oh, enggak apa-apa Mami, keren-keren sing penting sehat wal dokar wal delman ya Mami.
14: Iya. Tapi sayang dulu buat.
1: Monga. Wah, teles kabeh iki usan.
14: Pendengar sehat, penyiar sehat.
1: Pendengar sehat.
14: Bapak jawab.
1: Jawabannya matur, berapa?
14: Matur mawon.
1: Oke, matur nuwun Mami. Pun cukup ya seterusnya budaya. Kita baca WA lagi, masih banyak soalnya WA ini. Ada Bu Salama, jawabannya 106. Pak Sudarmono, 205. Bu Ningsi Wonosari, 106. Mbak Mulyo, 106. Bu Mulyarsi, 106. Bu Wit Sorobayan. Apa ini? Kapat Sasur, wae Kapat Sasur. Oke. Pak Saryanto Segan jawabannya 106, Mbah Imah jawabannya 106, Mas. Romo Projonolo Husodo 106, Mbah Min jawabannya 151, Mbak Farani jawabannya 106. Bu Asri Lembah Sunyi 106, Umi Narti Luar Magelang 106, Mas Guru Kadipiro 106. Pak Giring Widiarto jawabannya 106, Pak Cahyadi 116, Mbah Musmani ini beda orang ya kayaknya ya, namanya sama tapi beda orangnya. Jawabannya serarus satu. Oke, Pak Enggar jawabannya Melu Kancane 106, Mbak Purwanti 151, Pak Samta 106, Sugeng Getuk Mas Yordan, Pak Mas Muji tuh lagi. Mas Muji melu gabung iki. Walah kok dengaran iki. 151 siap saking seturan. Kalo gentanan ya Mas, aku sing ning seturan ya. Agung Sutrisno jawabannya apa nih? Dereng sempat Mas absen mawon. Oke. Sekarang saya putarkan dulu untuk voice note-nya ya. Ini banyak voice note-nya Mas Ale. Ada Mbak Glendi.
16: Halo. Itu Mas Kedu, Mas Gedan. Jadi tetap lancar mas, kan pokoknya udah telepon jalannya mau 106 pun ini gue mau.
1: Siap, matur nuwun Pak Glendi. Pak Suryo,
17: matur katuk, baru kita masuk Mas Jordan. Jawabannya ya 106 Mas Jordan.
1: Siap.
17: Tetap jasman ke, salam budaya.
1: Lestari budayaku, Bu Jumirah.
18: Sugeng Enjang Mas Jordan. Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki Ibu Jumilah saking Panti Pijet Tunanetra Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Mas, leres mboten leres nggih menika 106 kemawon ngoten nggih Mas Jordan. Salam buat Mbak Giyati di Wates, monggo Mbak Giyati.
1: Siap.
18: Derek matuk gaduk, matan Mbak Giyati.
1: Oke. Sami-sami, lanjut lagi Bu Supriyati 125 cc.
19: Sugeng Enjang matuk gaduk Mas Jordan, gatos pun di pawarto sipun. Oke,
1: sehat.
19: Kalian ibu, sami saya pun nggih Mas. Saya selalu bahagia selalu. Berkatnya lumintu terus dumateng keluarganipun. Mas Jordan sukses selalu Mas.
1: Amin.
19: Badan jawab 106. Katon kemawon ya Mas Jordan, sugeng makaryo.
1: Inggih.
19: Matur sembahnuwun.
1: Matur sembahnuwun. Lanjut lagi Bu Asih.
20: Milu cengenjing Mas Jordan.
1: Inggih.
19: Panjenengan niku lho sok senengane ndamel heboh to Mas Jordan sok.
1: Ndamel heboh?
19: Aduh jangkrik. Mas Jordan iki senengane aduh jangkrik men dobrek lho Mas Jordan.
1: Nggih no.
19: Jenengan iki sok gawe heboh men goyeng men ruwet ngono to Mas Jordan.
1: Nggih. Ampun dicetake Bu.
19: Kalih geguyun jenengan teng ngriki ngoten lho Mas Jordan. Matur nuwun. Aku ngguyu dhewe kemekleneng kene iki Mas ya lebur ra iso kok.
1: Siap, enggak apa-apa Bu. Ampun dibuka-buka ya Bu. Ojo buka wadi. Ada Mbak Ijem.
20: Halo, sugeng enjang Mas Jordan, sugeng enjang Matuk Gatuh. Lo Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek absen
1: kene. Monggo Bu. Lo,
20: anu niki nembe kadang kontrol teng rumah sakit RC Raja Wali Citra. Sugeng enjang matur nuwun, sugeng sehat.
1: Injil.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Aida di ngeluar.
21: Injil.
1: Monggo.
21: 106.
1: Nggih, matur nuwun. Bu Utik di Sleman jawabannya 106, Bu Sarmiatun di Jalan Gentles jawabannya 106, Bu Wagimo jawabannya 106, Bu Sriwi mengetik apa ini, Bu? Mau jali gabung teleponku diblokir ora popo. Jawabanku 106. Arep telepon lagu dulu, arep telepon baca WA dulu mboten, Bu. Ini semuanya pada berjuang ini ya. Matur nuwun Bu Sriwi. Oke, jawaban yang benar adalah berapa ya? Kira-kira ini karena udah tak bacain semua WA dan voice note udah diputerin, telepon juga udah cukup karena waktunya udah mau habis seterusnya Bu Tio. Jawaban yang benar pada umumnya adalah benar semua seterusnya Bu Tio. Pada umumnya benar semua, banyak yang benarnya. C, V, I itu berapa sih kalau misalnya dikonversi ke angka? Jadi C itu menunjukkan 100 ya seterusnya Bu Tio. V itu 5, I itu 1. Jadi 100 tambah 5 tambah 1. Jadi jawabannya adalah 106 seterusnya Bu Toyo. Begitu, bukan 156, bukan ya. C 100, V tambah itu sama dengan 6. 106 jadinya. Mantap jiwa yang bisa menjawab ya. Ini kayak pada tanya Mbah Google deh ini, makanya pada bisa jawab. Ayo ngaku, ngaku enggak ya? Kalau enggak ngaku besok tak cobain lagi nih di Matuk Gatuk besok Minggu, oke? Okay? Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum sempat bergabung lewat telepon dan juga WA. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya, hanya di Pro 4 RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suturso Budoyo, pemandangan kabel telekomunikasi yang semrawut di Kota Yogyakarta mulai ditata secara bertahap. Jalan Kenari menjadi lokasi percontohan pemindahan kabel fiber optik ke saluran bawah tanah guna menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan nyaman. Program ini bertujuan untuk menata ruang kota sekaligus mengurangi keberadaan kabel udara yang dinilai mengganggu estetika perkotaan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kawasan gedung baru DPRD DIY diharapkan bebas dari kabel yang bergelantungan. Menurutnya penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghilangkan sampah visual yang masih banyak ditemukan di sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Sang Surya Philharmonic Orchestra atau SSPO Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menunjukkan kualitasnya melalui konser Philharmonic kedua bertajuk Aventura en Armonia atau Petualangan dalam Harmoni. Konser yang digelar di Auditorium Sekolah Menengah Musik Yogyakarta itu menampilkan perpaduan karya musik klasik, populer, hingga kolaborasi musikal yang memukau ratusan penonton. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Universitas dan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMY, Muhammad Faris Al-Fadad mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan konser tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi bukti kerja keras, dedikasi, dan konsistensi mahasiswa dalam mengembangkan seni orkestra di kampus yang tidak memiliki program studi musik. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.